0: cocor saja tadi. Arab bola, pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut. Memisahkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sudah dilakukan. Nico pada Johnson. Langsung umpan bola gawang. Di sana ada Saliba. Oh. Namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum memenuhi sasaran dari gawang Qatar. Sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topani, 5-0, ya, maksud kami 6-0, ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
1: Ya, untuk Kanada, kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Topan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Ya baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tadi ya, setelah kita sudah ikuti bersama ya siaran Piala Dunia.
1: Yes, betul sekali karena ada Qatar ya 6-0. Wow,
0: luar biasa ya.
1: Oke, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta kembali untuk menyimak warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
3: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dilaksanakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih kontrak ya. Kita bisa kita jalan normal, apa-apa. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72, Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Catatan kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya, untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering coba proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Itu Bagendit, itu Patenggang, Pajajaran, Cakam, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun, swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh si Kelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini.
1: Iya.
0: Masih bersama dengan Citra dan juga Putri ya, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar Pro 1 jangan lewatkan juga ya, nanti akan ada pertandingan siaran bola lagi ya, akan kami hadirkan untuk Anda di fase grup A Meksiko versus Korea Selatan dari Stadion Guadalajara ya, pada jam 8 pagi.
0: Oke, dan tapi sebelumnya Putri, kali ini kita akan update dulu ya info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Bolong Cilacap. Dan kali ini sudah terhubung dengan Mbak Maya. Nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
2: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Maya bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini ngasuh pagi seperti apa? Silakan.
2: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan pada malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk perakiran cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan pada sore hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk masyarakat, agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini Mbak Citra.
0: Iya baik, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Ya, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berada di Purwakarta pagi hari ini, Putri. Tadi pagi nih, hari ini ya nih, kita lagi di Brondong.
1: di Brondong
0: dengan banyaknya
1: siaran bola.
0: Betul. Ya. Jadi kita sedikit-sedikit lah menyapa para pendengar
1: dan penyuka bola ya.
0: Penyuka bola tentunya. Kalau tadi pagi kita udah mengikuti bersama ya siaran bola. Tadi ada Qatar sama Kanada ya. Nah kalau nanti ini juga akan ada pertandingan dari mana nih? Selepas ini nih nanti
1: Mexico.
0: Ada dari Meksiko sama Korea Selatan.
1: Yes.
0: Wow. Nah kalau ngomongin soal Piala Dunia tuh memang macam-macam banget nggak sih? Kadang ada cerita yang suka bikin geleng-geleng kepala.
1: Banyak hal menarik ya dari pertandingan sepak bola. Dan barangkali kita bisa mengulas sedikit-sedikit tentang hal-hal menarik dari Pildun 2026.
0: Nah.
1: Iya, ini soal Tanjung Verde. Ini ada negara kecil yang bikin Spanyol ini frustasi di Piala Dunia 2026. Ada apa? Di Piala Dunia selalu ada cerita yang bikin ini ya menarik ya, bukan cuma timnya yang besar yang jadi sorotan, tapi kadang justru ada negara kecil yang mampu mencuri perhatian dunia. Nah kali ini datang dari Tanjung Verde, negara kepulauan kecil di Afrika yang sukses membuat Spanyol frustasi di laga perdana Piala Dunia 2026.
0: Iya, dan siapa sangka negara kecil bernama Tanjung Verde ini mendadak menjadi perbincangan dunia sepak bola. Karena di laga grup H Piala Dunia 2026 mereka ini sukses ya menahan Spanyol tanpa gol. Hasil yang menjadi salah satu kejutan terbesar sejauh ini. Padahal Spanyol ini tampil dominan dan terus menggempur sepanjang pertandingan. Tapi pertahanan disiplin Tanjung Verde dan juga penampilan luar biasa sang penjaga gawang Fozinha. Membuat La Furia Roja ini gagal menemukan celah. Bahkan pemain Spanyol ini mengakui bahwa mereka dibuat kesulitan menghadapi rapatnya pertahanan lawan.
1: Dan yang menariknya lagi, Tanjung Verde ini bukan negara besar di peta sepak bola dunia ya. Negara kepulauan di Samudra Atlantik ini terdiri dari 10 pulau saja dan dikenal punya budaya yang kuat. Termasuk musik tradisional Morna yang ini jadi identitas nasional mereka. Dan kadang pendengar sepak bola memang mengingatkan kita ukuran negara ini bukan penentu mimpi.
0: Setuju.
1: Karena di lapangan yang bicara adalah kerja keras, disiplin, dan keberanian.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: cari pacar lagi.
1: Gak boleh.
0: Ya gak boleh karena udah gak punya suami boleh. Gitu ya.
1: Ya, Citra, aku mau share info menarik nih.
0: Apa tuh?
1: Ada kampus yang kampus hari ini nggak cuma sekedar mengejar nilai dan gelar aja ya.
0: Uh-huh.
1: Ini banyak mahasiswa yang mulai membuktikan kalau ide kreatif ini juga bisa tumbuh jadi peluang usaha nyata.
0: Yeah.
1: Nah, ini ada kabar membanggakan datang dari Purwokerto karena mahasiswa UMP ini kembali mencatat prestasi di tingkat nasional lewat program kewirausahaan. Nah, pendengar, prestasi membanggakan kembali datang dari mahasiswa UMP ya. Sebanyak 5 tim mahasiswa berhasil meraih pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendiktisaintek ya. Dan yang membuat capaian ini istimewa, UMP berhasil menempati peringkat kedua nasional sebagai perguruan tinggi dengan jumlah proposal penerima hibah P2MW terbanyak untuk tahun ini. Dan ini menunjukkan kalau ide bisnis mahasiswa ini gak cuma sekedar kreatif ya, tapi juga punya daya saing yang tinggi.
0: Iya, kemudian keberhasilan tersebutnya lahir juga dari proses pembinaan yang terstruktur. Mahasiswa yang sudah memiliki usaha atau ide bisnis potensial ini bisa mendapatkan pendampingan mulai dari penyusunan model bisnis, pengembangan inovasi produk, strategi pemasaran, sampai dengan penyusunan proposal agar siap bersaing di tingkat nasional. Yang pasti program ini juga memberikan pengalaman langsung ya kepada para mahasiswa untuk bisa mengelola usaha, bekerja dalam tim, dan juga menghadapi tantangan dunia bisnis sejak masih duduk di bangku kuliah. Ya pasti prestasi ini juga menjadi pengingat ya bahwa anak muda hari ini nih gak cuman siap cari kerja aja, tetapi juga mulai menciptakan peluang dan membuka jalan bagi orang lain. Jadi tadi kita ucapkan selamat juga nih ya kepada 5 tim mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mudah-mudahan juga inovasinya ini terus berkembang dan membawa manfaat lebih luas ya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mengedukasi masyarakat mengenai pemilahan dan pengolahan sampah organik langsung dari rumah. Melalui metode komposting mandiri skala rumah tangga, volume timbunan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ditargetkan bisa berkurang hingga 65%.

0: mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga
0: disebut. Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari?
2: Iya, ini kalau peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelanga ya. Ini tadi sayang sekali Kim Shin Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu, juga ada tadi Choi Gwe-sung, itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
1: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum. Dan benar, terjadi ya, untuk Korea Selatan ya, Bung.
2: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini, para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Dan ya, ketika ada sedikit kesalahan, maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Dan di pertandingan terakhir nanti, Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan. Sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
1: Ya, melihat tadi ada peluang sangat mas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya peluang tadi?
2: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya. Artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
1: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
2: Iya, untuk man of the match sendiri cukup ramai ya. Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
0: Iya. Kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup

0: baik karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir. Karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini, Bu?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Byung-bo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Byung-bo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang-in, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
2: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
2: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup. Dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
2: Makanya mungkin 4 sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
1: Ya tadi bagaimana 4 back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada 4 back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas piala dunia sekali begitu.
2: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya Bung Erik.
0: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
2: Saya Senbil Hamzah.
0: dan komentator Bung
1: Nova Arifianto.
0: Ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.

Inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali siang hari ini saya Febroni hadir menyapa Anda dalam Purwokerto siang ini. Edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Dan kita akan awali program Purwokerto siang ini dengan segmen Indonesia Sehat yang akan membahas tentang lansia sehat, bangsa kuat, peran gizi dalam tantangan penuaan populasi. Dan sudah bergabung bersama kami siang hari ini narasumber kita ada Ibu Ernis Asanti SGZ MSI selaku dosen ilmu gizi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat siang Ibu Ernis. Halo, selamat siang Ibu. Halo. Bisa mendengar suara kami?
5: Ya. Halo, mohon maaf, suaranya terlalu kecil.
4: Oh, oke, baik, sebentar Ibu. Apakah sudah bisa mendengar suara kami, Ibu? Masih kecil ya? Halo?
5: Ya, sangat kecil dari mic-nya.
4: Oke, baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Bu Ernis Asanti. Selamat siang Ibu Ernis.
1: Selamat siang Mas.
0: Oke, ini sudah jelas nggih suara kami ya?
1: Ya, sudah cukup jelas.
0: Oke, baik. Ibu Ernis, ini terkait dengan tema kita pada siang hari ini gitu ya. Ini sebenarnya apakah Indonesia sedang memasuki era penuaan populasi? Lalu kalau dari perspektif ilmu gizi ini, apa tantangan terbesar yang harus diantisipasi Ibu?
1: Baik, terima kasih Mas Onyx ya, Mas Onggit.
0: Ya, Onyx Ibu, ya.
1: Onyx ya, Mas ya. Onyx Yari. Mungkin izin saya menjelaskan sedikit ya, bahwa penuaan penduduk atau fenomena aging population ini sebetulnya tidak terjadi hanya di Indonesia, Mas. Okay. Tapi juga terjadi secara global. Jadi kalau menurut data WHO ya, kalau kita bicara data, jadi dari tahun 2015 dan di itu ada 12% penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Okay. Dan diprediksikan nanti di tahun 2050 itu akan menjadi dua kali lipatnya atau 22%. Nah, di Indonesia sendiri, menurut data BPS, itu kita sudah resmi masuk ke fase menua atau penuaan penduduk itu sebenarnya sejak tahun 2021.
0: Oke.
1: Di mana pada saat 2021 itu lansia itu persentasenya sudah mencapai 10,8% dari jumlah total penduduk yang ada di Indonesia. Dan di tahun 2024 itu naik menjadi sekitar 12%.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah masuk fase penuaan populasi gitu ya Ibu ya, kalau di Indonesia sendiri yeah. gitu ya. Nah, lalu mengapa gizi ini menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan juga produktif Ibu?
1: Baik, kenapa gizi menjadi salah satu yang penting itu merupakan pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena kita kalau misalnya bayangkan ya bahwa makanan itu, gizi itu kan berkaitan dengan makanan ya. Jadi makanan itu seperti bahan bakar dan bahan bangunan bagi tubuh kita. Jadi pada lansia, makanan inilah yang menentukan ototnya masih kuat atau enggak, serta daya tahannya masih tangguh atau gampang sakit.
0: Okay.
1: Tulangnya kokoh atau gampang keropos. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau gizinya kurang nih atau gizinya tidak baik, ototnya akan menyusut secara pelan-pelan. Dan kalau otot sudah menjadi lemah, lansia menjadi gampang jatuh, gampang patah tulang, ujung-ujungnya jadi tergantung sama orang lain. Jadi urusan gizi ini bukan sesuatu hal yang sepele, tapi itu merupakan salah satu hal yang menjadi pilar bagi kemandirian lansia itu sendiri.
0: Oke, baik. Ini tadi Ibu menyebutkan bahwa sebenarnya faktor gizi ini juga sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, lalu perubahan fisiologis apa yang terjadi pada lansia yang mempengaruhi kebutuhan dan juga penyerapan gizi ini, Ibu?
1: Baik. Kalau bicara secara fisiologis ya, banyak sekali Mas yang perubahan yang terjadi ketika kita menginjak usia lansia. Jadi, misalnya dari segi aspek nafsu makan dulu, nafsu makan pada lansia itu menurun. Salah satunya karena ada perubahan di sistem neurologisnya. Lidahnya jadi kurang peka, jadi makanan terasa hambar. Jadi lansia-lansia tersebut kadang tidak nafsu makan karena makanannya terasa hambar. Padahal itu sebetulnya adalah akibat dari penurunan sistem saraf dari lansia itu sendiri. Kemudian gigi dari segi anatomi ya, gigi itu sudah mulai banyak yang tanggal atau boleh kita katakan banyak sekali lansia yang ompong begitu ya, mulai bermasalah. Kadang menelan pun juga mengalami kesulitan. Itu kembali karena adanya penurunan fungsi sistem sarafnya. Nah, metabolisme, dari segi metabolismenya itu juga mengalami perlambatan. Jadi kebutuhan kalorinya kadang berkurang. Tapi kadang sering keliru dipahami Mas. Jadi walaupun kebutuhan kalorinya turun, kebutuhan untuk protein, vitamin, dan mineralnya itu nggak ikut turun.
0: Okay.
1: Malah ada yang harus lebih. Karena beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa di lansia itu terjadi gangguan atau penurunan fungsi organ dalam melakukan penyerapan beberapa vitamin dan mineral. Seperti vitamin D, vitamin B12, dan kalsium. Jadi padahal itu merupakan vitamin zat gizi yang sangat penting bagi

0: dia lanjut gitu.
1: Oke.
0: Tapi baik. Karena kondisi fisiologis penyerapannya menjadi terganggu gitu.
1: Oh baik, jadi sampai sejauh itu gitu ya Bu, perubahan secara fisiologisnya ya. Baik, nah lalu
0: ya, betul.
1: Hubungan antara status gizi dan proses penuaan yang sehat atau healthy aging itu seperti apa Ibu?
0: Begitu, jadi intinya bahwa ketika orang lansia itu mengalami penurunan gizi, itu biasanya ada berbagai penyakit yang menyertai. Jadi misalnya salah satunya adalah penurunan, bukan penyakit ya, mungkin gangguan dari tubuh yang kemudian memperberat kondisi mereka. Jadi misalnya mengalami kekurangan gizi. Ya. Biasanya ketika mengalami kekurangan gizi, terjadi penurunan massa otot di seorang lansia. Penurunan massa otot itu tadi dapat mengakibatkan si lansia itu mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Jadi misalnya jadi gampang jatuh, kemudian itu akan menimbulkan resiko misalnya cedera atau luka dan lain sebagainya. Jika kepala terbentur kemudian nanti bisa mengakibatkan cedera kepala dan sebagainya. Namun jika gizinya kelebihan pun itu juga akan menjadi masalah. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, dan jantung itu merupakan salah satu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelebihan gizi pada lansia. Jadi baik gizinya kurang maupun gizinya lebih itu sama-sama bermasalah bagi lansia. Jadi perlu diperhatikan nih bagaimana kondisi gizinya agar bisa tetap normal gitu.
1: Oke. Ibu, tadi kan Ibu juga sempat menyinggung terkait dengan penurunan massa dan juga kekuatan otot pada lansia ya, saat kita membahas terkait perubahan fisiologi. Jadi sejauh mana sih Bu asupan protein ini berperan dalam mencegah sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot pada lansia Bu?
0: Ya betul, jadi untuk terkait dengan bagaimana peran protein terhadap pencegahan sarkopenia, protein itu merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam pembentukan kekuatan otot. Selain diimbangi dengan aktivitas yang baik ya. Jadi selain asupan proteinnya baik, aktivitas fisiknya juga harus baik. Jadi harus banyak sering bergerak, sering olahraga, senam, dan lain sebagainya. Nah itu akan mencegah terjadinya penurunan atau penyusunan otot yang ada di lansia. Begitu. Intinya bahwa protein itu menjadi sumber utama otot itu bisa tetap bertahan, tidak terjadi penyusutan.
1: Oke, nah lalu kalau zat gizi yang paling perlu mendapatkan perhatian khusus nih Bu, pada kelompok lansia ini apa saja?
0: Ya, selain tadi pertama protein ya, protein untuk mencegah penyusutan atau terjadinya risiko sarkopenia. Juga salah satunya adalah vitamin D, kalsium yang menjaga istilahnya kekuatan otot ya. Kita ketahui bahwa kekuatan otot dan gigi, jadi agar otot kita atau otot lansia-lansia tersebut masih dapat berfungsi dengan baik, agar mereka, lansia-lansia tersebut, dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan maksimal secara mandiri. Perlu digarisi adalah secara mandiri.
1: Okay.
0: Jadi tidak tergantung dari orang lain. Begitu Mas.
1: Oke, baik. Nah, tadi kan Ibu juga menyebutkan bahwa ada masalah terkait dengan kekurangan gizi pada lansia gitu ya. Dan juga ada yang kelebihan gizi juga. Nah, ini sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, mana nih yang lebih banyak menghadapi masalah kekurangan gizi pada lansia atau justru kelebihan gizi dan penyakit degeneratif, Ibu?
0: Ya, pertanyaan yang menarik banget, Mas. Jadi, kedua permasalahan ini tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil gini. Jadi kalau untuk memberikan gambaran ya, jadi pada saat lansia itu belum memasuki usia lansia atau pralansia sebelum 60 tahun, kadang mereka itu sebagian besar mengalami kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi itu kemudian menyebabkan lansia-lansia tersebut mengidap penyakit-penyakit degeneratif. Seperti yang saya sebutkan tadi, hipertensi, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut kemudian apabila berlangsung secara kronis akan mempengaruhi status gizinya. Jadi dia akan kemudian menurunkan status gizinya dari yang berlebih kemudian hingga sampai ke kurang. Begitu Mas, jadi akan menimbulkan suatu masalah yang baru lagi.
1: Baik, jadi setelah tadi Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya di usia-usia sebelum 60 ini para pralansia ini mengalami kelebihan gizi gitu ya, rata-rata gitu ya Bu. Terus habis itu bisa menyebabkan penurunan gizi. Nah, ini apakah ini juga terjadi karena perubahan pola makan masyarakat modern yang saat ini mungkin berbeda dengan yang lampau atau seperti apa Ibu?
0: Ya, kalau kita bicara terkait perubahan pola makan, ya pertama karena ketersediaan. Ketersediaan makanan sekarang kan beragam ya. Dan tidak semuanya real food. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang kita sebut ultra processed food. Seperti sosis dan lain sebagainya, nugget, olahan makanan yang diolah secara ultra begitu ya. Jadi sudah tidak bentuk real food lagi yang tersedia di pasaran. Sehingga kadang kita karena itu aksesnya lebih mudah, mereka atau kita semua di usia muda ini juga mengkonsumsi makanan-makanan tersebut.
1: Okay,
0: jadi
1: baik.
0: Kita juga beresiko untuk mengalami penyakit atau kelebihan gizi tadi yang menyebabkan suatu penyakit akibat kelebihan gizi. Nah, selain dari makanan, Mas, sekarang terjadi pergeseran lifestyle. Jadi dari segi gaya hidup yang tadinya mungkin ya kita dapat cerita dari nenek atau kakek kita, mereka masih sering tuh berkebun atau mencangkul dan lain sebagainya, kemudian pergi ke warung
1: jalan kaki,
0: masih
1: ya?
0: Jalan kaki. Okay. Ya, nah sekarang kan semua serba modern, jalan ke rumah tetangga aja mungkin pakai motor.
1: Betul.
0: Jadi sudah tidak jalan kaki lagi.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga berpengaruh terhadap status gizinya jadi lebih gitu.
1: Okay, jadi perubahan pola makan kemudian lifestyle ini juga sangat berpengaruh sekali ternyata ya bagi kesehatan lansia ke depannya. Baik, nah ini kalau bicara tentang lansia kan kalau sepengalaman saya gitu biasanya udah nafsu makannya tuh udah turun gitu ya Ibu ya. Ini strategi gizi apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi seperti itu Ibu?
0: Untuk strategi gizi ya, ketika kita bicara terkait dengan penurunan nafsu makan lansia, kita lihat dulu permasalahannya ada di mana. Apakah lansia itu kesulitan untuk mengkonsumsi makanan tersebut karena misalnya giginya ompong atau terjadi kesulitan menelan atau rasanya menjadi hambar dan lain sebagainya. Kita siasati yang pertama dari segi bagaimana pengaturan jadwal makannya.
1: Oke.
0: Jadi makannya itu diatur makan sedikit tapi sering. Jadi porsinya kecil tapi sering.
1: Ngemil
0: jadi
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Masuk akan tetap sama dalam sehari. Ya.
1: Oke. Baik.
0: Nah, kemudian strategi yang kedua, ketika memang mengalami gangguan dari segi misalnya dari segi anatomi itu giginya sudah ompong sehingga kesulitan untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau food yang misalnya teksturnya seperti kita makan biasanya. Jadi nasi misalnya sudah tidak bisa makan terlalu banyak nasi yang teksturnya seperti nasi biasa. Jadi kita bisa ubah tekstur makanannya menjadi ke lebih lunak agar lebih mudah ditelan atau dikonsumsi oleh lansia. Begitu.
1: Oke, jadi salah satunya adalah kita bisa membuat frekuensi makannya sering, walaupun dikit-dikit gitu ya, sama ngerubah tekstur makanannya biar lebih mudah untuk dimakan saat di mulut gitu ya, Ibu ya.
0: Ya, betul. Kemudian kalau boleh saya menambahkan satu lagi, Mas. Ya, jadi salah satu yang berperan penting juga dukungan sosial, Mas. Dukungan keluarga terutama.
1: Baik. Ya.
0: Jadi kadang kalau lansia itu kan sering merasa kesepian begitu ya, karena mungkin sudah ditinggal pasangan, kemudian tidak ada anak, tidak ada cucu. Jadi istilahnya dari segi psikologis pun berpengaruh terhadap nafsu makan mereka. Nah, dukungan sosial ini penting nih bagi mereka-mereka yang kesepian seperti itu. Kalaupun memang mereka masih tinggal bersama keluarga, bisa digunakan strategi misalnya makan bersama dengan keluarga. Itu salah satu hal yang dapat meningkatkan nafsu makan mereka selain tadi. Misalnya dengan porsi kecil tapi sering, atau dengan tekstur yang lebih lunak. Nah, kalau makan dengan keluarga itu biasanya mereka akan lebih bersemangat begitu. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kegiatan makanan bersama keluarga begitu atau orang-orang terdekat itu bisa membantu meningkatkan asupan lansia. Begitu.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata support dari lingkungan keluarga khususnya ini juga sangat membantu sekali untuk meningkatkan nafsu makan, ya, gitu betul. Ya Bu ya. Baik, ini bicara tentang keluarga nih. Nah, kalau dalam penyusunan menu yang bergizi, kemudian yang terjangkau dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lansia ini seperti apa, Ibu?
0: Oke, untuk makanan yang biasa atau bisa dikonsumsi oleh lansia itu sebetulnya sama seperti yang biasa kita konsumsi pada umumnya. Cuman memang ada tadi perubahan dari segi tekstur, yang tadinya makanan biasa kemudian diturunkan teksturnya menjadi makanan yang lebih lunak.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk lauk hewaninya misalnya, lebih disarankan konsumsi lauk-lauk hewani yang jenisnya adalah ikan seperti itu. Mungkin bisa diganti atau dibantu oleh keluarga, misalnya takut nanti kena duri,
1: iya.
0: Di istilahnya di apa semacam
1: file ya.
0: Atau
1: okay,
0: entah
1: ya.
0: Di suir-suirkan begitu oleh keluarganya.
1: Oke, okay. Jadi itu tadi ya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai membantu para lansia ini agar juga bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi ya. Nah, tapi
0: betul,
1: kalau
0: ya.
1: Bicara tentang menu makanannya nih Ibu, apakah sebenarnya ada menu-menu tertentu yang sebaiknya dihindari ketika sudah masuk usia lansia?
0: Sebetulnya tergantung dari lansia itu sendiri.
1: Oh,
0: jika
1: okay.
0: kondisi lansianya sehat, uh-huh. itu masih bisa diberikan atau diresepkan ya istilahnya diberikan tadi makanan-makanan yang seperti biasa kita konsumsi.
1: Oh, okay.
0: Tapi dalam pedoman gizi seimbang ya, mungkin yeah. Sudah familiar ya dengan pedoman gizi seimbang.
1: Yeah.
0: Nah, jadi istilahnya ada nasi misalnya untuk sekali makan misalnya nasi cukup 1 sentong atau sekitar 100 gram. Kemudian lauk hewaninya misalnya ikan 1 potong sedang atau 1 butir telur, kemudian lauk nabatinya tempe 2 potong, kemudian sayurnya tetap harus diperhatikan, sayurnya tetap sama seperti kita juga, 1 mangkok kecil begitu, sekitar 100 gram sayur, kemudian buah jangan lupa juga, jadi sebagai sumber serat, juga sebagai sumber vitamin untuk sayur dan buah, jadi misalnya bisa pakai pepaya atau buah pisang yang teksturnya lebih lunak
1: ya.
0: Sehingga mudah untuk dikonsumsi oleh lansia. Salah satunya itu mas contohnya.
1: Oke, jadi sebenarnya masih tanda kutip asal kita sehat itu juga bisa bebas tanda kutip ya, bisa untuk memilih makanan gitu ya. Oke.
0: Okay. Betul, tapi kalau
1: Iya, silakan.
0: Iya, tapi kalau untuk lansia dengan kondisi-kondisi penyakit tertentu ya, misalnya diabetes mellitus atau kemudian memiliki beberapa penyakit kardiovaskular seperti stroke atau jantung, ya, itu tentunya dietnya menyesuaikan. Misalnya ada yang lansia dengan hipertensi, tentunya untuk makanan-makanannya akan disiapkan makanan-makanan yang tidak mengandung tinggi garam gitu.
1: Oke, jadi tetap harus disesuaikan gitu ya Ibu ya, untuk para lansia yang mungkin punya beberapa penyakit tertentu. Oke, nah selain itu, sebetulnya apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat nih dalam mengatur pola makan lansia, Ibu?
0: Mungkin untuk kesalahan dalam hal ini hal yang perlu diperbaiki atau tantangannya begitu ya.
1: Yeah.
0: Tadi salah satunya misalnya dalam keluarga itu lansia itu kan mohon maaf dalam tanda kutip seperti kembali ke anak kecil ya.
1: Oke, ya.
0: Ya, jadi kadang banyak maunya, terus sering tantrum dan lain sebagainya. Nah, itu memang merupakan fase yang memang terjadi pada lansia karena salah satunya adalah gangguan hormonal dan perubahan sistem saraf dan lain sebagainya yang memang terjadi di tubuh mereka secara alami dan tidak bisa dihindari begitu. Jadi, salah satunya adalah yang perlu diperhatikan adalah tadi malah justru peran keluarga. peran keluarga dalam menjamin kecukupan gizi dari lansia. Okay. Salah satunya misalnya dengan mengadakan makan bersama, kemudian menyediakan makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Misalnya lansianya tidak mau makan karena nasinya dia tidak bisa mengunyah atau lauknya tidak bisa mengunyah. Nah, itu perlu diperhatikan nih oleh keluarga. Keluarga kadang merasa bahwa kok mbah, dalam tanda kutip ya, kok mbah banyak maunya gitu. Padahal sebetulnya memang mereka tidak bisa untuk makan makanan dengan tekstur tersebut. Nah, dari keluarga harus menyesuaikan. Oh, kalau untuk mbah berarti disiapkan nih makanan-makanan yang teksturnya lebih lembut. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, walaupun mungkin kayak terlihat agak ribet, tapi sebetulnya itulah yang mereka butuhkan gitu ya, Ibu ya?
0: Betul.
1: Oke, nah kemudian terkait dengan program-program gizi untuk lansia nih di Indonesia, apakah sudah memadai apa atau ada yang perlu diperkuat lagi, Ibu?
0: Sebenarnya kalau untuk program-program di Indonesia yang direncanakan untuk lansia ya, salah satunya ada yang namanya ILP atau Integrasi Layanan Primer, di mana itu merupakan salah satu bentuk transformasi posyandu. Posyandu itu tadinya kan kita kerap melekat di kita adalah hanya untuk balita, ibu menyusui, dan ibu hamil begitu ya. Nah, sekarang sudah posyandu itu sudah mencakup ke semua golongan umur. Jadi mulai dari bayi, balita, remaja, kemudian usia dewasa, hingga lansia juga sudah sebenarnya sudah mulai berjalan. Jadi lansia itu ada program setiap bulan itu melakukan pengukuran kesehatan. Di situ juga kadang ada edukasi. Cuman memang kadang untuk lansia-lansia tersebut edukasinya mungkin bisa masuk ya. Tapi untuk penerapannya tadi tergantung di rumah seperti apa. Misalnya di tahu nih mbah ternyata hipertensi ketika di posyandu ini. Mbah ternyata hipertensi, nanti makannya di rumah garamnya dikurangi ya. Tapi kan itu tergantung kembali dari orang atau pengasuh begitu ya yang menyediakan makanan lansia di rumah. Misalnya lansianya bilang, saya nggak boleh makan tinggi garam, tapi keluarga lainnya masih normal begitu kan, jadi kadang sulit. Nah, jadi tetap peran keluarga itu sangat penting, tapi memang program pemerintah itu sudah salah satunya ILP tadi, memang sudah untuk mengakomodir bagaimana agar lansia itu bisa hidup lebih sehat lagi.
1: Biar panjang umur ya Ibu ya.
0: Betul.
1: Tapi terkait dengan kata panjang umur nih, tanda kutip, bagaimana kita mengubah paradigma dari sekedar panjang umur menjadi panjang umur yang sehat dan produktif gitu, Ibu?
0: Betul, jadi tadi seperti yang kita ketahui ya, ini kita bicara data lagi, bahwa ternyata di Indonesia itu angka harapan hidupnya itu mencapai 73 tahun. Namun, angka harapan hidup sehatnya itu hanya sekitar di 62 tahun. Artinya apa? Bahwa dalam sisa sekitar 9 sampai 10 tahun terakhir lansia di hidupnya itu berada dalam kondisi sakit atau memerlukan bantuan. Oleh karena itu, kalau dari segi gizi ya, yang perlu kita perhatikan adalah deteksi dini atau lebih ke arah promotif dan preventif pencegahan, bagaimana agar lansia itu tidak terkena suatu penyakit dari segi apa yang mereka konsumsi. Kemudian aktivitas fisik yang ditingkatkan, konsumsi air putih yang banyak, dan edukasi-edukasi lainnya yang mempromosikan bahwa untuk lansia itu terjadi perubahan seperti ini, perubahan fisiologis. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar asupannya tetap cukup dan lansia tetap sehat. Nah, itu seperti itu, kurang lebihnya, Mas.
1: Baik, ini tadi menarik sekali ya terkait dengan angka usia harapan hidup di Indonesia gitu ya. Ini apakah sudah diikuti oleh peningkatan kualitas hidup lansia, Ibu?
0: Ya, jadi harapan hidup itu tadi seperti yang saya sampaikan ya. Harapan hidupnya itu tinggi sampai 72 tahun, tetapi angka harapan hidup sehat cuma 63. Artinya yang berkualitas atau masih dalam kondisi sehat dan tidak mengalami suatu penyakit itu cuma sampai 63 tahun. Sisanya itu dalam kondisi mengalami suatu penyakit tertentu atau tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan lain sebagainya.
1: Jadi memang harus ada peningkatan kualitas hidup juga gitu ya Bu ya di usianya.
0: Iya, betul.
1: Baik, nah ini menarik sekali ya. Mungkin bagi teman-teman pendengar ataupun juga pemirsa yang masih usia-usia sebelum lansia atau belum menginjak usia lansia, ini apakah sebenarnya investasi gizi sejak usia muda ini dianggap sebagai investasi untuk mengurangi beban kesehatan saat masuk usia lanjut?
0: Ya, kalau kita mau bicara investasi, ya kita bisa mengatakan seperti itu. Jadi ketika masa muda, kita sebaiknya atau istilahnya idealnya, jangan sampai jika kita memang memiliki potensi atau resiko untuk mengalami suatu penyakit, misalnya berat badannya berlebih. Kita upayakan nih dari usia muda bagaimana caranya agar berat badan itu kembali ke berat badan ideal sebelum kita mencapai usia misalnya 45 tahun. Kita misalnya rajin melakukan olahraga, pola makannya mulai kita ganti ke real food kembali, banyak makan sayur dan buah dan lain sebagainya. Jadi sebelum lebih ke promosi atau promo preventif sebelum kita menginjak usia yang faktor resiko untuk terkena penyakit degeneratif itu lumayan tinggi gitu.
1: Oke, nah ini bagi lansia-lansia yang mungkin pengen berolahraga juga gitu ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ini apakah ada olahraga-olahraga tertentu yang disarankan agar kita juga punya hidup yang lebih sehat lagi, Ibu?
0: Baik, untuk ketika lansia tentunya, karena tadi sudah terjadi perubahan fisiologis, salah satunya penurunan massa otot dan lain sebagainya, bentuk olahraganya itu agak berbeda dengan kita yang masih sehat ya, Mas. Jadi kadang bentuk olahraganya mungkin terbatas di senam ringan dengan gerakan yang tidak lompat-lompat, tapi tetap bergerak. Kan ada di posyandu itu biasanya senam lansia, kemudian di kelompok misalnya di kelompok-kelompok prolanis atau kelompok-kelompok dengan penyakit diabetes, itu biasanya ada olahraga rutin untuk lansia. Jadi gerakannya itu semacam senam, senam atau semacam agak refleksi gitu ya. Jadi intinya gerakannya itu tetap membantu agar otot kita itu bisa tetap kuat, tapi bukan dengan gerakan yang ekstrim seperti aerobik begitu.
1: Baik, Ibu, ini terkait dengan, saya mau tanya terkait dengan body age atau usia biologis. Ini kan menjadi berbeda ya ketika usia tertentu, ini ternyata usia tubuh atau body age-nya ini bisa lebih muda, bisa lebih tua. Nah, ini bagaimana kita mengetahui usia tersebut? Mungkin apakah ini juga bisa menjadi langkah preventif untuk sebelum kita memasuki masa lansia, Ibu?
0: Ah ya, betul. Terkait dengan usia biologis ya. Untuk usia biologis itu biasanya diukur dengan menggunakan suatu alat, salah satunya adalah BIA namanya. Jadi ada alat tertentu memang yang mengukur usia biologis. Nah, biasanya usia biologis itu dipengaruhi paling besar adalah dari persentase lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya nih Mas, misalnya saya berusia 32 tahun, tetapi persentase lemak tubuh saya sangat tinggi, sudah sampai 35 atau 45%. Dari 45% dari bagian tubuh saya adalah lemak. Nah, itu nanti akan terdeteksi bahwa usia biologis saya itu bisa sampai 51-52 tahun, kurang lebih seperti itu Mas.
1: Walaupun usianya masih sekitar 30-an ya, gitu ya Bu ya,
0: Ya, karena persentase lemaknya banyak, itu akan terdeteksi sebagai suatu hal yang istilahnya menunjukkan bahwa kondisi fisik atau biologis kita itu sudah tua gitu.
1: Nah ini langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mungkin memberikan harapan hidup di usia lansia nanti, Ibu?
0: Baik, terkait dengan tadi kan usia biologis terkait dengan lemak ya Mas ya. Jadi seperti yang disarankan oleh Kemenkes bahwa kita harus membatasi lemak, terutama lemak-lemak yang termasuk ke dalam lemak jenuh begitu. Jadi perbanyak konsumsi lemak dari lemak-lemak yang tidak jenuh, misalnya seperti dari buah alpukat, kemudian dari dada ayam dan lain sebagainya. Itu lemaknya lebih rendah dibandingkan kita konsumsi paha ayam begitu Mas. Jadi kita lebih banyak ke pemilihan makanannya. Selain pemilihan makanannya, untuk kita yang masih di usia muda, kita bisa melakukan berbagai macam olahraga atau aktivitas fisik yang nantinya dapat menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita.
1: Oke, karena kadang kita tidak sadar gitu ya Ibu ya,
0: betul.
1: Masih usia muda tapi ternyata justru usia biologisnya sudah jauh di atas usia kita sebenarnya gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali berarti ya ketika nanti masa lansia dan pola hidupnya tidak berubah.
0: Iya betul sekali Mas, itu akan meningkatkan yang pertama tadi resiko penyakit-penyakit degeneratif.
1: Oke.
0: Dan kemudian nanti penyakit degeneratif akan berdampak ke penyakit misalnya terkena penyakit DM. Kemudian penyakit DM itu akan memicu penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya, misalnya jantung, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya, yang nantinya akan menurunkan kualitas hidup di lansia itu sendiri. Kalau misalnya memang gini Mas, mungkin tadi terlewat ya. Ketika kita ingin melihat usia biologis misalnya Kak, tadi kan berkaitan dengan kadar lemak dalam tubuh. Yang bisa paling hal yang paling mudah kita lakukan adalah mengukur lingkar perut, Mas.
1: Lingkar perut. Jadi, ya. Baik.
0: Ya, ketika lingkar perut pria itu lebih dari 90 cm, itu sudah warning itu. Itu artinya sudah sangat beresiko untuk mengalami penyakit degeneratif. Kalau untuk perempuan di angka 80 cm.
1: Jadi cara kita mendeteksi dininya dengan mengukur lingkar perut ya, Bu ya?
0: Ya, salah satunya itu yang paling mudah dilakukan ya ketika tidak memiliki bia atau harus ke dokter kan kalau misalnya atau fasilitas kesehatan untuk mengukur pengukuran bia.
1: Wow, ini menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Namun sayang sekali Ibu, waktu kita sangat terbatas gitu ya. Jadi mungkin terakhir nih, pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda atau mungkin teman-teman lansia yang saat ini sedang menyaksikan atau mendengarkan program Indonesia Sehat siang hari ini, silakan.
0: Ya baik Mas Tony, terima kasih. Jadi pesan saya mungkin ya, intinya menua itu pasti, tapi menua dengan sehat itu pilihan yang bisa kita usahakan dari sekarang. Mulai dari piring makan kita, dukungan keluarga, serta lingkungan yang mendukung begitu. Jadi mari kita rawat diri kita sendiri hingga nanti akhirnya lansia-lansia yang ada adalah lansia-lansia yang merupakan aset bangsa yang masih bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Terima kasih Mas.
1: Wow, menarik sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Ernis Asanti SGZ MSI selaku dosen Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto atas waktunya pada siang hari ini di program Indonesia Sehat RRI Purwokerto. Sehat selalu Ibu, sampai ketemu lagi di program selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi nggih Ibu.
0: Sama-sama, terima kasih banyak Pak Sonik, sehat selalu.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita di program Indonesia Sehat bersama Ibu Ernis Asanti SGZ MSI, selaku dosen Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan tema kita yaitu Lansia Sehat, Bangsa Kuat, Peran Gizi dalam Tantangan Penuaan Populasi. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Koubek mengaku sesali hasil ini.
2: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože
3: jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Nah, ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, ya. Atau kumpul-kumpul cerita bola usia. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI. Ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and.
3: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Futsal, kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Channel informasi dan inspirasi.

Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Agung Baitul Salam untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke masjid ini, ke tempat ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khotib naik mimbar kami menghimbau pada para hadirin dan para jamaah semuanya, monggo di depan masih banyak shof yang kosong dan longgar, kiranya untuk bisa diisi, diluruskan dan dirapatkan shofnya masing-masing. Monggo silakan, masih banyak shof yang kosong di depan untuk bisa diisi dan diluruskan guna memberi kesempatan pada jamaah yang lain untuk bisa masuk dan sholat di dalam masjid. Selanjutnya adanya kotak infak maupun kotak amal, silakan untuk bisa segera di geser, diedarkan untuk memberi kesempatan pada jemaah yang lain agar bisa berinfak dan bersedekah di Masjid Agung. Selanjutnya bagi jemaah untuk menjaga kekhusyuan sholat kita pada siang hari ini yang membawa alat komunikasi, kiranya untuk bisa di nonaktifkan terlebih dahulu atau minimal di silent agar tidak mengganggu jalannya sholat Jumat pada siang hari ini. Dan bagi jemaah yang membawa anak kecil untuk bisa dikondisikan, bisa sholat di sampingnya, dan adik-adik semuanya ketika khotib sedang berkhutbah atau sudah naik mimbar, kiranya untuk tidak ngobrol ataupun bercerita dengan teman yang lainnya, silakan bersama-sama untuk mendengarkan khotib berkhutbah. Dan setelah selesai untuk bisa keluar dengan tertib, tidak sambil berlarian apalagi berteriak-teriak agar tidak mengganggu jamaah yang lain yang sedang berzikir. Jamaah-jamaah dirahmati Allah, selanjutnya kami laporkan arus kas keuangan Yayasan Masjid Agung di Jumat yang kedua bulan Juni 2026. Kami laporkan saldo awal sebesar Rp24.685.150. Selanjutnya untuk pemasukan infak dan sedekah Rp17.578.100. Dan untuk pengeluaran operasional Rp4.504.400. Pemeliharaan Rp274.000. Administrasi dan umum Rp3.398.725. Dan saldo kas akhir keuangan Yayasan Masjid Agung sebesar Rp34.086.225. Demikian laporan arus kas keuangan Masjid Agung. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakumullahu khairan jasa atas partisipasi para jemaah semuanya. Semoga mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat, selanjutnya bertindak sebagai imam kesempatan Jumat kali ini, Jumat tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah. Bertepatan dengan 19 Juni 2026 Miladiyah. Untuk imam dan khatib akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Alimin STP dengan tema upgrade diri memaknai hijrah di era modern. Dan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Ustaz Firdausi. Dan rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Terima kasih dan kepada beliau Al-Ustaz Alimin STP waktu kami persilakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي خضعت لعظمة الرقاب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمة بأفضل الكتاب. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الأنجاب. أما بعد، فيا أيها الأحباب، إني أوصيكم بتقوى الله الوهاب القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، الحمد لله رب العالمين، segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat terbesar yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sempat dan sehat. Hadirin, di tengah padatnya aktivitas dan kesibukan duniawi kita, hari ini Allah masih menggerakkan langkah kaki kita untuk berkumpul di Masjid Agung Baitul Salam ini, menunaikan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, sebagai khatib, kami punya amanah untuk senantiasa mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan sisa usia yang Allah titipkan ini sebaik mungkin untuk menempuh jalan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan juga lebih baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di awal tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Kalau di lingkungan kerja atau dunia profesional, pergantian periode biasanya diisi dengan review target, diisi dengan evaluasi kinerja, dan juga menyusun strategi baru. Maka, sebagai seorang Muslim, kesempatan tahun baru Hijriah ini juga harus kita jadikan sebagai satu momentum untuk kita mengupgrade diri. Tahun baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian angka di kalender. Bagi kita yang hidup di perkotaan dengan ritme hidup yang serba cepat, waktu terasa berjalan begitu kilat, tiba-tiba pekan berganti bulan, kemudian bulan berganti tahun. Ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa usia kita ini terus berkurang dan kesempatan kita di dunia terbatas. Hadirin sekalian, maka tidak ada langkah yang lebih bijak bagi seorang mukmin yang cerdas melainkan kita melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, menghitung rekam jejak ibadah kita, dan juga memperbaiki apa yang masih kurang di dalam diri kita.
mengenai pentingnya bermuhasabah, mengevaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalender Hijriyah yang kita gunakan hari ini lahir dari suatu peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, peristiwa monumental inilah yang kemudian dipilih sebagai awal penanggalan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Askari dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, qala Al-Askari huwa awwalu man summiya Amirul Mukminin wa awwalu man kataba at-tariqa min al-hijrah. Al-Askari berkata, Umar adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin dan orang pertama yang menetapkan penanggalan berdasarkan peristiwa hijrah. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah, hijrahnya Rasulullah ini bukanlah sekedar pindah domisili secara fisik demi mencari zona nyaman. Hijrah adalah sebuah transformasi besar, berpindah dari lingkungan yang penuh dengan tekanan, permusuhan, dan juga tidak kondusif menuju tatanan masyarakat Madinah yang damai, yang profesional, yang penuh dengan persaudaraan. Hijrah adalah satu simbol perubahan total menuju kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian di era modern ini, apa arti hijrah bagi kita yang barangkali para pekerja, para pebisnis, ataupun warga perkotaan? Hijrah ini berarti kita melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Jika tahun lalu karena kesibukan kantor kita sering menunda-nunda sholat, maka tahun ini kita upgrade diri untuk menjaga sholat kita tepat waktu dan juga berjamaah. Jika barangkali di tempat kerja atau di media sosial, lisan maupun tulisan kita masih sering mengeluh, masih sering bergosip, menyakiti orang lain, maka mari kita ubah menjadi ucapan, menjadi tulisan yang profesional, tulisan yang santun, dan tulisan yang menenangkan. Jika barangkali selama ini kita masih begitu royal untuk gaya hidup, namun berat untuk bersedekah, maka mari kita lebih latih diri kita untuk kemudian peduli dengan sesama. Sebab di dalam Islam, diam di tempat atau stagnan, ini adalah sebuah kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia orang yang beruntung. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka ia merugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka ia celaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses memperbaiki diri atau berhijrah ini tidaklah harus langsung dimulai dari lompatan-lompatan yang besar ataupun berat. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Dari meja kerja kita, dari profesi yang sedang kita jalani saat ini secara konsisten atau istiqomah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bagi para ASN, karyawan ataupun pekerja, maka di antara wujud hijrah kita
adalah dengan meningkatkan integritas. Datang tepat waktu, tidak korupsi waktu, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan mencari nafkah yang halal untuk diri dan keluarga. Bagi para pebisnis ataupun pedagang, wujud hijrahnya diantaranya adalah dengan berlaku jujur di dalam bertransaksi. Tidak memanipulasi timbangan ataupun kualitas barang, serta menjauhi segala bentuk kecurangan, baik kecurangan digital maupun konvensional. Bagi para profesional, guru, dosen, pengajar, maka di antara wujud hijrahnya adalah bekerja dengan totalitas, memperbaiki pelayanan sehingga pelayanan yang terbaik dan menjadi teladan di lingkungan kita. Bagi kita sebagai anggota keluarga, maka mari kita perbaiki komunikasi kita di dalam rumah, saling menyayangi antara suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, serta berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di tengah penatnya tekanan pekerjaan kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jangan kita menunggu diri kita menjadi sempurna baru kemudian kita mau berubah. Mulailah hari ini, mulailah dari diri kita sendiri, dan mulailah dari hal yang paling kecil atau yang ringan yang mampu kita kerjakan. Semoga di tahun baru hijriah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, membimbing setiap langkah, setiap pekerjaan dan ibadah kita agar senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Safnya diluruskan dan dirapatkan. Istaqimu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min iqamatis shalah. Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Mojokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Oke, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Tadi kita sudah simak bersama siaran silang Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam segmen Irama Keroncong yang akan kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menemani aktivitas siang hari Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati santap siang ya. Baik, pendengar, kalau tadi sudah dibuka dengan lagu yang menarik ya, dari miliknya Mamik Marsudi, Hasrat Menyala, dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu dari Hetikus Endang dengan judul Ayah.

Iya, yeah, pendengar, kalau bicara tentang bulan Suro ya, ini menjadi salah satu bulan yang menjadi apa ya, untuk umat Muslim ini satu Muharram gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada satu tradisi, yaitu namanya tradisi ruwatan ya di bulan Suro. Jadi TMII atau Taman Mini Indonesia Indah ini kembali menggelar ruwatan Akbar pada yang akan diselenggarakan pada Minggu 28 Juni 2026, di mana acara ini menghadirkan rangkaian tradisi Jawa, mulai dari kirab budaya, kemudian pagelaran wayang, hingga prosesi siraman sebagai simbol penyucian diri. Dan di tengah pelaksanaannya yang masih lestari hingga kini, tidak sedikit memang masyarakat yang bertanya-tanya mengenai makna dan asal-usul ruwatan dalam budaya gitu ya. Nah, bicara tentang ruwatan, ini merupakan salah satu ritual penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa dan Bali, di mana kata ruwat ini berasal dari bahasa Jawa yakni luar atau yang berarti dilepaskan atau dibebaskan. Karena itu ruwatan dimaknai sebagai upacara untuk membebaskan seseorang dari berbagai hal, terutama yang dipercaya dapat membawa kesialan, malapetaka ataupun juga gangguan dalam kehidupan. Tradisi ini memang sudah dikenal sejak lama dan berakar pada kisah pewayangan Jawa yang berkaitan dengan tokoh Batara Kala, di mana Batara Kala ini digambarkan sebagai sosok yang mendapat izin untuk memangsa manusia yang tergolong Wong Sukerto atau kerentanan terhadap kesialan. Dari kepercayaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi ruwatan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan juga perlindungan bagi seseorang yang dianggap termasuk golongan Sukerta. Jadi memang ini menjadi salah satu tradisi yang sampai sekarang mungkin di wilayah Jawa dan Bali memang masih dilestarikan gitu ya. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan simak warta siang yang akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan satu buah lagu dari Erna Sugiarto dengan Repelita Jaya.

Baik pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di segmen Irama Keroncong harus segera berakhir. Namun gak perlu khawatir karena sesaat lagi kami masih akan hadirkan program menarik lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan segmen Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir di segmen Irama Keroncong kali ini kami putarkan dari Indah Andarini dengan Jenang Kulo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Tegal melakukan pemantauan ke sejumlah apotek guna memastikan keamanan, legalitas, serta masa kadaluarsa obat-obatan yang beredar di masyarakat. Pemkab Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Jumat 19 Juni 2026 dan kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Febrionik. Pemerintah Kota Tegal melakukan pemantauan ke sejumlah apotek guna memastikan keamanan, legalitas, serta masa kadaluarsa obat-obatan yang beredar di masyarakat. Meski menemukan beberapa produk yang belum lengkap perizinannya, pemerintah daerah masih memberikan toleransi bagi pihak pengelola untuk segera mengurus legalitas formal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
1: Pemerintah Kota Tegal bersama Dinas Kesehatan Kota Tegal melakukan pemantauan ke sejumlah apotek yang tersebar di Kota Tegal pada Kamis 18 Juni 2026 untuk memastikan keamanan obat-obatan yang beredar. Dalam pemantauan tersebut, Pemkot Tegal memeriksa kesesuaian perizinan dan masa kadaluarsa obat-obatan yang tersedia. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengatakan pemeriksaan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa obat-obatan yang dijual di apotek dalam kondisi aman dan layak untuk dikonsumsi. Menurut Dedion, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara umum obat-obatan yang dijual di apotek Kota Tegal masih dalam kondisi yang aman. Sebagian besar obat memiliki masa kadaluarsa sekitar 2 hingga 5 tahun, bahkan obat dengan masa berlaku terdekat masih memiliki sisa waktu sekitar 1 tahun.
2: Kita lihat secara langsung, tapi melihat paling waktunya pendek, itu waktunya masih sekitar aman 1 tahun berikutnya. Berarti secara kondisi Kota Tegal ini obat-obatan ini aman ya. Apalagi di Kota Tegal ini banyak apotek yang 24 jam untuk pelayanan masyarakat.
1: Selain memeriksa masa kadaluarsa, Pemkot Tegal juga memastikan pengelolaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan sesuai dengan ketentuan. Aspek asal pengadaan hingga tata cara penyimpanan menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap mutu dan keamanan obat yang disimpan. Pada kesempatan tersebut, Dedion juga menemukan sejumlah obat yang perizinannya belum lengkap. Meski demikian, pihaknya masih memberikan toleransi dengan meminta pengelola segera melengkapi legalitas termasuk izin yang berkaitan dengan pengawasan dari PPOM.
2: Perizinannya ya kami masih tolerin, tapi saya minta segera mungkin ini perizinan dilengkapi ya agar obat-obatan juga nantinya ya ini semuanya jangan impor semua ya, impor semua tanpa melalui legalitas untuk PPOM.
1: Dedion berharap seluruh apotek di Kota Tegal dapat terus menjaga mutu pelayanan dan memastikan seluruh obat yang beredar memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Pengawasan akan dilakukan secara berkala sebagai upaya dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Tegal. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, Badan Usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Badan Usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Rencana ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Suroto dalam kegiatan bersama Forum HRD Purbalingga atau Perwakilan Perusahaan di Aula Dinperinaker Purbalingga. Menurut Suroto, forum ini menjadi instrumen penting dalam dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sekaligus mendukung gerakan Purbalingga Gotong Royong untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui forum TJSL ini dijelaskan Suroto, mereka akan diberikan kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah terutama dalam penanggulangan kemiskinan di 26 desa prioritas tanpa mengurangi kebebasan perusahaan memprioritaskan keluarga karyawan maupun lingkungan perusahaan. Ia menjelaskan angka kemiskinan Purbalingga tahun 2025 masih berada di angka 12,55%. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan 26 desa prioritas penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 14 kecamatan. Suroto berharap dunia usaha dapat berperan aktif dalam forum TJSL yang segera dibentuk. Selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, Suroto menuturkan pelaksanaan TJSL juga menjadi wujud nyata kepedulian badan usaha terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Rencana pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, saya targetkan nanti akan saya launching di minggu ketiga Juli 2020. Perusahaan juga ada namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, TJSLBU. Ini sudah diatur di dalam Perda 10/2020.
3: Sementara itu, Suroto menegaskan semangat yang ingin pemerintah daerah bangun adalah gotong royong, yakni ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, maka upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Desa wisata Karangpucung di Purbalingga menghadirkan konsep wisata yang terintegrasi dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Berikut laporan Yanuar Adi.
5: Desa wisata tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi lokal. Hal itu yang terus dikembangkan di Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, melalui konsep pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Pengelola Desa Wisata Karangpucung, Tribowo Pangestika, mengatakan pengembangan desa wisata berawal dari kawasan pertanian terintegrasi yang menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lokasi. Konsep tersebut dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di pedesaan. Di kawasan tersebut, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti memetik hasil panen sayuran dan buah-buahan, melihat budidaya perikanan, hingga mengenal peternakan dalam satu lokasi yang terintegrasi. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan adalah melon hidroponik. Selain itu, tersedia pula semangka, pepaya, dan berbagai jenis tanaman hortikultura yang dapat dipanen langsung oleh pengunjung. Selain wisata umum, Desa Wisata Karangpucung juga menjadi tujuan kegiatan edukasi bagi anak-anak usia dini hingga sekolah dasar. Para peserta dapat belajar mengenal tanaman, peternakan, dan perikanan secara langsung melalui praktik di lapangan.
6: Ada sayuran, ada buah melon, unggulannya melon hidroponik, ada semangka, ada pepaya, jambu, dan macam-macam. Kemudian ada pertaniannya, ada perikanannya, itu semua bisa dilihat dalam satu lokasi. Kemudian rutinitas lainnya selain pengunjung umum, artinya pengunjung kategori umum kapanpun mau datang bisa. Selain itu ada untuk edukasi. Edukasi biasanya terkait yang banyak datang itu terkait anak-anak TK, SD, PAUD gitu untuk mengenal tanaman, binatang, hewan, kayak gitu, atau perikanan juga ada di sana.
5: Menurut Tribowo, keberadaan desa wisata tidak hanya menawarkan aktivitas rekreasi, tetapi juga edukasi dan pelatihan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengunjung. Dia menambahkan, pihaknya juga rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan, mulai dari budidaya melon hidroponik, peternakan sapi, hingga program magang yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kesenian Lengger Banyumasan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui kegiatan Lengger Bicara. Program ini menjadi upaya mengenalkan kembali seni tradisional kepada generasi muda dengan kemasan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada. Selengkapnya dilaporkan Ilham Ramdhani.
7: Kesenian Lengger Banyumasan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui kegiatan Lengger Bicara. Program ini menjadi upaya mengenalkan kembali seni tradisional kepada generasi muda dengan kemasan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada. Kreatif Direktur Lengger Bicara, Muhammad Ridwan, mengatakan kegiatan ini lahir dari keprihatinan para seniman terhadap menurunnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional. Menurutnya, Inovasi tersebut mendapat respon positif terutama dari kalangan anak muda yang mulai tertarik mengenal lengger. Selain pertunjukan, Lengger Bicara juga menghadirkan workshop tari dan karawitan untuk memperkenalkan filosofi di balik setiap gerakan tari. Litton mengaku menjaga keseimbangan antar inovasi dan pakem tradisi menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, setiap konsep pertunjukan tetap dikurasi bersama para maestro lengger agar nilai budaya tetap terjaga. Kedepannya, Lengger Bicara direncanakan tampil di berbagai festival seni sebagai upaya memperkenalkan budaya Banyumas ke khalayak yang lebih luas.
8: Lengger Bicara ini kan sebuah ruang pamer ya. Artinya etalase pertunjukan di mana kita menggambarkan apa aja sih yang ada di Banyumas. Ya salah satunya adalah Lengger. Lengger Bicara 2026 ini temanya kan Gemahripah Loh Cinawi. Jadi kita ingin berpesan bahwa bangsa ini bangsa yang gemahripah. Kalau gemahripah itu kan berarti bersinggungan dengan alam ya. Alam kita kaya raya sekali ya. Menurut saya yang abadi hanyalah perubahan. Jadi tanpa perubahan, tanpa akulturasi, tanpa ada eksperimen-eksperimen baru juga nanti lama-lama akan mati. Jadi harapan saya tradisi Banyumas tetap berkembang dan tidak meninggalkan esensinya, tapi juga bisa mengikuti perkembangan zaman.
7: Melalui inovasi yang tetap berpegang pada nilai tradisi, Lengger Bicara diharapkan mampu menjadi jembatan antara budaya lokal dan generasi muda. Upaya ini sekaligus menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan kesenian lengger sebagai warisan budaya Banyumas di tengah perkembangan zaman. Ilham Ramdhani melaporkan.
9: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Swiss dan Kanada kompak meraih kemenangan pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026. Sementara tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan tiket babak 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
10: Timnas Swiss menang 4-1 atas Bosnia Herzegovina pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Johan Manzambi menjadi bintang kemenangan Swiss berkat dua golnya, masing-masing pada menit ke-74 dan 90. Torehan tersebut membuat Manzambi mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda Swiss setelah Alfred Bickel dan Charles Antonsen. Dua gol tambahan Swiss pada laga ini disumbangkan Ruben Vargas pada menit ke-84 dan Granit Xhaka pada masa injury time babak kedua lewat titik penalti. Sementara Bosnia Herzegovina hanya bisa membalasnya melalui sontekan Ermin Mahmic pada menit ke-93. Laga Swiss melawan Bosnia juga diwarnai dengan insiden pengusiran pemain. Bek Bosnia Tarik Muharemovic diganjar kartu merah langsung pada menit ke-80 usai melakukan pelanggaran keras. Bagi Swiss ini adalah kemenangan perdana mereka di fase grup Piala Dunia 2026. Tim asuhan Murat Yakin itu kini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sekaligus membuka jalan lolos ke babak 32 besar. Sementara Bosnia Herzegovina baru mengemas 1 poin dari 2 laga. Kemenangan juga diraih pesaing Swiss di grup B Kanada. Bermain di Stadion BC Place Vancouver, Kanada menaklukkan wakil Asia Qatar 6 gol tanpa balas. Jonathan David mencetak hat-trick dalam kemenangan besar ini masing-masing pada menit ke-29, 45, dan 90. 3 gol Kanada lainnya dicetak oleh Kyle Larin pada menit ke-16, Nathan Saliba pada menit ke-64, serta gol bunuh diri Ahmed Almanai pada menit ke-75. Dalam pertandingan ini, Qatar harus bermain dengan 9 orang usai Homan El Amin dan Asim Madibo menerima kartu merah langsung. Asim Madibo diusir keluar lapangan usai melakukan pelanggaran keras yang menyebabkan pemain Kanada Ismail Kone cedera patah kaki. Adapun hasil positif yang diraih Kanada ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim CONCACAF sepanjang sejarah Piala Dunia. 3 gol Jonathan David juga menjadi yang pertama bagi seorang pemain tuan rumah di Piala Dunia sejak Geoff Hurst pada edisi 1966. Kanada saat ini bertengger di puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 laga, sama dengan yang dimiliki Swiss di peringkat kedua. Sementara itu, Qatar tenggelam di dasar klasemen usai hanya mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, di Stadion Guadalajara, tuan rumah Meksiko menang tipis 1-0 atas Korea Selatan. Gol semata wayang Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Kemenangan ini memastikan Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim asuhan Javier Aguirre itu saat ini memuncaki klasemen Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Korea Selatan berada di peringkat kedua dengan 3 poin dari 2 laga.
9: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Mendengar informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Jumat 19 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di segmen Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Pokoknya di sepanjang segmen ini Anda boleh bebas request lagu favorit ya, ataupun juga mau kirim-kirim salam, silakan di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254 0911 ya. Dan di siang hari ini cuacanya Kota Purwokerto lagi cukup terik banget. Jadi yang lagi panas-panasan sambil segerin pakai minuman-minuman yang seger ya, entah itu apa nih, air kelapa, es degan, atau es teh ya. Ini kayaknya menjadi minuman yang bikin ngiler ya di suasana siang yang terik kayak gini ya. Oke deh, biar makin adem lagi, saya punya lagu spesial untuk Anda yang sudah disiapkan di siang hari ini ya. Ada dari Ari Pandanwangi, Setangkai Bunga Padi.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, satu lagu dari Mimi Farah dengan Lelah Berjuang Sendiri ya. Sudah saya hadirkan untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, satu lagu dari Mimi Farah ini merupakan lagu yang udah rilis di tahun 2022 lalu ya, yang merupakan single ketiganya Mimi Farah, ciptaan Jaya Shalwa, di mana lagu ini punya lirik yang menggambarkan tentang pengorbanan seorang kekasih buat mempertahankan pasangannya gitu ya, hingga akhirnya dia lelah buat berjuang karena merasa sang kekasih ini justru malah gak peduli ya dengan perjuangannya ya. Waduh, ini cukup sedih banget ya. Ya kalau cinta bertepuk sebelah tangan tuh jadi kayak susah banget gitu ya untuk bersatu gitu. Kayak lelah banget kalau cuma sendiri doang yang berjuang gitu ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang suka sama lagu-lagunya Mimi Farah juga boleh banget untuk di request di sepanjang siarannya Pro 1 ataupun juga di segmen Pro Dangdut kayak siang hari ini ya. Dan nanti kami juga akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Okay, satu lagu dari Mansyur S dengan Zubaidah sudah saya hadirkan untuk temani Anda di siang hari ini. Baik, silakan yang ingin gabung di Prodangdut siang ini. Selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita.
0: Okay, dengan
1: Mas
0: siapa?
1: Mas Bronik ya.
0: Yoi, dengan siapa di mana? Yoi, nomor cici.
1: Nomor satu ya,
0: Jan. Okay, kumbangas marah apa ya?
1: Iya, tembakannya turun,
0: okay.
1: Terus jalan kok. Terus sekolah ke kebeneran, jam lorong. Pasane, lagu apa maksudnya?
0: Lagu ini anak Elvi Sukasih, Surga Dunia. Anak Elia Kadam, Boneka India, apa Roma Irama, Rupiah.
1: Nah, Boneka India, siapa yang ini?
0: Elia Kadam.
1: Main gue ya.
0: Oke.
1: Ya gue boleh ya.
0: Siap.
1: Ya gue pengen tolong boneka kayak piratun kan kayak boneka kayak.
0: Oke.
1: Piratun terus piratun. Terus gudel terus juga buat. Anu Mama Sandika mau nggak? Mama Luna. Terus juga buat si Palo. Sarang Suwati. Terus satu Engang, terus Komines, terus Komuninga, Munija, Pak Rusdi, Ardiansah, Ardiansah, Suherdi, terus juga buat kita Mas Hasun ya, terus juga buat sama saja lah, itu KDM ya.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya Mas, ini petugas, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun di belakangnya lagi. Selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita, Mas Onik.
0: Halo, Bu Ida, apa kabar?
2: Ya. Alhamdulillah sehat, Asanik sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bu Ida lagi sibuk apa ini siang hari ini?
2: Lagi laya-laya dengerin Mas Onik siaran, dengerin Dangdut.
0: Lagi laya-laya ya, oke baik. Ini pengen dengerin lagunya siapa pagi siang ini Bu Ida?
2: Ngikut Mas
0: Ikut aja.
2: Asmara lah tadi.
0: Oke siap.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa
2: itu,
0: nih?
2: Pengen itu piano gak ada ya di playlist ya.
0: Adanya yang Rupiah. Roma iramanya.
2: Kalau Rupiah sekarang dia mau ya.
0: Oke, okay, mau.
2: Oke. Okay. Ya salamnya buat Kang Racun. Itu okay. Teman kecilnya aku itu lo Gobak Sodor.
0: Oh.
2: Terus Kang Suwadi itu teman les piano ya kan.
0: Kemarin betul.
2: Teman les piano iya. Gurunya tahu enggak siapa?
0: Siapa tuh?
2: Roma Irama.
0: Oh iya. Luar biasa.
2: Terus, anu Kang Herdi, Mama Indes, itu tadi aku mengasmara juga Mama Santika. Itu teman nongkrong di karaokean setiap malam
0: gitu.
2: Minggu. Tahu enggak nongkrongnya di mana?
0: Ini ya. Karlina ya.
2: Iya, Karlina. Iya, nongkrongnya Karlina. Terus buat teman-teman anu yang ngaji bareng ya. Ada Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini. Tadi ya Mama Hanu, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dang Suwedi, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti, Ibu Ida di Mangjaya, Ibu Sarmila, Mama Reni. Itu teman-teman ngaji, ngajinya di Mutiara Pagi.
0: Oh gitu.
2: Terus Mister Balo itu di Widara Payung.
0: Okay.
2: Mama Wati sama Kang Herman, Mama Darisa sama Kang Permana, Mama Gendro sama Ardiansa. Terus Bapak Ilham di Sumatera. Ya buat semuanya aja yang mendengarkan Prodangdut. Ya warga Kutosari juga banyak yang monitor Mas Onik.
0: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Buat warga desa Kutosari yang sedang dengerin Prodangdut, ya selamat mendengarkan. Buat Mas Onik terima kasih. Selamat bertugas. Yang sampai jam 3 ya.
0: Iya betul.
2: Iya. Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Baik, di belakangnya Bu Ida boleh silakan. Selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
3: Bojoku langsung tangi, Mas.
0: Luar biasa.
3: Banyak itu Mas. Singkira-kira Pak Lau di online aja itu. Menu kayu-kayu mikit mau turu bae wong telu anak kula ora turu kabeh.
0: Oh alah.
3: Siji turu. Radio merek ketenang nang ngarep kuping.
0: Jos lah.
3: Siap yakin wis di malam wae. Aku nguyu-nguyu, yakin nguyu ora takan. Aku salam-salame 10 tok ya, Mas.
0: Iya, monggo.
3: 10 tok. Ora kuat iki aku ben nguyu. Siji nggo Mama Ida.
0: Oke.
3: Loro nggo Mama Luna. Telu nggo Bu Carmila. Papa nggo Mama Ida maning ora apa-apa dobel lah. Terus lima, gue Mama Indes.
0: Oke.
3: Okay. Enam, gue Bu Muningah. Pitu, gue Mama Rusti.
0: Oke.
3: Okay. Wolu, gue Bang Akmara. Singloro, gue Pak Radun. Kurang sisi, gue mau kembangin, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Aku orang kuat, kepingin duduk. Terima kasih dari Kabupaten Darapayung. Kalau ya Mas dan Mama Ijau di salamkan bojoku Kaniwasah Roni Jere. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita angkat lagi ya yang ingin gabung ya. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu, Elia Kadam, Boneka India.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Satu lagu spesial sudah kami hadirkan untuk Anda, Elvi Sukaisi dengan Surga Dunia. Oke, silakan yang pengen gabung lagi 0281632336 ya, boleh banget. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Kang Suwading ya?
1: Iya, betul. Apal kok.
0: Iyalah, kok tuh apal.
1: Iya, tapi jengkol itu menjelaran kayak temenanan gitu.
0: Yes, pastilah.
1: Iya, sehat Kang Oni?
0: Alhamdulillah, Kang Suwading, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Lembang, kemudian lakukan suasana terselah.
0: Wah, mantap. Pada baik kayak Purwokerto ya?
1: Iya.
0: Iya, kayak apa... Tina kia pengen rumah apa lagu deh siapa ya?
1: Siap nampak Kang Oni.
0: Ana Roma Irama Rupiah, terus ana lagu nih sebagai Tasya Rosmala Drama Cinta, apa lagu nih Vira Cantika Orang Ketiga.
1: Aku yang dulu baik gue.
0: Drama Cinta ya. Rupiah, oke siap.
1: Roma Irama. Tinggi lah cendana. Dangdut wingi lah lagunya top-topan, lagu kunan, tapi justru apik-apik loh.
0: Iya, iya, wingi ya?
1: Iya, apik-apik apaan loh, Bang Fredo Engkang, anak
0: yang
1: apa, kayak wingi apik lah.
0: Iya, kayak playlistnya lagi mandan ake sing anyar gitu kan?
1: Iya,
0: kayak
1: lagunya anyar-anyar.
0: Lagu-lagu sing siki.
1: Aku salam ya, Kang Oni.
0: Monggo, Kang.
1: Salamnya spesial buat Kang Oni yang
0: dikandang. Atur nuwun.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan buat Kang Rara, Kang Jasrun, buat Mama Indes, Mama Ida, terusan Mama Syifa, terusan Bunda Kampingan Jujurin, terusan buat Kang Kumbang Asmara, Rahmar Karomba Selamat, terusan buat banyak sadar yang sedang mendengarkan produk.
0: Oke.
1: Mas Oniknya kebagian, terima kasih. Jadi tunggu dari kawasan Lembang Gerduren, Kang Suwadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Balo ya, Mr. Balo menginspirasi Kang Suwadi juga nih sepertinya. Baik, di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana ini?
2: Di Banjarnegara, Ahmad.
0: Dengan Pak siapa?
2: Iya betul, pendatang baru.
0: Pendatang baru, namanya siapa ini?
2: Ahmad.
0: Oh, Ahmad, oke. Halo Kang.
2: Halo.
0: Ahmad.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, salam kenal dulu nih buat Kang Ahmad yang dari Banjarnegara. Banjarnegara lagi cerah apa mendung ini?
2: Ya betul, lagi cerah sekali.
0: Wah mantap. Ini jadi sama kayak Purwokerto ya, cerah juga ini ya.
2: Iya.
0: Ini pengen dengerin lagunya siapa, Kang Ahmad?
2: Ya buat penggemar produk Purwokerto sekitarnya, siapa saja. Dan selamat kenal ini pendatang baru.
0: Oke.
2: Karena belum pintar bahasa basi. Terima kasih, selamat mendengarkan, terutama Kak Penyiar di Purwokerto.
0: Oke, siap. Terima kasih, Kang Ahmad. Oke. Iya, terima kasih Kang Ahmad ya sudah bergabung. Di belakang lagi, silakan. 0281632336. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mas Sonik.
0: Dengan siapa sih? Dengan
3: Kelalenan kok.
0: Lah wong sing mlebu akeh.
3: Oh iya.
0: Iyalah.
3: Mula nenyong ati turu kok pengen mlebu sih.
0: Oh kayak gue. Mama Fai iya. Apa ya?
3: Lah.
0: Oh, Siti KDM.
3: Iya benar-benar. 100 buat Mas Sonik.
0: Iya, kok kayaknya kerasa banget tangi turune kaya.
3: Nah iya banget kupingnya sih.
0: Walah, kaya no panas-panas tadi kepenak ya, nggo bobo siang ya.
3: Iya kepenak nggo turu, kepenak banget.
0: Aduh, jen pengen jadi nih
3: lah. Tapi masuk siaran kepengen mlebu.
0: Jadi langsung mlebu lagi ya.
3: Iya.
0: Iya, wis
3: ora. Untung langsung siang, katanya.
0: Nah, gue. Turu maning.
3: Ya, kecengkang.
0: Dan yang kecengkang emang turunnya ke priwe posisi nih.
3: Bukan gue pakone kayak gue.
0: Nah turunnya nang pinggir kasur apa ke priwe masa cengkang.
3: Maksudnya yang gerora diangkat mas Monik yang kecengkang.
0: Oh iya, teleponnya sih kecengkang maksudnya ya.
3: Iya, ketabrak dong iya sih.
0: Wah lagi pengen rengong lagunya siapa lagi. Ana Roma Irama Rupiah, Natasha Rosmala, Drama Cinta, Ana Vira Cantika Orang Ketiga, terus Ana apa ki? Lagune Yen Inka. Ana Roma Irama Rupiah, Natasha Rosmala, Drama Cinta, Vira Cantika Orang Ketiga, Yen Inka, Jaga Mata Jaga Hati.
3: Ya gue jaga mata, jaga hati baik gue ya.
0: Oke. Selamat
3: sama Mama Ida. Terus gue mikir fan apa baru ya?
0: Iya, anak Kang Ahmad.

0: Rasane suyet suat di mau ya. Kaki dasrun, kaki ratun, kaki tuno. Ya sudah tapi pele ya mas.
1: Oke, siap. Siap.
0: Kembangnya tertunggu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah deh, kita ke lagu dulu aja ya. Roma Irama Rupiah.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

0: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Yeni Inka, Jaga Mata Jaga Hati, sudah saya hadirkan. Silakan yang pengen gabung lagi, ada siapa di mana? Halo.
1: Halo Pro Dangdut Dangdut. Sangking bunga.
0: Tuh. Apa ge bunga kenang apa ge?
1: Ada kenang si.
0: Hah?
1: Ini suaranya kayak emang gemas sih ya.
0: Iya mbok ya lo.
1: Alah aja. Ya suara papa sih menengah bingung lah.
0: Nah gue.
1: Nyong kayaknya ya dulu lagu apa? Itu apa
0: ya? Kepriwe? Lagi tenang tumben suaranya mah dan gandet-gandet iya. Oh. Ah iya. Nah, iki kena ya.
1: Yo ngenanu kesek-sek
0: iki kok. Apa?
1: Halo.
0: Iya. Arab request lagu apa kayak Kang?
1: Kapora request orang lah, request nama lah, minyongan orang gadang pas orang gadang dewi orang.
0: Oke, siap.
1: Unjuk lu kayak kopi susu dewi ini kopi dua.
0: Iya mingi judulnya kue, tapi kayaknya itu apa ya, Kang mingi ya?
1: Yang kepinginnya kopi susu dewi.
0: Hmm.
1: Tapi kok kapan sebenarnya malah kecil-kecil.
0: Apa gue?
1: Ya kopi susu itu gue pakai lah.
0: Oh.
1: Angger mood. Salam Eki kopi mood ngai buat soto tangkati bohong. Taruh sini. Bisa pakai mood. Memang air.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di mana ya? Mas Ondo.
0: Oke, betul.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Niki Bu Sinten nggih?
2: Bu Ida.
0: Oh iya Bu Ida. Apa kabar Bu Ida? Sehat ya?
2: Sehat sih.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi Kang Dasrul nih.
0: Betul Kang Dasrul.
2: Oh nggak jawel
0: ya? Apa orang ya?
2: Enggak.
0: Oh hei.
2: Kayaknya nggak jawel.
0: Kelalen deh yang
2: nggih. Singkat baik.
0: Wida, monggo.
2: Sama Mas Soni. Nanti pulang hati-hati.
0: Oke, matur nuwun.
2: Kayaknya sih terang sih ya, enggak hujan.
0: Amin.
2: Ini udah banyak yang masuk ya.
0: Iya. Udah lupa.
2: Jadi kaki balo udah masuk. Ibu Mama Ida udah masuk.
0: Sudah.
2: Iya, udah masuk semua ya. Salam yang enggak Purbalingga. Siti, KDM, semuanya lah, Mama Luna, Mama Ade, yang di Cilacap.
0: Oke.
2: Okay. Enak gue nih, Ani ada nggak?
0: Aninya, tadi udah keputer yang ini, apa namanya tadi ya, Roma Irama Rupiah.
2: Oh ya Rupiah ya tadi. Kemarin aku minta satu ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakang yang lagi, selamat siang Pro Dangdut.
1: Minjo.
0: Iya, monggo. Weh, tetaki gue. Oke.
1: Duduk di gara-gara ngomong manusia. Jadi soal-soal saya
0: nambah ya. Sama mana yang baik? Loh kita neng suaranya gadat-gadat maning gila.
1: Oh sakit lagi pakai bingkar Mas Anto.
0: Mm-hmm.
1: Munyarsi. alam kesehatan banyak negara wis mas.
0: Oke.
1: Sing seperti tadi
0: loh. Iya iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu lagi deh. Selamat siang Prodang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dangdut adalah.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Cilacap, Bu Sarmila.
0: Oh, Bu Sarmila.
3: Gimana kabarnya Mas Sony? Selamat sangat orang berhormat.
0: Iya. Alhamdulillah baik, Bu Sarmila sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Iya lama.
3: Oh,
0: cementer wisan ge. Lagunya Natasha Rosmala, Drama Cinta, terus Ana Fira Cantika, Orang Ketiga, apa Arab lagunya siapa ge?
3: Pemaning.
0: Ana Desi Tata, Mendung Tanpa Udan.
3: Ya, aku Mendung Tanpa Udan
0: bareng. Oke.
3: Salam yang ke Mas Tani.
0: Siap.
3: Salam ke Mas Tani. Kira dana yang ada di rumah orang kepada saya semua.
0: Amin.
3: Terus juga Pak Dasun tadi bermaksud Pak Dasun, Mama Ica, Bu Ica. Terus sana Mama Luna. Terus sana Mama Siti Kedemenjangan. Terus Mama Mister Balu. Terus sana Pak Kumbang Asmara. Mas Berdi, Mas Permana.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar Mila. Baik, kita kembali ke lagu lagi ya. Tasya Rosmala dengan Drama Cinta.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto siang ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Purwokerto sore ini, siang ini. Selepas ini kami akan hadirkan Purwokerto sore bersama rekan baik saya Arya Setia yang akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Jadi saya harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Salam sehat. Senang sekali ya sore hari ini edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto sore ini. Saya akan hadir hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana sore yang cerah. Suasana sore yang cukup terik ya, karena tadi saya cek siang hari di Kota Purwokerto itu cuaca itu suhunya 32 derajat. Jadi ini lumayan menyengat ya, tapi yang pasti semoga itu juga bisa membuat semangat Anda semakin tersengat ya untuk menggapai apa yang menjadi keinginan Anda ya. Apalagi ini sudah pertengahan bulan, banyak hal yang harus dikejar ya. Ada target yang mungkin meleset, nah di pertengahan bulan ini harus kita perbaiki, harus kita kejar lagi biar tercapai nanti targetan di akhir bulan ini. Oke, yang pasti beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menyimak Beranda Asta Cita. Nanti temanya seperti biasa terkait dengan ekonomi digital. Kemudian setelah itu juga kami ajak Anda untuk menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama Pro 1 RRI Semarang. Sekaligus saya informasikan mendengar untuk waktu asyar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik mendengar, sembari menantikan Beranda Asta Cita, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini. Pastikan terus bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Mendengar saatnya, sekarang kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta mengikuti Beranda Asta Cita.
3: 11.
4: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Halo pendengar, selamat sore Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang sekitarnya, Purwokerto, Surakarta dan sekitarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kecanggihan transformasi teknologi, ini semuanya merambah ke berbagai sektor. Digitalisasi ada di mana-mana, termasuk program ekonomi digital ternyata juga berpengaruh pada produk pertanian ya. Di sore hari ini dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11, kita akan juga berbincang mengenai bagaimana pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan Mbak Dinda Aslam Nurul Hida, SPMSI, selaku dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat sore Mbak Dinda.
5: Selamat sore Mbak Agatha.
3: Iya. Kabar baik, sehat selalu sore hari ini.
5: Alhamdulillah sehat. Mbak Agatha gimana, sehat?
3: 11-12.
5: Luar biasa.
3: Iya. Semoga pendengar yang lain juga ya.
5: Amin, semoga sehat semuanya.
3: Amin. Nah, nanti untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja lo ya. Silahkan bisa melalui line telepon kita di 02745803333. Sementara itu lewat WA kita ke 08112711911. Wah, ini kalau mengupas mengenai ekonomi digital dalam sektor pertanian, mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak Dinda nih, maksudnya seperti apa? Apakah semua yang serba digital atau seperti apa?
5: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi digital itu sebenarnya kalau zaman sekarang mikirnya tentang sosial media, konten, marketplace gitu ya, si hijau, si orange gitu. Ternyata kalau ekonomi digital itu sangat luas Mbak Agatha. Jadi kalau apalagi untuk pertanian gitu ya, jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya dari hulu sampai ke hilir itu yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang apapun untuk meningkatkan nilai tambah yang berhubungan dengan digital sudah dikatakan dengan ekonomi pertanian digital. Oke, seperti itu Mbak Gata.
3: Nah, ini kalau dulu itu kan kayaknya yang namanya pertanian begitu tuh kan yang berbau-bau tradisional saja ya.
5: Betul.
3: Tapi sekarang kok ada ekonomi digital, memang transformasinya itu seperti apa toh, Mbak?
5: Baik, jadi kalau dulu kita dengar pertanian atau sekarang juga gitu ya dengar pertanian itu kan pasti teringatnya cangkul, caping gitu ya, lumpur. Nah, kalau sekarang itu saya pengen ngajak nih Mbak Agatha, pengen ngajak seluruh pendengar itu kalau dengar pertanian itu jangan langsung berbayangnya itu gitu. Jadi kalau untuk dengar pertanian sekarang, kalau ayo kita mulai dengan mendengarnya itu bisnis gitu. Jadi kalau transformasi digital sekarang itu, sekarang sudah banyak loh petani-petani itu yang sudah menggunakan WhatsApp sebagai menerima informasinya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir sudah banyak sekarang pertanian itu atau petaninya sudah menggunakan digitalnya. Jadi jangan membayangkannya itu cuman cangkul dan lumpurnya, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
3: Apakah ini yang akhirnya mendorong petani-petani milenial untuk ikut berkecimpung ya?
5: Betul. Jadi memang sekarang juga sudah banyak ya untuk regenerasi petani, yang petani-petani muda sudah mulai aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok, sudah buat konten. Nah, tapi juga tidak sedikit juga itu petani-petani yang di desa sudah menggunakan teknologinya. Memang belum secanggih dari yang milenial ataupun Gen Z sekarang. Jadi kalau petani-petani yang dia Gen X itu memang masih menggunakan sebatas WhatsApp atau aplikasi yang sederhana seperti itu.
3: Nah, ini kira-kira apa toh yang biasanya bisa ditawarkan melalui aplikasi-aplikasi yang ada itu, digitalisasi?
5: Ya baik, Kebetulan saya juga sekarang lagi ada di satu proyek namanya Koneksi Mbak Agatha. Jadi Koneksi ini kita kerjasama antara UMY, IPB, Queensland University dan BRIN. Kita jadi mencoba membuat satu aplikasi yang dimana aplikasinya namanya My Indah Diet. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh dua mode, yaitu adalah mode petani dan mode konsumen. Jadi di petani itu kita bisa ngasih informasi tentang cuaca terkini, kemudian kita bisa kasih informasi tentang budidayanya, apakah itu tentang hama, tentang penyakitnya, tentang pestisidanya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau petani sekarang bisa mengetahui kira-kira pertaniannya ini atau padinya ini kira-kira kenapa gitu ya. Jadi langsung bisa tahu dari aplikasinya, seperti gitu Mbak Agatha.
3: Baik. Nah, dengan kira-kira dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lewat dunia digital seperti ini apakah berpengaruh juga kepada peningkatan nilai ekonomis dari hasil pertanian tadi?
5: Benar-benar. Jadi kalau tadi kita cerita tentang aplikasi itu kan memang di hulunya ya, karena agribisnis. Kebetulan saya dosen di agribisnis, Mbak Agatha. Jadi agribisnis itu memang hulu sampai ke hilir. Jadi dari pertaniannya, tentang budidayanya, pengolahannya, kemudian ke pemasarannya, sampai bagaimana cara memutuskan keputusan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tadi tentang budidayanya, yaitu masih di hulunya, ada juga berangkat ke tentang pengolahannya. Di pengolahan juga bisa memanfaatkan tentang digitalisasi ini, tentang teknologi ini. Jadi kalau tadi di petani tentang aplikasinya, maka kalau untuk pengolahannya sampai untuk mendapatkan nilai tambahnya juga bisa kita berinovasi. Misalnya gimana sih caranya kita mengemas, nge-branding dari produk pertaniannya itu, kemudian kita buat storytellingnya, ceritanya, kemudian kita jual di sosial media, bahkan sampai mungkin bisa di marketplace. Jadi digitalisasinya itu bukan hanya di budidayanya saja gitu, tapi sampai ke hilirnya seperti itu.
3: Nah, ini kan panjang kali lebar tadi sudah disampaikan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah petani kita memang sudah memanfaatkannya, Mbak?
5: Nah, ini benar, Mbak. Jadi saya ada ya beberapa kali survei gitu ke petani, dan bahkan dari tahun lalu mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang sudah mulai riset tentang literasi digital. Jadi mau mengetahui emang gimana sih petani-petani sekarang gitu, apakah sudah melek digital gitu ya, kalau istilahnya kan melek digital gitu. Jadi sebenarnya memang petani-petani sekarang memang sudah punya handphone atau punya smartphone, sudah menggunakannya, sudah mulai berkomunikasi dengan WhatsApp, atau bahkan sekarang beberapa desa itu sudah dibina oleh kelompok taninya atau koptannya itu sudah ada WhatsApp group untuk menyebarkan informasi. Tapi memang untuk yang usianya mungkin di atas 60 itu memang kesulitan. Nah, apakah itu dia kesulitan mengaksesnya dari internetnya kah, atau mungkin tidak punya paket atau gimana gitu ya. Bahkan kan kita butuh internet, tidak ada wifi di desa kah atau gimana. Cuman faktanya memang mereka itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, dan ada beberapa yang memang sudah mulai mencari tahu informasi itu dari YouTube, atau sudah mulai melihat kira-kira di Google ini sakit apa dari tanamannya. Jadi memang dari tujuan kita dari aplikasi My Indah Diet itu untuk menjawab itu, Mbak. Jadi gimana caranya si petani ini yang atau literasi digitalnya itu kurang, kita membuat aplikasi yang sangat mudah untuk bisa diakses oleh petani gitu.
3: Ini caranya untuk menggunakan ini, apakah memang sudah juga disampaikan ke petani-petani yang ada atau seperti apa?
5: Ya baik, jadi memang ini masih belum launching secara official gitu. Jadi kita masih datang ke petani-petaninya. Kemarin kita sudah di Sleman, kemudian kemarin saya, ini kebetulan saya baru tadi pagi nyampe Jogja, Mbak. Saya baru dari Kabupaten Bogor untuk memvalidasi dan mengobservasi kira-kira mudah nggak aplikasi digunakan gini. Jadi memang kita masih memastikan kalau aplikasinya ini sangat mudah digunakan gitu. Jadi gimana caranya si petaninya itu tidak perlu klik kanan kiri yang ribet, tapi bisa langsung tahu, oh ini penyakit apa di tanamannya, oh tahu harganya gimana. Jadi kita bisa tahu juga Mbak, kira-kira harga cabai sekarang itu naik atau turun gitu dari aplikasinya. Jadi memang kita masih berupaya agar aplikasinya itu mudah digunakan. Kemudian nanti setelah launching baru nanti kita berharap sih petani-petani bisa langsung gunakan dan bisa download dan gratis gitu.
3: Oke, baik. Nah, selain dari aplikasi ini, mungkin ada apa ya, semacam pengertian-pengertian begitu ya, di bidang pertanian, pengetahuan di bidang pertanian. Tapi apakah ada juga solusi? Katakanlah seperti petani yang mungkin lagi mengalami gangguan tertentu pada produk pertaniannya, nanti apakah di aplikasi ini bisa juga digunakan nih, Mbak?
5: Oke, baik. Memang kalau untuk di budidayanya saja kita memang masih

0: Ya, produk pertanian, hasil taninya yang hanya dijual begitu segar gitu ya, maksudnya langsung dijual, itu kan pasti nilai nilai jualnya rendah ya Mbak. Mm-hmm. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan nilai jualnya, yaitu adalah value added gitu. Nah, kita berupaya petani-petani yang sekarang itu paham kalau misalnya hasil panennya itu harus ditingkatkan nilai jualnya, sehingga nanti untuk pembeli bisa memberi harga yang lebih tinggi gitu. Itu kan sekarang jadi masalah banget gitu ya, tentang harga. Kalau yang produknya segar itu pasti harganya, atau maksudnya dari panen langsung dijual itu harganya pasti rendah. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal kecil, kita grading gitu, hasil pertaniannya kita grading, kita pisahkan kualitas yang baik, kualitas yang sedang, kualitas yang jelek, itu dipisahkan, di grading, disortasi, itu membuat ada value added-nya, nilai tambahnya. Atau nanti sampai di akhir adalah outputnya sampai produk jadi. Misalnya contoh dia petani ubi gitu, nah jualnya kan tuh pasti murah, itu di bawah dari 10 ribu ya Mbak, kita tahu. Nah kalau misalnya kita ajarkan ke petani cara mengolahnya, menambah nilai tambahnya gitu, atau kan nanti dikasih inovasi untuk diubah jadi keripik dengan berbagai dengan topping dan yang lain gitu, itu akan menambah nilai jualnya seperti itu.
1: Iya. Nah ini sebelum diluncurkan aplikasi ini, pertanyaannya sekarang apakah petani kita cukup siap untuk mengupgrade kemampuan digitalisasinya begitu?
0: Kalau saya sih optimis ya, optimis petani-petani kita itu akan siap untuk menerima digitalisasi. Bukan tidak ada tantangan atau tidak ada halangan ya untuk digitalisasi atau transformasi digital itu, tapi saya optimis kalau dengan adanya edukasi, dengan kita meningkatkan literasi digitalnya dari semua SDM kita, baik itu dari Gen Z, Gen Milenial, Gen X, atau petani-petani yang tua, itu akan bisa berkembang aplikasinya, akan bisa mudah diterima. Makanya kita di saat sekarang masih developernya, masih pengembangannya, kita gimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh petani-petani gitu.
1: Oh iya, ini Mbak, kita gak menutup mata ya. Betul. Kondisi tanah di negeri kita itu, meskipun sama-sama daerah tropis, tapi kan ada yang mungkin lebih subur, kemudian ada yang berkapur dan sebagainya. Betul. Apakah memang dari sistem digitalisasi ini petani akhirnya bisa tahu ya tanaman-tanaman apa saja toh yang bisa berkembang di wilayahnya, disebutkan juga dalam aplikasi ini?
0: Baik, jadi kalau di aplikasi itu memang tidak sampai menyentuh tanah gitu, kita masih ada pembedaan geografisnya memang di awal. Jadi bisa kita pilih, kita itu diletaknya di Jakarta, di Jogja, Surabaya, atau di Kabupaten Bogor. Itu pertama, jadi bisa kan tahu ya, itu pasti beda. Itu untuk menyesuaikan dari tentang hama dan penyakitnya dan bagaimana budidayanya nanti. Cuman kalau untuk di aplikasinya memang belum secara detail. Itu mungkin bisa jadi tambahan ya, masukan gitu ya Mbak, betul sekali. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani dan beberapa survei terakhir itu adalah, sekarang petani itu juga sudah bisa atau sudah tahu menggunakan Google Lens Mbak. Jadi mereka itu sudah bisa ngefoto gitu ya, ngefoto kondisi tanah mereka, kemudian bertanya gitu ke Google, kira-kira ini bisa gak ya ditanamin tanaman ini gitu. Ini kira-kira tanahnya kenapa keras ya gitu. Jadi mereka sudah mulai lah Mbak, seperti itu. Memang kalau dulu ya, kalau tradisional kan petani itu hanya berdasarkan pengalaman, hanya bertanya ke orang tua atau ke tetangga gitu ya, kira-kira ini kendalanya apa. Tapi sekarang sudah ada literasi digital, jadi mereka sudah mulai nonton YouTube gitu, atau bahkan sudah tahu petani lihat di TikTok aja itu kenapa gitu Mbak.
1: Ini nih Mbak, kita juga pengen tahu berkat pemanfaatan platform digital ini, inovasi produk pertanian apa yang berhasil dikembangkan, nanti dijawab ya.
0: Oke.
1: Untuk pendengar, Anda boleh juga bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi sesudah selingan yang berikut ini, tetap bersama kami di sore hari ini.
2: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Iya, tentu semakin berdaya, semakin bermakna begitu ya. Ketika petani mengembangkan potensinya melalui digitalisasi yang ada, melalui ekonomi digital. Seperti yang kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Dinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini tadi nyambung yang tadi tuh. Jadi pengen tahu contoh inovasi

0: Ada lagi mengembangkan produk itu, dia mengolah dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, kemudian sekarang mereka sudah nge-brandingnya, nge-branding itu di sosial media dan sudah dijual gitu. Kemudian mahasiswa agribisnis UMY itu juga ada yang membuat produk dari ubi gitu Mbak, jadi cemilan gitu, ubi ungu jadi cemilan. Jadi dari daun kelor juga ada buat cookies gitu. Jadi kita di agribisnis UMY itu ada labnya Mbak, lab produksi di mana mahasiswa itu bebas gitu ya untuk eksplor apapun bahan pertaniannya, produknya apa aja gitu. Kemudian mereka mau buat bahan jadi apa atau produk apa nih yang lagi kekinian gitu ya, lagi disenangin sama masyarakat. Nah, mereka bisa buat di lab produksi itu. Kemudian karena saya kebetulan juga dosen dari digital marketing, jadi saya di sini juga mengajarkan gimana sih sebenarnya tips-tips buat konten gitu di sosial media. Karena kita tahu konten-konten yang ada di TikTok, yang ada di Instagram itu bukan ujuk-ujuk FYP, pasti ada strateginya gitu ya dari marketing-marketing itu. Jadi kalau mereka sudah punya produk, mereka sudah punya kualitas produknya itu, alangkah lebih baik kalau di branding gitu. Alangkah lebih baik itu kalau produknya ini juga bisa dikontenkan, bisa dikenal sama orang banyak. Makanya kalau misalnya kualitasnya baik tapi tidak terjual dengan baik atau tidak di branding dengan baik, kan sama aja gitu ya Mbak, gak laku gitu. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa agribisnis UMY itu sudah punya produk nih dari lab produksinya itu, kemudian kita buatkan sosial medianya, kita buatkan Instagramnya, kita buatkan konten-kontennya gitu Mbak. Nah, kita juga di sana di agribisnis UMY itu punya lab studio. Jadi kita punya yang kamera proper gitu Mbak, punya lab studionya. Jadi kita bisa misalnya foto produknya di sana gitu. Foto produknya baru kemudian dengan hasil foto yang baik, kita gitu, ada yang hasil foto yang bagus baru kita upload di sosial media. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Jadi memang ada langkah-langkah strategis tersendiri
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Ketika akan memperbarui konten di platform digital tadi.
0: Yes. Betul. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu, misalnya di TikTok itu kan ada yang FYP gitu. Jadi ternyata teorinya itu ada Mbak Agatha. Jadi ada namanya steps. Jadi steps itu adalah konten-konten, misalnya dia tentang storytelling. Nah itu dia bagian dari teorinya itu juga. Atau misalnya dia yang FOMO, fear of missing gitu. Jadi semuanya itu ternyata ada teorinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk konten FYP viral gitu. Jadi ada juga yang organik konten. Jadi sekarang kalau pertanian, bahkan untuk alumni-alumni dari agribisnis UMY, ada yang dia buat konten organik tentang hidroponik gitu ya, hidroponik. Jadi dia cuman ngekontenin gimana sih dia bertani, gimana sih hidroponiknya itu mulai dari bibit sampai jadi atau sampai panen gitu, tapi secara organik gitu ya. Maksudnya dia buat konten sehari-hari, halo guys, ini sekarang tanamannya sudah berapa hari gitu. Kemudian diupload dan ternyata itu sangat banyak Mbak, sangat banyak orang yang menyukainya dan laku gitu, hidroponiknya malah laku gitu, seperti itu.
1: Oke, baik, semuanya serba digital ya.
0: Betul.
1: Karena sempat juga nih, mungkin juga dialami pendengar, beli makan begitu di salah satu warung makan ya, katakanlah martabak begitu.
0: Betul.
1: Kayaknya sepi pembeli ya, tapi ternyata banyak yang pesan tapi via online.
0: Betul. Betul.
1: Ternyata lakunya di situ,
0: lakunya
1: ya,
0: lakunya di online malah ya.
1: Oke, baik. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini lewat WA kita 0811271111. Saya akan bacakan pertama dari Mbak Lala. Sore Mbak, yang ada di Jalan Magelang. Ketahanan pangan kan sekarang lagi digalakkan. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat agar generasi muda bisa mendapatkan cuan dari sektor pertanian? Satu lagi dari Mas Dani di Condong Catur, tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen seperti apa? Dua penanya mohon untuk ditanggapi Mbak Dina.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya dari Mbak Lala, ketahanan pangan gitu ya Mbak. Jadi sama seperti yang pembukaan kita bilang di awal Mbak, kalau misalnya kita bilang gimana caranya kita ngubah mindset gitu ya. Kalau pertanian itu bukan cuma tentang budidayanya saja, tapi kalau pertanian itu ternyata bisnis gitu. Nah, jadi untuk mengajak apalagi Gen Z atau Gen Z gitu ya, pasti lebih senang kalau ada cuan. Nah, kalau ya, misalnya bener. Cerita tentang bisnis, pasti mereka pikirannya langsung cuan gitu.
1: Enggak hanya Gen Z sih sebenarnya.
0: Semuanya

0: merasa
1: dan Gen butuh, X juga
0: Gen X juga butuh cuan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya sekarang ya banyak banget gitu, kita sudah tahu bisnis pertanian itu omsetnya itu tidak main-main loh ternyata, bahkan ada yang MM-an karena salah satunya adalah kita bisa ekspor. Nah dengan ekonomi digital atau dengan transformasi digital ini, kita juga dengan mudah gitu ya, gimana caranya kita punya produk pertanian dan kita bisa ekspor, kita bisa cari pasarnya gitu. Itu untuk meningkatkan untuk cuannya itu nih Mbak. Tapi kalau untuk ketahanan pangannya adalah, yang pertama kalau sekarang budidaya itu bukan dibilang tidak susah ya, pasti juga susah, cuman untuk mencarikan informasi dan solusinya itu sekarang sangat tersedia banyak informasinya, dari jurnal-jurnal, dari YouTube, itu sangat banyak. Jadi jangan takut gitu ya untuk mulai bertani. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga kita jangan menyerahkan itu seluruhnya ke pemerintah gitu ya. Kita juga harus bergotong royong, kita harus juga sama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mungkin seperti itu Mbak. Nah untuk yang pertanyaan kedua, gimana tadi Mbak?
1: Sorry. Tantangan yang ada di petani dalam memanfaatkan platform digital.
0: Yang pertama tadi memang saya bilang sudah banyak petani menggunakan smartphone gitu. Mungkin kalau dibilang memang masih menggunakan Android ya gitu. Dan sekarang pun aplikasi yang kita kembangkan itu memang masih untuk Android, belum bisa iOS. Tapi memang untuk tantangannya adalah, pertama mereka itu masih sebatas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya adalah untuk literasi digitalnya itu pasti. Jadi kita berusaha gitu ya, gimana caranya membuat aplikasinya itu sangat mudah dipahami oleh petani, dan kita berusaha gimana caranya memberikan edukasi kepada petani-petani gitu. Nah tapi ditambah juga tentang internet. Jadi memang di beberapa daerah itu memang internet masih ada yang agak kurang bisa diakses gitu ya Mbak. Kalau dibilang 4G juga, iya 4G, tapi ternyata susah gitu. Nah untuk petani juga di situ letaknya kesusahannya, di internetnya gitu. Tapi memang tidak semua, tidak semua tantangannya seperti itu gitu. Cuman memang PR-nya adalah kita ya sebagai praktisi ataupun sebagai yang emang di bidang pertanian, sangat PR untuk membuat petani itu teredukasi, mungkin seperti itu Mbak.
1: Baik. Nah ini adanya apa sih kecanggihan digitalisasi ekonomi digital di bidang pertanian ini, apakah mampu juga memotong rantai distribusi yang panjang itu banget ya, atau gimana?
0: Baik, kita cerita tentang supply chain ya, jadinya rantai pasok. Karena pasti ujuk-ujuk tentang itu tuh rantai pasok. Nah itu kalau misalnya saya buat di kelas tuh, asumsinya seperti ini. Kalau misalnya petani, kita beli langsung datang ke petani, cabai contoh harganya Rp20.000 per kilo. Nah, kalau kita beli di supermarket ataupun di Superindo gitu ya, pasti harganya itu Rp60.000 gitu. Kenapa ya gitu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah tentang margin ya. Jadi marginnya itu memang tidak semuanya itu ada letak di retail terakhir. Jadi keuntungannya itu bukan di retail terakhir, tapi memang ada rantai pasoknya, ada aktor-aktor di tengah-tengahnya itu yang memang berperan juga. Apakah dia di situ sebagai gradingnya, sortasinya, transportasinya, sangat banyak ya faktornya kalau cerita tentang rantai pasok gitu. Nah, pertanyaannya apakah digitalisasi ini bisa memotong rantai pasok? Menurut saya tidak bisa seluruhnya dipotong, tidak bisa langsung ya si petani langsung ke si konsumen. Itu mungkin sudah banyak sebenarnya dicoba oleh Indonesia beberapa aplikasi seperti itu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya bilang tidak bisa semuanya dipotong, tapi meminimalisirnya gitu. Gimana caranya kalau tadinya si petani hanya menjual oleh ketengkulak ataupun dari warung lokal yang ada di sebelah rumahnya, ini dia bisa langsung menghubungi dari si, contoh dari desa ke tingkat kotanya deh gitu. Gak usah langsung keluar kota, ke kotanya. Dia minimal bisa mendapatkan akses itu. Dan digitalisasi itu sudah bisa untuk si petani mengakses itu. Contoh misalnya dia bisa menggunakan Facebook. Di Facebook itu sangat banyak informasi tentang jual beli tentang produk pertanian gitu. Atau bisa dia langsung jualkan produknya itu di sosial media. ya bukan berarti si sosial medianya itu si konsumen nih langsung membelinya, tapi dari si pedagang-pedagang besarnya. Nah itu secara tidak langsung bisa langsung memotong dari rantai pasoknya. Yang kalau tadinya si petani itu hanya dibayar oleh 20.000, bisa jadi dia meningkat gitu harganya, bisa jadi dia dapat 35.000 atau 40.000, seperti itu Mbak.
1: Oh, jadi ini berarti akhirnya menuju ke salah satu keuntungan tadi ya?
0: Betul, ujung-ujung pasti ucuan juga ya Mbak.
1: Karena bisa apa sih, mempersingkat ya, mempersingkat,
0: iya, mengefisiensikan,
1: mengefisiensikan, betul. Ya, memotong biaya juga kali ya.
0: Betul, iya. Betul. Sebenarnya okay. Kalau kayak gitu juga ceritanya sangat panjang ya Mbak, kalau digitalisasi itu sekarang juga ada namanya blockchain Mbak, semuanya sudah terdata gitu, jadi bisa nge-tracking nih. Traceability atau visibility, jadi bisa langsung nge-tracking si produknya ini sudah letaknya di mana, sudah di perjalanan kah, dari mana asalnya gitu. Sangat bisa digitalisasi, makanya PR untuk kita, apalagi untuk Indonesia, untuk jadi negara maju di pertanian itu juga harus difokuskan gitu Mbak, karena teknologi sekarang sudah sangat canggih gitu.
1: Oke, baik. Menyusul ke pertanyaan berikutnya, matur nuwun Bu Narti yang ada di Cebongan. Nah, ini apa langkah yang perlu dilakukan agar transformasi digital pertanian dapat berjalan inklusif serta berkelanjutan, Mbak Dinda?
0: Baik, terima kasih Bu Narti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk transformasi digital secara keseluruhan dari hulu sampai hilir, cari cerita agribisnisnya, bukan hanya di pertanian saja, yang kita bisa lakukan itu pertama untuk meningkatkan literasi digital, sama seperti saya bilang tadi di petani, kita berupaya untuk petani-petani sekarang itu untuk melek digital gitu. Jadi jangan takut untuk adanya transformasi digital, jangan takut untuk

itu bisa kita akses kebutuhan konsumen, karena memang produk yang baik itu juga adalah produk yang memenuhi dari kebutuhan konsumen. Mm-hmm. Jadi kita bisa dapat informasinya secara digital sekarang. Dan alangkah lebih baiknya kalau si pengusaha atau UMKM yang diproduksi itu bisa memenuhi dari si kebutuhan konsumennya. Nah, kalau nanti di hilirnya, salah satunya itu adalah kan metode pembayaran ya. Metode pembayaran sekarang juga sangat dibantu oleh digitalisasi gitu. Sekarang sudah bisa transfer, sudah bisa menggunakan QRIS, sudah sangat ini ya, gampang gitu ya Mbak Agatha. Jadi itu juga salah satu mensupport dari digitalisasi dari pertanian sampai seperti itu. Atau yang terakhir adalah dari support support dari memutuskan keputusan gitu. Jadi petani juga sangat butuh edukasi tentang memutuskan keputusan. Apakah dia harus menjual hasil taninya sekarang atau dia harus nanam sekarang gitu. Sekarang ada AI ya ibu semuanya. Jadi AI juga sangat membantu untuk si petani harusnya. Jadi AI itu bisa menyediakan dashboard gitu ya, ataupun hasil dari analisis yang ada sekarang. Jadi si petani itu bisa tahu kira-kira saat ini dia itu baiknya nanam apa, saat ini dia baiknya itu akan produksi apa, dan jualnya kemana gitu, yang membutuhkan produk dari hasil dia itu siapa gitu.

0: Itu mbak.
1: Artinya kolaborasi antara
0: pasti.
1: Antara petani yang milenial dengan petani yang tradisional itu memang tetap dibutuhkan ya.
0: Betul mbak.
1: Kolaborasi. Oke, baik mbak Dinda, juga pendengar Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Waktunya tinggal 2-3 menit saja lagi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada mungkin generasi muda termasuk juga petani konvensional begitu, supaya bisa memanfaatkan ekonomi digital dalam produk pertanian harus seperti apa, Mbak Dinda?
0: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar RRI, jadi kalau dari saya, balik lagi, saya sangat optimis untuk pertanian yang akan datang, mau itu dari generasi Gen Z, Millennial, X, ataupun sebutannya tadi petani tradisional dan modern. Saya sangat optimis kalau kita bisa sama-sama untuk mengembangkan dari transformasi digital ini. Sekarang itu sangat tersedia teknologinya, sangat banyak, sangat mudah diakses. Jadi jangan takut gitu, jangan takut untuk transformasi digital, tidak akan merugikan petani, apalagi untuk petani yang tua. Jadi jangan takut, kita bisa bekerja sama semuanya, dari mulai dari sektor pendidikan, pengusaha, itu bisa bekerja sama semuanya. Jadi mulailah coba untuk cari tahu, mulai coba untuk mengaplikasikan digital itu di budidayanya. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Iya, baik. Baik Mbak Dinda, ini selamat siap-siap juga melaunching apa tadi aplikasinya ya?
0: Iya, mohon doanya. Nanti kalau sudah bisa di launching, saya harap sih semua petani di Indonesia itu bisa mengaksesnya gitu ya.
1: Amin. Kendala akses internetnya enggak ada ya? Semoga ya.
0: Semoga.
1: Karena masih banyak juga, kita gak bisa menutup mata, banyak petani yang berada di daerah pinggiran dan berada di daerah pelosok ya.
0: Kurang akses itu, betul-betul.
1: Iya.
0: Sama satu nih Mbak Agatha.
1: Apa nih?
0: Karena saya dari agribisnis UMY, juga saya mau mengajak dia, Bapak Ibu kalau punya anak bisa kuliah di agribisnis UMY gitu. Kita di sana, kita ini Mbak unggul gitu ya. Jadi kita di sana mengajarkan juga gimana sih sebenarnya pertanian itu untuk sekarang gitu. Apalagi nanti untuk yang ekspor dan lain-lain, kita semua ajarkan di sana gitu Mbak. Jadi mulai tadi SDM ya kendalanya. Jadi gimana caranya si anak muda sekarang itu mulai mau peduli ke pertanian Indonesia.
1: Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Semoga makin banyak petani yang bisa memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, makin banyak petani yang siap untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan produk pertaniannya.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Nah, mendengar demikian Mbak Dinda Aslam Nurul Hida SPMSI, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, saya akhiri Astacita, beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Terima kasih perhatiannya.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama Sesolo Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah. Wali Kota Semarang Agustina dukung sensus ekonomi 2026 data akurat untuk hadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama Sesolo Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah.
1: Indeks toleransi ketika kita bisa masuk 10 besar kembali, itu Solo akan jadi destinasi wisata untuk studi komparasi atau studi tiru.
2: Dinamika perizinan rumah ibadah menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sesolo Raya yang digelar di Balai Kota. Pertemuan ini merespon aksi penyampaian pendapat terkait rencana pembangunan gereja di Banyuanyar Banjarsari pada 11 Juni lalu. Kepada RRI, Ketua FKUB Solo, Mas Furi, sangat menyayangkan terjadinya aksi akibat salah komunikasi tersebut, sebab ruang dialog sejatinya selalu terbuka lebar bagi masyarakat.
1: Saya juga menyayangkan, saya nggak menyalahkan, menyayangkan. Karena apa? Saya menggunakan anggaran negara untuk program inovasi yang berimplikasi nyata dan signifikan dalam masyarakat. Di closing seperti itu ya selesai. Eman-eman dit negara. Jangan berpikir sempit, maksud saya membuka ruang komunikasi dan diskusi, dialog itu 24 jam. Dengan siapapun. Urusan aksi-aksi lah.
2: Mas Huri juga mengingatkan pentingnya menjaga indeks kota toleran karena berdampak langsung pada perputaran ekonomi, okupansi hotel, hingga geliat UMKM daerah. Guna mengatasi kendala pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, FKUB mewacanakan pembangunan rumah moderasi yang dikelilingi 6 rumah ibadah secara berdampingan. Program jangka panjang ini diharapkan menjadi jalan keluar solutif atas keterbatasan lahan dan potensi konflik perizinan di masa depan.
1: Planning sebenarnya jangka panjang. Mungkin nanti ada satu lahan, di situ kita bisa bangun satu tengah itu rumah moderasi, kemudian sampingnya ada 6 rumah ibadah. Itu sebagai solusi ketika jamaah-jamaah yang belum punya gereja atau susah mendirikan gereja. Memang ini permasalahan yang terjadi di manapun, di kota kabupaten manapun, kalau di situ tidak dominan, pasti akan jadi gejolak.
2: FKUB Sesolo Raya bersepakat untuk mendorong kepala daerah masing-masing agar memberikan dukungan anggaran yang rasional demi program toleransi. Harmonisasi di tingkat akar rumput dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang tidak boleh terhambat oleh rasionalisasi anggaran. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung sensus ekonomi 2026, data akurat untuk menghadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang kemarin. Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong. Bagi masyarakat Kota Semarang, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen, baik itu ASN maupun di RT/RW untuk mendukung proses sensus ekonomi ini. Upaya yang pertama itu memberikan pemahaman bahwa kita yang berkeinginan untuk menjadi kota perdagangan jasa yang sukses, maka sensus ekonomi ini kalau nanti jadi dan itu presisi datanya, bisa kita gunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk pertumbuhan ekonomi. Maka saya pesan memberikan data kepada para petugas lapangannya itu yang benar-benar akurat.
4: Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiyotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
5: Tugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa. Sehingga kami memang betul-betul mempersiapkan petugas yang jumlahnya banyak tadi melalui proses seleksi dan juga pelatihan. Pelatihannya betul-betul dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
4: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencangkup sektor pertanian atau sensus pertanian 2023 hingga rumah tangga murni. Akan tetapi SE 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pendaftaran siswa baru di tingkat SD hingga kini masih terus berjalan, namun salah satu SD di Desa Gelantengan, Kecamatan Kudus, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lain.
7: Saudara, seleksi penerimaan murid baru atau SPMP SD tahun ajaran baru 2026-2027 di Kudus telah berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026. Sedangkan pengumuman telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Salah satu sekolah dasar negeri yang diserbu orang tua murid adalah SDN 1 Barongan. Kepala SDN 1 Barongan Nur Hadi mengatakan sekolahnya di kelas 1 terdapat 3 rombel dengan masing-masing rombel terdapat 28 calon murid baru. Pada pendaftaran lalu sekolahnya menerima 119 orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN 1 Barongan. Namun setelah melalui seleksi motorik bagi calon siswa baru dan wawancara dengan orang tua murid telah diterima sebanyak 84 calon murid baru.
8: Selesai penjaringan, ya berdasarkan dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, kita ada di tanggal 8 sampai 11 itu pendaftarannya dan tanggal 12 itu pengumumannya. Tanggal 12 kemarin sudah saya umumkan, kita ada 3 rombel, 84 calon anak murid baru yang sudah terima.
7: Sementara itu satu-satunya SDN di Desa Gelantengan, Kecamatan Kota Kudus, yakni SDN Gelantengan, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid baru. Kepala SDN Gelantengan Irma Widi Astuti mengatakan, tahun lalu sekolahnya hanya mendapatkan 5 murid baru, namun dia bersyukur karena tahun ini sudah ada 6 calon murid baru. Untuk pendaftaran karena sekolahnya belum memenuhi kuota, maka diberikan kesempatan terus membuka pendaftaran hingga pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Upaya untuk mendapatkan calon murid baru sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, mulai dari memberikan sosialisasi kepada wali murid yang anaknya bersekolah di sini, termasuk minta bantuan para PKL yang biasa berjualan di depan sekolah, termasuk juga memberikan seragam olahraga dan seragam harian serta kelengkapannya secara gratis.
6: Tapi kita masih buka sampai tak ditentukan dari sekolah. Kalau di sekolah kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lain.
7: Saat ini dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang berkualitas serta sekolah-sekolah negeri favorit membuat sekolah dasar negeri lainnya terpinggirkan. Apalagi bila kualitas guru di SDN hanya sekedar memenuhi kewajiban mengajar tanpa mampu memberikan output kualitas kepada para siswa. Tentu masyarakat sudah bisa menilai untuk mempercayakan di sekolah mana anaknya untuk belajar. Ferry Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan kader PKK di 3 desa yang ada di Kecamatan Kemang Renjen, Kabupaten Banyumas mengikuti edukasi seputar pencegahan stunting. Berikut laporan selengkapnya.
9: Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, digelar kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional. Dengan tema Ayo Cegah Stunting di Gedung Serbaguna Desa Kebarongan, Kecamatan Kemerenjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemerenjen Ika Supriyatin, serta Kepala Puskesmas Kemerenjen II Dr. Kuntoro. Sementara peserta datang dari 3 desa, yakni Desa Kebarongan, Sidamulia, dan Pager Alang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto, mengatakan, stunting saat ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melalui media tradisional dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.
10: Hari ini kita mau mengambil tema tentang ayo cegah stunting gitu loh. Ini kaitannya kita melihat bahwasannya stunting ini kan sekarang bukan hanya program daerah ya, tapi sudah menjadi problem nasional. Nah, apalagi kaitannya ini stunting ini kan tidak berdimensi kesehatan saja ya, tapi ini menyangkut persoalan-persoalan bagaimana masa depan bangsa ini kan begitu loh. Nah, sehingga harapan kita bahwa pada saat Indonesia Emas tahun 2045 memang kita tidak hanya sekedar mendapatkan bonus demografi dalam arti kuantitas, tapi secara kualitas juga akan terpenuhi, yaitu generasi yang benar-benar mumpuni lah.
9: Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Jawa Tengah terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk melalui fungsi penganggaran apabila diperlukan dukungan program yang menyentuh langsung masyarakat. Meski demikian, dia menilai keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Seluruh camat dan lurah di jajaran pemerintah Surakarta mendapatkan pembekalan anti korupsi untuk meningkatkan integritas perangkat daerah. Kita simak berita selengkapnya.
11: Dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
12: Sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah-wilayah, pemerintah kota Surakarta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kejari mengadakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah di Hotel Loji. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Budi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto, dan Inspektur Kota Surakarta Arief Darmawan. Ditemui setelah memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan integritas para perangkat daerah.
11: Melakukan sosialisasi atau penguatan kepada teman-teman kecamatan dan kelurahan terkait dengan semangat untuk anti korupsi ya, dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi dari inspektur dan juga dari Pak Kajari sudah menyampaikan pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam melaksanakan tugasnya harus taat dengan aturan, harus memahami aturan, dan juga jangan melakukan hal-hal yang bersifat koruptif seperti itu.
12: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto menjelaskan bahwa poin penting yang bisa diambil dalam acara ini selain label Kota Surakarta anti korupsi, tetapi juga memberikan semangat kepada para perangkat daerah terbawah untuk bisa bekerja dengan ketentuan yang ada.
13: Poinnya adalah kita tidak hanya pengen label kota anti korupsi, tapi secara substansial pemerintahan Kota Surakarta sampai jajaran di bawah, camat, lurah, jajarannya memang betul-betul kondisinya adalah anti korupsi. Dengan cara ini insya Allah kita bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu lurah dan camat untuk bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, integritas profesional terjaga sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan hasil dari pelaksanaan tugas itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, pelayanan prima, dan tidak ada pungutan di luar ketentuan, sehingga disitulah titik awal terjadinya anti korupsi.
12: Selain sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, acara ini juga menghadirkan tanda tangan komitmen bersama antara Kejaksaan Negeri bersama Inspektorat Kota Surakarta dalam mewujudkan kelurahan anti korupsi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Bertempat di alun-alun Swandana Puro Pakualam Jakarta, sejumlah stand permainan tradisional akan digelar untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Laporkan Wahyu Suryo.
14: Masyarakat Yogyakarta yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional bisa datang ke acara Pasar Sewandanan di alun-alun Puro Pakualaman dari tanggal 20 hingga 21 Juni. Acara ini menjadi salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke-241 tahun. Mas Lurah Niti Pusoko sebagai koordinator acara tersebut ingin memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus ikut melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
15: Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan sudah gadget, nah makanya kita akan memunculkan. Itu antara lain ada permainan bugiak, kemudian ada egrang, terus ada kelereng, terus ada juga lompat tali, seperti itu juga nanti akan kami sediakan. Nah di situ nanti masyarakat bisa langsung bermain. Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan memandu permainan itu.
14: Selain menghadirkan beragam permainan tradisional, kegiatan Pasar Sewantanan juga menghadirkan aneka kuliner jadul yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua Umum Peringatan Berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-241, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, ingin menghadirkan cita rasa klasik sekaligus memanen geliat ekonomi lewat acara ini.
16: Dan tema yang diangkat pada tahun ini yaitu adalah Rina Rasing Astuti Nir Ing Sikoro. Jadi tema tersebut mengandung makna tentang pentingnya membangun keselarasan lahir dan batin melalui doa, rasa syukur, serta harapan-harapan yang dipanjatkan secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan kita semua.
14: Di kegiatan Pasar Sewantanan, Kadipaten Pura Pakualaman berkolaborasi dengan sejumlah instansi Pemda DIY seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan.
0: Belum selesai 100%, lapangan olahraga Dusun 1 Desa Kembangan Purwokerto telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan warga. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 x 80 meter kepada warga Dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Asmono menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76 juta. 550 ribu lebih dalam dua tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar 20 juta 200 ribu rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar 56 juta 350 ribu rupiah.
18: Lapangan olahraga di Dusun 1 ya, itu sudah didambak-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun 1 mulai tahun 2021. Tapi karena memang berbagai faktor, perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023, awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun 1. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
17: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar 200 juta rupiah. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat mulai bulan Juli mendatang. Berikut laporan dari Harun.
19: Nah, rencananya gini, karena memang amanat undang-undang ya, undang-undang perda bahwa TPA itu sebenarnya ya hanya untuk sampah residu. Sampah residu itu apa? Sampah yang sudah memang tidak bisa diolah kembali.
20: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan tata kelola persampahan yang baru. Mulai 1 Juli mendatang, tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto tidak menerima kiriman sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairus Priyanta, mengatakan sampah organik nantinya harus dibelah sejak awal. Sampah organik yang terkumpul bisa dijadikan kompos ataupun pakan maggot. Agar kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu optimalisasi peran bank sampah hingga tempat pengolahan sampah mandiri di tingkat masyarakat.
19: Dan itu kita dorong untuk diselesaikan dari sumbernya, karena kita sebagai sumber sampah otomatis juga harus bisa menyelesaikan sampah yang kita produksi itu secara mandiri gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu.
20: Diasari warga Sentolo memandang pemilahan sampah sejak awal merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
1: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot gitu.
20: Ya, berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Klumroko bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili rapat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya nonfiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kota Purwokerto terpantau cerah. Tadi siang sempat suhunya mencapai 32 derajat Celcius ya. Kalau Wong Banyumas bilang tuh cemetar. Dan tadi saya sempat melihat ya beberapa titik di kota Purwokerto ini terpantau padat ya. Banyak mobil-mobil plat luar kota yang hadir di kota Purwokerto. Biasa kalau akhir pekan memang kota Purwokerto itu cukup ramai ya oleh para pengunjung ataupun juga masyarakat yang ingin mengakhiri atau menghabiskan akhir pekan ya. Nah, sore hari ini seperti apa kondisinya? Langsung saja kami akan ajak Anda untuk menyimak info lalu lintas selengkapnya.

0: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan saya awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini terlihat cukup ramai dan juga antrian juga terlihat cukup panjang. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Kemudian dari kaki simpang selatan atau dari simpang kebon dalam terlihat juga cukup ramai atau cukup panjang antrian di sore hari ini. Dan juga dari arah timur yang tentunya juga pada sore hari ini terlihat cukup ramai. Namun tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas di simpang Gor Satria. Tidak ada kendala ataupun masalah di simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat yang tentunya banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 pribadi juga di simpang Karang Jambu ini. Kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga terlihat cukup ramai di sore hari ini. Dan tentunya masih normal lalu lintas di simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara. Dan berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terlihat cukup ramai namun masih lancar di sore hari ini. Kendaraan dari arah timur. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara ini juga cukup ramai di sore hari ini. Namun masih tetap lancar walaupun tidak terlalu padat di sore hari ini, masih lancar dan masih normal. Dan berlanjut hingga di simpang Sawangan juga hampir sama, ramai namun tidak terlalu panjang antrian di simpang Sawangan seperti dari arah selatan. Dari arah simpang Tanjung terlihat kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi yang menunggu di traffic light simpang Sawangan dari arah selatan. Kemudian hingga di simpang BRI atau simpang Kodim terlihat antrian kendaraan hampir mencapai di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, namun ini masih lancar, masih normal di sore hari, hanya sedikit padat saja. Kemudian untuk simpang Karang Luas Pasar di sore hari ini terlihat cukup ramai, terutama dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongok maupun Aji Barang. Tentunya di simpang Karang Luas ini semakin padat karena adanya aktivitas di setelah pasar Karang Luas di depan pasar lebih ramai. Banyak pedagang ataupun pengguna jalan selain di jalan rayanya. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Kalibagor. Untuk simpang Kalibagor di sore hari ini terlihat cukup sepi karena imbas dari Jembatan Serayu yang sudah ditutup sejak tanggal 15 hingga nanti di 45 hari ke depan, kurang lebih di 30 Juli 2026. Sehingga memang kendaraan banyak yang melewati di simpang Gunung Tugel karena menggunakan jalan alternatif dari Banyumas ke Mandirancan. Sehingga untuk simpang Kalibagor di sore hari ini terlihat cukup sepi, hanya beberapa kendaraan saja atau mungkin kendaraan lokal yang melewati di simpang Kalibagor ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam keadaan yang cukup ramai namun tetap lancar dan normal lalu lintas sore hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kami informasikan untuk Jembatan Serayu masih ditutup hingga tanggal 30 Juli 2026 mendatang, sehingga untuk pengguna jalan harus lebih menyiapkan waktu ekstra dan juga rute alternatif bisa kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter bisa menggunakan jalur alternatif Mandirancan Banyumas ataupun sebaliknya. Dan untuk kendaraan besar dengan tinggi lebih dari 2,1 meter bisa menggunakan jalan nasional dari Patik Raja Rawalo Sampang hingga Buntu ataupun dari Sokaraja Purbalingga hingga Banjarnegara. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat sore.

0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Oke, siap.
0: Mendingan Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di mana pun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa kami akan hadirkan beberapa informasi tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Kita akan awali seperti biasa Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mas Adnan Dendi Mardika. Selamat sore Mas Adnan.
4: Ya, selamat sore Mas Arya.
0: Seperti apa nih kira-kira kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
4: Baik, terima kasih Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum cerah berawan hingga esok hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum juga cerah berawan hingga esok pagi. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo perlu diwaspadai ketinggian gelombang yang mencapai 2,5 meter pada hari ini hingga 3 hari ke depan. Begitu pula peningkatan kecepatan angin yang mencapai 20 knot selama 3 hari ke depan, sehingga masyarakat yang beraktivitas di pesisir maupun di perairan agar lebih berhati-hati dari dampak angin kencang yang masih dapat berlangsung 3 hari ke depan. Demikian Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mas Adnan. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali.
4: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore. Pendengar Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar selanjutnya ada informasi dari Tegal, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mengedukasi masyarakat terkait metode komposting mandiri dengan target pengurangan timbunan sampah ke tempat pembuangan akhir berkurang hingga 65%. Selengkapnya kita simak laporan Hanan Ma'ruf.
5: Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah organik dari rumah melalui gerakan No for Climate. Program tersebut menitikberatkan pada edukasi pemilahan sampah rumah tangga serta penerapan komposting mandiri guna mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ketua Asopsi Kota Tegal, Santoso, mengatakan gerakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap perubahan iklim sekaligus menjawab persoalan pengelolaan sampah organik yang selama ini belum tertangani secara optimal. Menurutnya, masyarakat perlu memahami cara memilah sampah organik dan anorganik agar dapat dimanfaatkan secara lebih baik.
6: Untuk tahun ini kita kan mengambil tema No Forklin ya, jadi nanti kita mulai dari rumah ya, dari pemilahan sampah anorganik dan organik. Banyak teman-teman kita yang benar-benar tidak tahu cara memilah sampah itu seperti apa. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Kota Tegal. Ini bagaimana cara memilahnya supaya bisa bermanfaat.
5: Menurut Santoso, pengelolaan sampah organik dari rumah tangga menjadi kunci dalam mengurangi beban TPA. Apabila seluruh masyarakat Kota Tegal menerapkan pemilahan dan komposting mandiri, volume sampah yang dibuang ke TPA diperkirakan dapat berkurang hingga 65%. Oleh karena itu, Asopsi Kota Tegal mengembangkan inovasi komposting skala rumah tangga melalui metode takakura dan ember tumpuk. Metode tersebut memungkinkan sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran dan bahan makanan difermentasi menjadi kompos premium yang aman dan baik untuk tanaman.
6: Kita akan menerapkan komposting skala rumah tangga, yaitu takakura dan ember tumpuk. Sistemnya bagaimana? Nah, setiap rumah harus ada kompos ember tumpuk ya. Satu takakura yang ada di dapur. Nah, itu gunanya apa? Setiap ibu rumah tangga masak itu tidak keluar sampahnya ke rumah. Sudah diolah dari rumah.
5: Asopsi Kota Tegal berharap pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dapat menjadi budaya baru di masyarakat. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memilah serta mengolah sampah organik menjadi faktor penting untuk mengurangi timbunan sampah, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Tegal. Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar masih dalam Siaga Negeriku Produksi RRI Purwakarta. Ratusan kader PKK di 3 desa yang ada di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas mengikuti edukasi seputar pencegahan stunting. Berikut kita simak laporan Yanuar Adi.
2: Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, digelar kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional. Dengan tema Ayo Cegah Stunting di Gedung Serbaguna Desa Kebarongan, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemeranjen Ika Supriyatin, serta Kepala Puskesmas Kemeranjen 2 Dr. Kuntoro. Sementara peserta datang dari 3 desa, yakni Desa Kebarongan, Sidamulia, dan Pager Alang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengatakan, stunting saat ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melalui media tradisional dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.
3: Hari ini kita mau mengambil tema tentang ayo cegah stunting gitu loh. Ini kaitannya kita melihat bahwasannya stunting ini kan sekarang kan bukan hanya program daerah ya, tapi sudah menjadi problem nasional. Nah, apalagi kaitannya ini stunting ini kan tidak berdimensi kesehatan saja ya, tapi ini menyangkut persoalan-persoalan bagaimana masa depan bangsa ini kan begitu loh. Nah, sehingga harapan kita bahwa pada saat Indonesia Emas tahun 2045, memang kita tidak hanya sekedar mendapatkan bonus demografi dalam arti kuantitas, tapi secara kualitas juga akan terpenuhi, yaitu generasi yang benar-benar mumpuni lah.
2: Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Jawa Tengah terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk melalui fungsi penganggaran apabila diperlukan dukungan program yang menyentuh langsung masyarakat. Meski demikian, dia menilai keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Yanuar Adi melaporkan.
4: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Mendengar sampai di sini, ternyata saya menemani Anda di Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi pamit undur diri. Selamat sehat ya. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Tegal dinilai teng tim Polda Jateng nggon dukung program makan bergizi gratis. PWI Jawa Tengah nganakna uji kompetensi wartawan nang Purwokerto nggon ningkatna standar profesionalisme jurnalistik. Jagabing warta ketok tular kawasaken dening Arya Setia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG Dukuh Turi Polres Tegal nampak kunjungan sekang tim penilai lomba tingkat Polda Jawa Tengah. Nggo mengeti hari Bayangkara Kaping 80 dina Kemis wingi teng Tegal. Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandar Syah jelasna angger penilaian kie mujudna upaya Polri. Nggo dukung program makan bergizi gratis minangka program prioritas nasional. Tim penilai meriksa warna-warna aspek kayak kebersihan lingkungan, kelayakan instalasi pengolahan limbah, pengelolaan sampah, nganti inovasi sing didueni SPPG Dukuh Turi. Anane lomba kie didatekna momentum go terus ngunggahna kualitas pelayanan lan tata kelola penyediaan panganan gizi teng Polres Tegal. Polres Tegal duwe komitmen mestekna kabeh proses pengolahan lan distribusi panganan nang SPPG melaku sesuai karo standar kesehatan lan keamanan. Kanti program kie, diharap-harap bisa ningkatna kualitas sumber daya manusia lan gawe masyarakat sing sejahtera tur sehat. Persatuan Wartawan Indonesia utawa PWI Jawa Tengah kerja bareng karo PWI Banyumas nganakna uji kompetensi wartawan nang Purwokerto awit Kemis nganti Jemuah kie. Kegiatan kie nglibatna 50 pamilon sing asale sekang anggota PWI Kabupaten Banyumas lan wartawan stasiun penyiaran RRI Korwilnus 11. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana ngendika angger uji kompetensi kie dadi instrumen penting go mastikna wartawan duweni standar sing pas karo tuntutan profesine. Ana telung aspek utama sing dinilai ya kue kompetensi teknis, kompetensi etika lan kompetensi kontekstual. Ketelu aspek kue kudu mlaku barengan supaya para wartawan bisa ngasilna karya jurnalistik sing berkualitas lan tetap junjung dhuwur etika profesi. Peningkatan kompetensi wartawan G pancen dibutuhna banget nang tengah derese arus informasi digital supaya masyarakat tetap oleh berita sing bener tur akurat. Korwilcam Dindik Pendidikan Kecamatan Pekuncen dadi pelopor sing anakna gebyar pendidikan tingkat kecamatan sekabupaten Banyumas nang SMP Negeri Loro Pekuncen dina Kemis wingi. Acara kie dadi ajang kolaborasi pirang-pirang elemen pendidikan go mamerna hasil pembelajaran lan nguatna komitmen ningkatna kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugirin jelasna, nek pihak dinas ngaweh apresiasi maring inisiatif Korwilcam Pekuncen, amarga kegiatan kie layak dadi agenda rutin sing bangun kolaborasi. Liwat ajang kie, para siswa ora mung nampilna prestasi akademik nanging uga bisa ngembangna karakter, kreativitas, lan keterampilan minangka bekal masa depan. Neng acara kue uga dilakona peluncuran program penanganan anak tidak sekolah ATS jadi wujud komitmen gomastikna KB bocah ulih hak pendidikan sing layak. Gebyar pendidikan kue diharap-harap bisa jadi inspirasi nggo kecamatan liyane supaya terus berinovasi majukna pendidikan khususnya nang wilayah Banyumas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas Loro B Brebes terus ngupayakna percepatan layanan kesehatan go warga binaan pemasyarakatan lewat inovasi anyar sing dijenengi sistem pattern labre. Inovasi wujud tombol darurat utawa panic button gie digawe nggo nyepetna respon penanganan kahanan kedaruratan kesehatan nang warga binaan sing biasane merlokna waktu suwe amarga pelaporan manual. Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyatno ngendika yen layanan kesehatan kue hak dasar sing wajib dipenuhi. Lan inovasi kie mestikna saben kahanan darurat bisa ditangani lebih cepat tur terukur. Lewat sistem kie warga binaan sing larat dadakan bisa langsung mencet tombol nang kantor nang kamar blok supaya sinyale langsung ditampa nang petugas pengamanan. Anane pattern labre kie ditargetna bisa meduna waktu respon penanganan sing muaune lebih sekang 15 menit dadi kurang sekang 5 menit. Inovasi kia dikarepna bisa nekan resiko memburuke kahanan kesehatan warga binaan, serta dukung wujudnya pelayanan kemas permasyarakatan sing profesional lan responsif. Werta sing pokpogan. Pemerintah Kota Tegal bareng karo Dinas Kesehatan nganakna pemantauan maring sawetara apotek dina Kamis wingi go mastikna keamanan obat-obatan sing didol. Pemantauan kia difokusna go meriksa kesesuaian perizinan, tata cara penyimpanan, nganti masa kedaluwarsa sekabeh jenis obat, kalebu sing ngandung narkotika lan psikotropika. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono negesna angger pemeriksaan ke udu nggonggoleti kesalahan nanging nggo aweh kepastian maring masyarakat yen obat nang apotek kuwe aman dikonsumsi. Sekang kasil pantauan umume obat sing didol esin duweni masa kedaluwarsa sing dawa, ulang bali masa kadaluwarsa sing dawa ya kuwe antara 2 taun nganti 5 taun mengarep. Senajan mengkono pihak Pemkot esi nemokna obat sing prijane urung lengkap lan jaluk pengelola apotek supaya diurusi legalitas sing diwajibna. Pengawasan rutin kaya kie bakalan terus dilakukna supaya mutu pelayanan kesehatan nang Kota Tegal tetap kejaga lan masyarakat ngerasa aman. Cekak sumanten werta ketok tular sonten kie kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar baru-baru ini ada salah satu akun X bernama Dianawati Seri mengunggah satu video berisi narasi katanya dihormati di luar negeri. Presiden Erdogan gak mau nyalamin presiden pilihan kalian. Dalam video itu tertulis narasi seperti itu. Dan per hari ini unggahan itu sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali, dikomentari ratusan kali, dan dibagikan ulang sebanyak ratusan kali dan disukai oleh ribuan pengguna X lainnya. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, memeriksa gambar pratinjo atau thumbnail dari video yang disebutkan menggunakan yang disebarkan tersebut menggunakan Google Lens, dan hasilnya ditemukan berupa sumber yang membagikan video sebelumnya dengan konteks yang benar. Jadi akun YouTube Kompas.com membagikan video liputannya pada 31 Juli 2024 di korroborasi atau didukung unggahan oleh akun YouTube media lainnya yakni viva.co.id pada 1 Agustus 2024. Nah, dari video ini bisa diambil kesimpulan bahwa faktanya Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Prabowo untuk tidak perlu diantar. Di video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelum Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan konten yang menyesatkan. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam berita atau informasi yang didapatkan, khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Masih ada saya Arya Satya di Purwokerto sore ini ya. Dan untuk Anda yang saat ini masih bergabung bersama saya, terima kasih.

dan air bersih hingga mitigasi dampak kekeringan di sektor pertanian dan kesehatan masyarakat. Nah, sebagai tambahan informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa setidaknya ada 3 kabupaten di Pulau Jawa yang mengalami krisis air bersih, yakni di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Nah, akibat kekeringan ini, total lebih dari 1.600 warga diprediksi akan terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih. Nah, terkait dengan itu, Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan air bersih, tetapi juga menyiapkan infrastruktur jangka panjang ya. Jadi, untuk daerah-daerah rawan kekeringan, menurut Puan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan dan juga membuat sumur resapan. Puan juga mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah mengatasi kekeringan, termasuk kepada petani, karena krisis air biasanya berdampak yang cukup signifikan di sektor pertanian. Nah, menurut Puan, langkah antisipasi ini harus dilakukan sedini mungkin, mengingat BMKG telah memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang, sehingga berpotensi kekeringan yang terjadi juga akan semakin meluas. Dan kemarau lebih panjang ini disebabkan oleh fenomena El Nino. Bahkan BMKG memprediksi musim kemarau untuk tahun ini dapat berlangsung hingga 7 bulan di sebagian besar wilayah Indonesia serta berpotensi memicu kekeringan dan krisis air. Nah, puncak kemarau sendiri diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Selain kekeringan, kemarau panjang ini juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi kian meluas, sehingga untuk itu pemerintah diharapkan menyiapkan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan.

0: Pendengar dan kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi anda yang menjalankannya, khususnya untuk pendengar kaum muslimin muslimat di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Baik, pendengar, sebelum dilanjut ada satu informasi yang datang dari Kapolda Jawa Tengah ya. Ini disampaikan untuk Sobat Jawa Tengah. Jangan lupa dan bersiap untuk menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah. Jangan lewatkan Kapolda Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertandingan seru Mobile Legends Bang Bang 5 versus 5 kategori pelajar dan umum yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, nikmati juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok pasreng, lomba supporter hingga food festival dengan puluhan tinan kuliner favorit. Acara ini akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari Shoal Groove Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak teman, komunitas, dan keluarga Anda untuk merasakan pengalaman festival generasi muda yang penuh kreativitas, kebersamaan, dan prestasi. Karena ini bukan sekedar turnamen game, ini adalah panggung bagi mimpi, ruang bagi kreativitas, dan tempat lahirnya talenta-talenta atlet masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup Esport Turnamen 2026, Dream to Become. Sampai jumpa di The Colomadu Karanganyar, Sabtu 20 Juni 2026, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Banyumas.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
4: Pendengar, Swiss dan Kanada kompak meraih kemenangan pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026. Sementara tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.

0: Timnas Swiss menang 4-1 atas Bosnia Herzegovina pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Johan Manzambi menjadi bintang kemenangan Swiss berkat dua golnya masing-masing pada menit ke-74 dan 90. Torehan tersebut membuat Manzambi mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda Swiss setelah Alfred Bickel dan Charles Antonsen. Dua gol tambahan Swiss pada laga ini disumbangkan Ruben Vargas pada menit ke-84 dan Granit Xhaka pada masa injury time babak kedua lewat titik penalti. Sementara Bosnia Herzegovina hanya bisa membalasnya melalui sontekan Ermin Mahmic pada menit ke-93. Laga Swiss melawan Bosnia juga diwarnai dengan insiden pengusiran pemain. Bek Bosnia Tarik Muharemovic diganjar kartu merah langsung pada menit ke-80 usai melakukan pelanggaran keras. Bagi Swiss ini adalah kemenangan perdana mereka di fase grup Piala Dunia 2026. Tim asuhan Murat Yakin itu kini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sekaligus membuka jalan lolos ke babak 32 besar. Sementara Bosnia Herzegovina baru mengemas 1 poin dari 2 laga. Kemenangan juga diraih pesaing Swiss di grup B Kanada. Bermain di Stadion BC Place Vancouver, Kanada menaklukkan wakil Asia Qatar 6 gol tanpa balas. Jonathan David mencetak hat-trick dalam kemenangan besar ini masing-masing pada menit ke-29, 45, dan 90. 3 gol Kanada lainnya dicetak oleh Kyle Larin pada menit ke-16, Nathan Saliba pada menit ke-64, serta gol bunuh diri Ahmed Almanai pada menit ke-75. Dalam pertandingan ini, Qatar harus bermain dengan 9 orang usai Homan El Amin dan Asim Madibo menerima kartu merah langsung. Asim Madibo diusir keluar lapangan usai melakukan pelanggaran keras yang menyebabkan pemain Kanada Ismail Kone cedera patah kaki. Adapun hasil positif yang diraih Kanada ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim CONCACAF sepanjang sejarah Piala Dunia. 3 gol Jonathan David juga menjadi yang pertama bagi seorang pemain tuan rumah di Piala Dunia sejak Geoff Hurst pada edisi 1966. Kanada saat ini bertengger di puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 laga, sama dengan yang dimiliki Swiss di peringkat kedua. Sementara itu, Qatar tenggelam di dasar klasemen usai hanya mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, di Stadion Guadalajara, tuan rumah Meksiko menang tipis 1-0 atas Korea Selatan. Gol semata wayang Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Kemenangan ini memastikan Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim asuhan Javier Aguirre itu saat ini memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Korea Selatan berada di peringkat kedua dengan 3 poin dari 2 laga.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Setia. Pendengar, Festival Nelayan 2026 ini akan menghadirkan atraksi baru dalam tradisi sedekah laut Kabupaten Cilacap. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Jolen Tunggal ini akan diarak dari titik nol Cilacap menuju Pendopo Wijaya Kusumo pada Senin 6 Juli 2026 malam. Tradisi baru ini diharapkan ya dapat menjadi daya tarik tambahan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memperkuat nilai budaya dalam sedekah laut yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat pesisir Cilacap. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo mengatakan bahwa arak-arakan Jolen Tunggal ini menjadi pembeda Festival Nelayan 2026 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Arak-arakan ini akan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan Jolen Tunggal ini akan dibawa oleh jajaran Disporapar sebelum diserahkan kepada tokoh-tokoh nelayan untuk mengikuti rangkaian prosesi budaya berikutnya. Sekedar informasi, Jolen Tunggul ini merupakan jolen utama yang menjadi persembahan Bupati Cilacap dalam tradisi sedekah laut. Jolen ini melambangkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya masyarakat nelayan sekaligus menjadi simbol rasa syukur atas hasil laut yang menjadi sumber penghidupan pesisir. Adapun Festival Nelayan 2026 ini akan digelar pada Selasa 7 Juli 2026 bertepatan dengan Selasa Kliwon. Nah, penetapan hari pelaksanaan ini merupakan hasil kesepakatan para tokoh nelayan sebab pada bulan Sura tahun ini tidak terdapat Jumat Kliwon yang biasanya menjadi waktu pelaksanaan sedekah laut. Sementara rangkaian Festival Nelayan sendiri akan dimulai pada Senin 6 Juli 2026 siang dengan kegiatan ziarah ke Karang Bandung dan selanjutnya pada malam harinya digelar tirakatan di Pendopo Wijaya Kusuma Cilacap dan puncak acaranya akan berlangsung pada Selasa pagi saat seluruh jolen diarak dari pendopo menuju Pantai Teluk Punyu untuk kemudian dilarung ke Laut Selatan sebagai bagian dari prosesi sedekah.

0: Pendengar, kembali kami informasikan satu informasi yang disampaikan oleh Kapolresta Banyumas atau dalam hal ini Polresta Banyumas terkait dengan kegiatan Kapolda Jawa Tengah Cup Esport Turnamen 2026. Jadi untuk Anda masyarakat di Jawa Tengah, siap untuk menjadi bagian dalam festival esport terbesar di Jawa Tengah dengan jangan sampai melewatkan Kapolda Cup Esport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. The Colomadu Karanganyar pada Sabtu 20 Juni 2026. Saksikan pertandingan seru Mobile Legends Bang Bang 5 versus 5 kategori pelajar dan umum yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, nikmati juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok pasreng, lomba supporter hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner favorit. Acara akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari Shoal Groove Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Jadi ajak teman, komunitas, dan keluarga Anda untuk merasakan pengalaman festival generasi muda yang penuh kreativitas, kebersamaan, dan prestasi. Karena ini bukan sekedar turnamen game. Ini adalah panggung bagi mimpi, ruang bagi kreativitas, dan tempat lahirnya talenta-talenta masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup Esport Turnamen 2026 Dream to Become. Sampai jumpa di The Colomadu Karanganyar pada Sabtu 20 Juni 2026, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Banyumas.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ada satu kabar gembira yang datang dari Persibangga Purbalingga, di mana Persibangga Purbalingga berhasil merehasil positif dengan mengalahkan 757 Kepri Jaya FC dengan skor 3-1 di laga grup A 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 Putaran Nasional. Nah, pertandingan ini sendiri digelar di Stadion Mandala Krida Yogyakarta pada Jumat sore ini. Striker andalan Persibangga Usama Ahmad menjadi bintang lapangan dalam laga ini dengan mencetak 3 gol alias hat-trick. Dan kemenangan ini tentu menjadi modal penting bagi anak-anak Purbalingga untuk memuluskan langkahnya lolos ke babak 8 besar. Sekilas tentang jalannya pertandingan, jadi sejak peluit pertama dibunyikan, Persibangga Purbalingga langsung memperagakan permainan terbuka dan menekan lini pertahanan 757 Kepri Jaya FC demi mengamankan poin penuh di laga krusial ini. Anak asuh Muhammad Irfan tidak membutuhkan waktu lama untuk memecah kebuntuan. Pada menit ke-21 berawal dari tekanan yang dilancarkan lini serang Persibangga, pemain belakang 757 Kepri Jaya FC melakukan kesalahan saat mengantisipasi bola. Sapuan heading yang kurang sempurna dari bek lawan justru jatuh tepat di kaki Usama Ahmad, sehingga langsung dengan cerdik menyontek bola ke sisi kanan penjaga gawang yang gagal diantisipasi dengan baik, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan Persibangga. Nah, dengan hasil ini tentu menjadi modal yang cukup berharga bagi Persibangga untuk mengarungi babak 16 besar Liga 4 Nasional ini, tentu akan menjadi modal dalam salah satu target luar biasanya nanti lolos ke babak 8 besar. Semoga ya, kita berharap ya Persibangga Purbalingga bisa melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 tingkat nasional ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat perang melawan pinjaman online atau pinjol ilegal, praktik rentenir dan judi online dengan memperluas literasi keuangan hingga tingkat desa. Upaya itu dilakukan melalui kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia BI, pemerintah daerah, Babinsa hingga Babinkamtibmas. Langkah ini dijalankan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPKAD atau TPAKD sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus memperluas akses pembiayaan legal bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan akses terhadap laporan keuangan formal yang mudah dijangkau merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di tingkat desa yang belum berkembang optimal karena keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan resmi. Ia menambahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam sektor keuangan. Kemudian transaksi melalui telepon genggam, menurutnya ini justru dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman ilegal dan judi online. Karena itu, menurutnya edukasi pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara masif agar masyarakat mampu membedakan layanan keuangan resmi dengan yang ilegal serta memahami berbagai resikonya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Ada satu event yang bisa menjadi event menarik ya, khususnya bagi yang suka dengan lari ya. Karena Telkom University Purwokerto akan kembali menghadirkan ajang lari berskala nasional melalui Purwokerto City Run atau PCR 2026. Event yang mengusung tema Digital On, Larine Urip dengan slogan Nyalakan Semangatmu, Hidupkan Langkahmu. Ini akan mengajak ribuan peserta merasakan perpaduan olahraga, teknologi digital, dan eksplorasi budaya dalam satu pengalaman yang dikemas secara modern. Direktur Telkom University Purwokerto, Dr. Tenia Wahyuningrum mengatakan bahwa Purwokerto City Run ini bukan merupakan event baru, karena ajang ini pertama kali digelar pada 2017 yang lalu dan bergemang menjadi salah satu agenda lari terbesar di wilayah Banyumas Raya. Jadi penyelenggaraan tahun ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni sport, digital, dan culture. Dan dari sisi olahraga, peserta akan merasakan pengalaman berlari dengan standar kompetisi profesional melalui jalur perkotaan yang telah dirancang secara khusus. Sementara dari sisi digital, panitia menerapkan berbagai di teknologi modern untuk mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti lomba. Nah, teknologi itu meliputi chip timing, live tracking, leaderboard, digital race pack, hingga e-certificate yang memungkinkan seluruh proses berlangsung lebih praktis dan terintegrasi. Nah, selain menghadirkan pengalaman olahraga berbasis teknologi, Purwokerto City Run 2026 ini juga mengantar unsur budaya lokal ya. Para peserta akan diajak menikmati suasana khas Purwokerto melalui rute yang melintasi sejumlah ikon kota Satria. Nah, dengan konsep itu, para pelari tidak hanya berkompetisi, tetapi juga dapat mengenal lebih dekat berbagai potensi daerah yang ada di kota Purwokerto. Dan pada penyelenggaraan tahun ini, panitia menargetkan partisipasi sebanyak 1.000 hingga 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, peserta ini dapat memilih 3 kategori, yakni 3K, 5K, dan 10K. Seluruh kategori akan memulai dan mengakhiri perlombaan di Telkom University Purwokerto sebagai pusat kegiatan. Wah, menarik ya. Untuk kalian yang tertarik, boleh ya. Silakan. Nanti yang pasti informasinya akan terus diupdate. Dan kapan pelaksanaannya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Tapi yang pasti memang kegiatan ini akan menjadi salah satu kegiatan yang diprediksi akan menarik minat ya masyarakat. Terutama yang suka dengan lari ya, bukan hanya dari wilayah Banyumas saja, tapi pasti dari beberapa kota lain, termasuk berbagai kota di Indonesia. Wah, menarik ini ya. Oke, mendengar informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir yang saya hadirkan di Purwokerto sore ini. Selain ini nanti ada Undang Rizky atau Kiki Rizky yang akan hadir menemani Anda di Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok di jam yang sama, karena saya akan hadir kembali menemani Anda di Purwokerto sore ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah operasional bus salawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus salawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus salawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus salawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena itu karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Baru baru sampai sana.
18: Dan dia mau di suci.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita ingin mencoba kembali.

0: kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Anda di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita akan membahas terkait dengan harga minyak dunia yang turun. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harrison Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80 US dollar per barrelnya. Yes. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
1: Kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya.
0: Yeah.
1: Nah, juga sebagai isu
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Muharram. Bulan pertama dalam kalender Hijriah, salah satu Ashurul Khurum atau bulan-bulan mulia yang diagungkan oleh Allah. Tahun baru Hijriah bukan momen pesta dan perayaan, bukan saat untuk gegap gempita, tetapi waktu untuk merenung dan menangis. Menangisi dosa-dosa yang telah lalu dan menata hati untuk tahun ke depan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyimu falatadlimu fihinna anfusakum, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa maksiat di bulan ini lebih besar dosanya dan ketaatan lebih besar pahalanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-amalu sholihu a'damu ajran fil asril khurum wa dhulmu fihinna a'damu minad dhulmi fima siwahunna, yang artinya, pada bulan-bulan haram, kedzaliman lebih besar dosanya dan amal soleh lebih besar pahalanya. Maka ketika Muharram datang, seharusnya kita menyambutnya bukan dengan kelalaian, tetapi dengan air mata taubat. Muharram identik dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Itu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi perjalanan luka dan air mata. Rasulullah SAW meninggalkan kampung halaman, harta benda, bahkan orang-orang tercinta demi menyelamatkan Islam. Ketika bersembunyi di Gua Thur, Abu Bakar menangis. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang kafir itu melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Lalu Rasulullah menjawab, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Para pendengar RRI yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga bersedia berhijrah seperti Rasul? Bukan hijrah fisik, tetapi hijrah hati. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah dari kelalaian menuju kesadaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu," yang artinya, orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bulan Muharram juga disebut Syahrullah, yaitu bulan Allah. Rasulullah bersabda, "Afdhalus syami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram," yang artinya,
1: sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Bulan ini adalah waktu untuk menghidupkan semangat ibadah, memperbanyak istighfar, dan melakukan muhasabah. Coba kita renungi, sudah berapa tahun umur kita? Apakah setiap tahun membuat kita lebih dekat kepada Allah, atau malah semakin jauh dari Allah? Imam Hasan Al-Basri berkata, Ibna Adama innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'aduka. Yang artinya, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari pergi, maka pergi pula sebagian hari dari dirimu. Para pendengar RRI yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap detik yang berlalu adalah detik menuju liang kubur. Berapa banyak teman kita yang tahun lalu masih duduk di samping kita, kini sudah menjadi nama di batu nisan. Kita menangis saat kehilangan mereka, tapi apakah kita menangis atas dosa-dosa kita sendiri? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara tanda keberuntungan seorang hamba adalah dia menyambut pergantian waktu dengan taubat, muhasabah, dan memperbanyak amal soleh. Maka mulailah tahun ini dengan taubat yang tulus, bukan sekedar niat kosong, tetapi benar-benar berubah. Karena kematian tidak menunggu kita bertaubat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para pendengar RRI yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah berhijrah tidak bertujuan untuk mencari ketenangan dan kenyamanan hidup di Madinah. Keyakinan beliau adalah bahwa apa yang beliau bawa merupakan dakwah kebenaran dan risalah petunjuk yang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah. Peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya adalah petunjuk bagi kita bahwa kemusyrikan, kekufuran, kedzaliman dan kebatilan sekuat dan sebesar apapun pasti pada akhirnya akan terperosok ke dalam jurang kehancuran. Sebaliknya, kebenaran pasti suatu saat akan menemukan jalan kesuksesan dan pasti akan berhasil mengibarkan panji-panji kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan gemilang kepada kaum mukminin dan telah menjadikan di balik kesukaran pasti terdapat jalan keluar. Dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ghafir ayat 51. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladina ana amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Yang artinya, sesungguhnya kami Allah menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Akhirnya, kita berdoa semoga di tahun baru ini kita dan keluarga kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat tahun baru 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dengan Bro Satu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah. Tanggal 19 Juni 2008. Maksud saya 2026. Kebayang flashback ya 2018 pendengar. Tentunya bersama saya undang Rizky sampai dengan menjelang pukul 00.00 ya, jam 12 malam nanti akan hadir membersamai Anda semuanya di Purwokerto malam ini. Tentunya nanti akan hadir berbagai macam informasi menarik yang akan tersaji untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya di Pro 1 Purwokerto dan Rizky Nurudin. Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Haiti pada laga kedua babak penyisihan grup C Piala Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 mendatang. Brasil perlu menang untuk mengembalikan harga diri mereka setelah pertandingan pembuka yang menuai banyak kritikan. Berikut kita ikuti bersama Gema Piala 2026 bersama dengan Ananda Rizky.

0: Nasional Brazil akan menghadapi Haiti pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Seleção untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak gugur. Brazil datang ke turnamen dengan status sebagai salah satu favorit juara berkat kualitas skuad yang merata di semua lini. Tim Samba juga tengah membangun momentum kebangkitan setelah menunjukkan performa yang semakin solid di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti. Kekuatan utama Brazil berada pada kreativitas lini tengah dan ketajaman lini depan yang dihuni sejumlah pemain bintang. Mereka diperkirakan tetap mengandalkan Vinicius Junior, Rodrigo, dan Rafinha sebagai motor serangan untuk membongkar pertahanan Haiti. Selain itu, Brazil juga memiliki pemain berpengalaman seperti Marquin House dan Alisson Becker yang menjadi pilar penting di lini belakang. Kehadiran para pemain yang berlaga di kompetisi elit Eropa membuat Seleção memiliki kedalaman skuad yang sulit ditandingi lawan-lawannya. Di kubu lawan, Haiti datang ke Piala Dunia 2026 dengan semangat besar setelah mencatat sejarah sebagai salah satu wakil kawasan CONCACAF di putaran final. Tim berjuluk Les Grenadiers tersebut bertekad memberikan perlawanan terbaik meski berstatus sebagai tim yang tidak diunggulkan. Haiti mengandalkan kolektivitas permainan serta kecepatan saat melakukan serangan balik. Nama-nama seperti Deacon Snazen, Francis Pirot, dan Denley Chance-Jacques diprediksi menjadi pemain kunci yang dapat merepotkan pertahanan Brazil. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Brazil kemungkinan menurunkan Alisson Becker di bawah Mister Gawang dengan Marquin House sebagai pemimpin lini belakang. Sementara Vinicius Junior, Rodrigo, dan Rafinha diperkirakan menjadi andalan di sektor penyerangan sejak menit awal. Di sisi lain, Haiti diprediksi memainkan Johnny Playset sebagai penjaga gawang utama dan Deacon Snazen sebagai ujung tombak serangan. Francis Pirot dan sejumlah pemain berpengalaman lainnya juga diperkirakan akan tampil untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Secara historis, Brazil memiliki rekam jejak yang jauh lebih mentereng dibandingkan Haiti di panggung sepak bola dunia. Seleção merupakan pemegang 5 gelar Piala Dunia dan menjadi tim tersukses dalam sejarah turnamen. Sementara Haiti masih berupaya menciptakan kejutan dan mengukir sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Rosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: aku kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di pohon dia.
0: Aduh, Lina, saya macam curiga, Kak. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
0: Lebih baik kok cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke, oke. Astaga, astaga.
0: Kenapa lagi?
1: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
0: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terhadap saya terhadap kirim uang, ya.
0: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, baru bagaimana sekarang?
0: Kok sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kok rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
0: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
1: Tapi tadi kok suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Saya rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda? Padahal ku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
0: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Nyeri, sama macam su takut pakai internet, Kak.
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Lina. Tumben tak kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
1: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik. karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto ini meminta ya kepada seluruh bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Ini untuk kemudian tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata ya, atau mungkin laba. Himbara juga diminta memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional melalui pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat Indonesia. Di mana arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis tanggal 18 Juni kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan juga Bank PTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan Presiden menilai Himbara memiliki potensi strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya Himbara ini bukan hanya berfungsi sebagai entitas bisnis saja, tetapi juga merupakan sebuah instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan ekonomi di Indonesia. Rosan juga mengatakan pendengar Presiden menginginkan gitu ya, manfaat kehadiran bank-bank BUMN ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyaluran pembiayaan juga diharapkan menjangkau berbagai sektor mulai dari UMKM hingga korporasi besar. Menurut Rosan, Presiden juga menggambarkan perbankan sebagai darah gitu ya dalam tanda kutip bagi perekonomian nasional. Karena itu Himbara diharapkan dapat menopang sektor strategis sekaligus mendukung program pemerintah Republik Indonesia. Dan tentunya dengan Pro 1, Rosan juga mengungkapkan 5 bank Himbara saat ini memiliki kapitalisasi ya pasar sekitar 1.100 triliun rupiah. Nilai tersebut setara sekitar 10% dari total kapitalisasi pasar di BEI atau mungkin Bursa Efek Indonesia. Di mana dalam pertemuan tersebut pendengar Presiden juga menyampaikan optimismenya terhadap prospek perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Menurut Rosan, sentimen positif ya ini datang dari mulai meredanya tekanan harga minyak dunia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Ada lagu dari Govinda dengan episode bahagia. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ini, semoga episode bahagia selalu hadir di tengah kehidupan kita selamanya ya. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 kali ini ada informasi dari lokalan aja. Setelah tadi dari Jakarta, kita bergeser ke Banyumas, di mana Banyumas ini bersiap menggelar dua agenda besar yang memadukan seni tradisi dan musik modern pada akhir Juni mendatang. Di mana PMK Banyumas bahkan menegaskan komitmennya menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata budaya melalui penyelenggaraan event yang berkelanjutan tentunya. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sadewo Tri Lastiono dalam konferensi pers Road to Banyumas Lengger Bicara 2026 yang dirangkai dengan peluncuran BRI Jazz Gunung Slamet 2026 yang berlokasi di Pendopo Sibanci Purwokerto hari Senin tanggal 15 Juni kemarin. Salah satu langkah yang ditempuh ini mendengar adalah menetapkan Banyumas Lengger Bicara sebagai agenda budaya tahunan. WD, keren ya pendengar ya. Menurutnya Banyumas Lengger Bicara yang kini memasuki tahun ketiga ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan seni tradisi. Di mana kegiatan tersebut ini juga sekaligus menjadi upaya memperkuat identitas budaya Banyumas melalui pelestarian tali lengger. Selain itu nih pendengar, PMK Banyumas juga ada rencana untuk bisa memperkuat sejumlah agenda budaya lainnya agar menjadi kegiatan rutin daerah ya. Di antaranya adalah ngibing 24 jam yang digagas seniman Banyumas Rianto serta pelestarian kegiatan jemparingan di kawasan Kota Lama Banyumas. Luar biasa ini. Seru ya pendengar ya. Jadi untuk Anda semuanya mungkin bisa mengupdate info-info lainnya gitu ya di media sosial, mungkin di rri.co.id dan media sosial RRI lainnya, untuk bisa mengetahui ya update-update terbaru event besar di wilayah Kabupaten Banyumas.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sembilan, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,

Pendengar, kali ini ada informasi menarik lainnya menjelang libur sekolah yang diprediksi meningkatkan mobilitas masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah ini mempertebal stok Pertalite di seluruh SPBU. Penambahan stok mencapai 10 hingga 18% untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBL selama periode liburan. Langkah tersebut dilakukan menjelang masa libur sekolah yang berlangsung. Startnya tanggal 22 Juni hingga 3 Juli 2026. Seluruh SPBU di Jawa Tengah dan juga Jogja, termasuk di Kabupaten Banyumas, ini mendapatkan tambahan pasokan sesuai prediksi kebutuhan konsumsi di masing-masing wilayah. Penambahan stok dilakukan menyusul tren peningkatan konsumsi BBM pada libur sekolah tahun lalu. Di Jawa Tengah, konsumsi Pertalite tercatat naik sekitar 1,4%, sedangkan di Jogja ini mencapai 7% untuk seluruh jenis BBM. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jateng DIY Taufik Kurniawan, ini dirinya mengatakan Jawa Tengah dan juga Jogja menjadi salah satu tujuan utama wisata nasional saat musim liburan. Karena itu kebutuhan energi masyarakat dan wisatawan harus dipastikan tetap terpenuhi. Menurutnya seluruh SPBU di Jawa Tengah dan juga Jogja, termasuk yang berada di Banyumas ya pendengar, ini akan mendapatkan tambahan stok harian minimal 10% hingga 18%. Besaran tambahan ini nantinya disesuaikan dengan prediksi kebutuhan konsumsi di masing-masing daerah. Tentunya penambahan stok tersebut ini juga dilakukan melalui evaluasi berkala. Prioritas diberikan kepada SPBU yang berada di jalur utama maupun kawasan wisata ya pendengar, yang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas kendaraan selama musim liburan 2020 ini. Dimana dirinya juga menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kepolisian terus dilakukan ya, guna memastikan distribusi BBM ini berjalan lancar tanpa hambatan. Langkah tersebut juga dilakukan pendengar untuk mengantisipasi antrean panjang yang berpotensi ini akan mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU ini. Doa terbaik ya, semoga stok bahan bakar minyak di Indonesia gitu ya, khususnya pendengar, ini aman-aman saja, bukan hanya selama liburan tapi ya selamanya gitu ya. Dan juga harapan terbaik juga semoga harga-harga BBM yang lainnya nih, khususnya BBM non subsidi seperti ya katakanlah Pertamax gitu, ini bisa disesuaikan lagi harganya. Karena mengingat juga ini ada beberapa berita yang kemudian menyebutkan harga minyak mentah dunia juga lagi turun gitu ya, ini semoga bisa disesuaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ibu ragu datang memaksaku.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: RRI dengan esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Sejarah Indonesia karya Adrian Vickers adalah karya monumental yang membahas perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga kini. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik, budaya, dan sosial yang telah membentuk Indonesia sebagaimana kita kenal. Sejarah Indonesia dimulai jauh sebelum catatan tertulis ada. Bangsa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dalam bentuk seni dan arkeologi prasejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang megah. Pada zaman kuno, Indonesia telah memiliki kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran agama di Asia Tenggara. Pada abad 17, Belanda tiba di Indonesia dan memulai era penjajahan yang panjang. Mereka mendominasi perdagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia dan mendirikan Hindia Belanda sebagai kolonial mereka. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terjadi di berbagai daerah, termasuk pemberontakan Diponegoro pada awal abad 19 dan perlawanan melawan sistem tanam paksa di akhir abad 19. Pada awal abad 20, semangat nasionalisme tumbuh di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, mengakhiri kekuasaan Belanda. Namun, Jepang juga menimbulkan penderitaan melalui kebijakan eksploitasi sumber daya dan perbudakan kerja paksa. Setelah Jepang menyerah, akhir Perang Dunia II, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Awal kemerdekaan Indonesia adalah periode yang sulit. Belanda berusaha merebut kembali kendali atas kolonialnya. Dan konflik bersenjata pecah antara tentara Indonesia dan Belanda. Setelah perundingan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Namun kemerdekaan Indonesia masih diwarnai tantangan internal seperti perang saudara di beberapa daerah dan perubahan politik yang kompleks. Soekarno menjadi presiden pertama dan memimpin negara Indonesia dengan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme. Namun pemerintahan Soekarno juga dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan dan konfrontasi internasional, termasuk dengan Malaysia. Ketidakstabilan ekonomi dan politik menghantui Indonesia selama masa ini. Pada tahun 1965, sebuah kudeta militer menggulingkan Soekarno dan Jenderal Soeharto naik kekuasaan era Orde Baru yang menandai perubahan besar politik dan perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soeharto mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun dikenal dengan otoritarisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhir tahun 1990-an, krisis moneter yang melanda Asia mengguncang ekonomi Indonesia. Ini memicu protes massal dan kekerasan di beberapa daerah. Akibatnya, Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi. Periode ini ditandai dengan perubahan politik termasuk pemilihan umum bebas dan transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Indonesia terus mengalami perubahan di era modern. Negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi semakin berkembang. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan termasuk isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, dan konflik etnis. Demikian esensi buku Sejarah Indonesia karya Adrian Vickers dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Purwokerto malam ini.

0: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, ini Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar Pro 1, senang sekali rasanya tentunya masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto malam ini. Di edisi hari Jumat jam 9.13 ya, akan hadir, sudah hadir ya mendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Boleh untuk Anda mungkin barangkali spesial malam hari ini Ruang Rindunya adalah lagu-lagu mancanegara. Jadi mungkin barangkali ada mendengar untuk Anda yang punya kenangan-kenangan masa lalu dengan beberapa judul lagu dari mancanegara, boleh bergabung bersama kami di call WhatsApp di 08112540911 atau lewat sambungan telepon di Pro 1-nya Purwokerto 02816323336. Atau mungkin barangkali buat Anda yang mau bergabung via WhatsApp text juga dipersilakan. Kali ini sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam hari, kita akan sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Sugeng dalu, luar biasa.
1: Kabar Mas Undang Riki sehat, Mbok?
0: Alhamdulillah wa syukur.
1: Ya Mbok, kabar Mas jenengan sekeluarga sehat terus, Mas.
0: Amin.
1: Ping indone dihindari dari mara bahaya.
0: Amin.
1: Ping telune dioyok-oyok rezeki sing halal.
0: Amin.
1: Ping terakhir mudah-mudahan rong bulan maning gaji mundak 10%.
0: Amin.
1: Insya Allah,
0: mari kita bayangin.
1: Amin.
0: Matur.
1: Aku jalu Mas lagune kan sing vokale Olivia Newton John bisa ora Mas.
0: Siapa miki Olivia?
1: Ya, aku bisa tenang Mas Rio miki vokale lu, vokale Olivia Newton John nek ora ya Bon Jovi. Nek ora ya terserah lah sing penting bar sing lagune balada lah judule lah.
0: Nanti sobat cariin ya Kang ya, misalnya langkahnya lian ya.
1: Aduh, ngomong-ngomong jaring ya. Ya udah lagu ini Mas Bay ya Mas. Salam-salamnya Rolas Mas.
0: Iya monggo gas.
1: Siti ngopak racun. Telu ngopak gasun. Telu ngopak bumuninga. Papa ngopak burusti. Lima go Pokini, enam go Mama Indes, pitu go Mama Ida, wolung go Bu Carmila, sing lima bunga sing pas lah.
0: Ayuh go jare rolas.
1: Kurang biasa ya.
0: Kurang papat
1: ya. Go Mama Luna. Kurang telung go. Mama Ida maning.
0: Ya ora apa-apa. Mbak Indes, Bu Muninga.
1: Mama Ida terus Ibu Ida. Sing terakhir go bojone aku.
0: Waduh.
1: Kali Baksa Roni.
0: Luar
1: terima
0: biasa.
1: Terima kasih dari Kabupaten Widara Payung. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Balo, Mister Balo luar biasa dari wilayah Widara Payung. Kang Balo, nanti untuk lagunya coba tak cariin ya. Tadi udah tak cari-cari kok gak ada. Tapi tenang aja kan Kang Balo ya, kalau misalkan nanti lagunya gak ada, spesial nanti bakal diluncurkan dari Pro 1 Purwokerto buat Kang Balo yang ada di telatah Widara Payung. Kali ini ada siapa di mana ini ya? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Sugeng dalu Bu Muninga, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih.
2: Telepon sama panjenengan.
0: Nggih, silaturahmi lagi nggih.
2: Nggih. Panjenengan diparingi sehat nggih.
0: Amin, sehat terus pokoknya lah ya, pokoknya. Kalau misalkan mendengar suara pendengar Pro 1 ini, sehat terus, pantang mundur.
2: Mulai ini seneng banget sih kue kan ketemu krungu suara nih, berarti sehat.
0: Wah. Siap.
2: Sehat,
0: Anji. Amin. Bermartabak. Amin. Si penting aja bermartabak ya Bu ya. Anggi. Iya. Bu Muninga gimana kabarnya sekeluarga? Amin.
2: Alhamdulillah,
0: amin, amin.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita lagi pada syukuran, nonteran.
0: Oh Allah enak kaya, banget Ji. Ya.
2: Bapak-bapak ya pada kaya.
0: Oh iya kerungu sih. Kerungu. Iya kerungu ya. Gue suaranya pada ngopi ya kayak. Pada anu apa Bu? Anu pada nyate apa priwe?
2: Ora lagi medang kaya karo pisang kapok drawun.
0: Allah Allah ya cocok ya nginumnya kopi apa teh gitu ya.
2: Iya.
0: Karo jublegan.
2: Ya, kopi kopi. Senang teh teh. Ana sing seneng kaya apa jeneng ya jahe susu.
0: Aduh cocok banget jahe susu ya. Apalagi ini menikmati Purwokerto yang akhir-akhir ini ya, cerah ya kembali ya Bu Muninga ya. Tapi dengan sedikit ya, apa ini cuaca yang cukup dingin nih ya Bu ya.
2: Iya pos ini mangsan artis kok lah.
0: Artis pol nji.
2: Wong tuake cokan balunge ya pada lara, oh, untune pada lara.
0: Alah alah alah. Ya Allah. Iya. Gumun ya, ini padahal ini ya Bu ya, cuaca ini cerah cetar membahana ya, matahari di mana-mana, ini malah justru artis ya Bu ya.
2: Biasanya enggak kalau musim kemarau memang dingin.
0: Dingin ya. Makanya ya, makanya kemarin Mr. Balo ya wong Cilacap dolan mari Purbalingan ora adus.
2: Oh,
0: ora ya, kuat. Jare kaki balok kuwi ya, kena wong Cilacap anu nggone panas ya dolan maring Purbalingga sing nggone adem. Ya jare ora adus patang dina.
2: Mulai ora maning-maning jare.
0: Anane ya ora maning-maning, jare maning-maning tapi ya anu kurus dina to kalau rasa nganti nginep ya kuwe. Ah,
2: iki sing mumpun tak balok. Ya wis pokoke ya. Paringi sehat paras panjenengan panjang umur.
0: Amin.
2: Alhamdulillah. Lagune apa bae iki Mas?
0: Lagune ke lagi mancanegarahan ge yuk ya. Ana dari Maroon 5 Memories ya. Ada Robbie Williams.
2: Nah,
0: ya, Maroon 5 aja ya. Siap. Oke.
2: Okay. Salam-salamnya yang pertama buat Ibu Sufiati Suwardi di Semampir, kemudian Ibu Titik Murwati di Banyumas, Sodagaran sana, kemudian Mama Cantika, Kang Dalang Suwardi, Kang Herdi, Ratu Engang, Mama Pai, Sarmila, Mbak Reni, Luna, Mama Ida, Ibu Ida, Mama Rusti, Ardiansah, Pak Rusdianto, Mama Ade, Siti KDM, Mama Indes, Mama Mines, Mr. Balo,
0: Mister Balo,
2: Kumbang Asmara, Kumbang Asmara, Pak Anto, Pak Jamal, Pak Cunong, Pak Hendro, Pak Permana, Pak Herman, kemudian siapa? Mama Pati, Mama Pati, Mama Darisa, Mama Siva, Mama Dede, semuanya saja.
0: Semuanya
2: maaf
0: saja
2: kalau yang belum bisa saya sebutkan, tapi semoga semuanya sehat dan lagi mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
0: Lagu.
2: Mudah-mudahan
0: amin.
2: Kita akan senantiasa mendapatkan satu kebahagiaan. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat.
0: Amin.
2: Selamat mendengarkan. Siap.
0: Oke. Aduh, aduh, aduh. Salam tempelnya luar biasa. Terima kasih Bu Muninga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar Pro 1 ya. Tadi ada Bu Muninga bersama dengan bapak-bapak kompleks ya, yang katanya lagi jublegan malam harinya. Salam-salam Bu Muninga nih, radionya di Rosakna ben bapak-bapaknya pada kerungu ya, disalami dari Pro 1 Purwokerto. Emang menawa bapaknya Remilu Cowin juga angsal boleh bapaknya ya, barangkali mau kirim-kirim salam buat orang yang nan jauh di sana. Aduh ya, di 632336 atau via call WhatsApp saja biar gratis. Di 08112540911. Kali ini ada spesial lagu dari Mr. Balo tadi, beliau request tapi lagunya belum ada ya Mr. Balo ya. Sorry banget tapi tenang aja. Ada lagu dari Robbie Williams dengan Angel spesial nanti bakal aku hadirkan untuk Mr. Balo yang ada di telatah Widara Payung. Luar biasa nyong. Anggerana Mr. Baru gabung malah jadi kepengen maling mantai ya. Ayo lah kapan-kapan ya kita ngemantai bareng. Tadi juga ada lagu dari Maroon 5 dengan Memori Spesial untuk Bu Muninga dan juga para warga yang lagi jublekan malam hari ini jare medang pisang kepok godok ya, nasi nginumeke karo teh anget ya, karo kopi, waduh ya pokoknya paling benar nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Setelah beberapa lagu yang sudah dipesan tadi bersama dengan saya nanti akan dihadirkan kembali buat Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Spesial tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Dengan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mungkin masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tentunya masih bersama saya Undang Rizky sampai dengan menjelang jam 10 nanti. Anda masih bisa bergabung untuk kirim-kirim salam atau mungkin mau request lagu yang sudah ready di ruang rindu spesial lagu mancanegara di 0811 2540911 atau di call teleponnya Pro 1 di 632336 ya. Kali ini pendengar Pro 1 ada info lagi ya. Ada WhatsApp yang udah masuk dari 3257. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Undang Rizky. Iya, nama saya Undang Rizky. Boleh lah ya manggil Undang Rizky Kiki boleh. Saya Titan yang ada di Purwokerto saja ya. Salam-salam Mas Undang buat semuanya saja, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada gitu katanya. Untuk lagunya ngikut saja karena lagu manca jarang yang apal. Oke. Buat Kak Titan luar biasa, terima kasih Sugeng Dalu ya. Nanti untuk lagunya saya siapin deh, spesial untuk kamu, untuk Anda ya. Dari Kate Martin dengan Because of You. Kemudian di bawahnya lagi, ini mungkin just info ya, 4719. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu nih. Ada Mas Slamet, driver ojol di Purwokerto. Izin menyampaikan tentang lampu jalan yang ada di sekitar Purwokerto. Kenapa ya kalau malam lampu jalan banyak yang tidak menyala? Gitu. Jadi misalkan pas lawan arah ada keadaan model terbaru, entah itu motor maupun mobil, lampu depan mereka menyilaukan, ditambah posisi lampu jalan tidak menyala, ini bikin membuat mata jadi perih ya jika tersorot lampunya gitu. Jadi misal lampu jalan menyala itu kan mengurangi cahaya lampu dari kendaraan lawan arah. Sekian keluhan dari saya, mohon maaf jika ada keliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet, gak apa-apa ya nih walaupun di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Mas Slamet ini, sebenarnya Mas Slamet bisa bergabung ya di Halo RRI. Nanti Mas Slamet bisa kirim pesan atau mungkin langsung telepon gitu ya di Halo RRI. Nanti dari RRI Pro 1 akan langsung disambungkan dengan pihak terkait. Tapi gak apa-apa, insya Allah nanti keluhan malam hari ini Mas Slamet didengar sama pihak terkait dan semoga cepat ditangani. Kembali lagi di ruang rindu, ada siapa di sana? Ruang rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Kiki.
2: Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini Bunda?
3: Bunda kok?
2: Siapa sih ngadunya lu kayak?
3: Aku Bunda berarti...
2: Apa?
3: Nyenengan Kanda, Pak.
2: Aduh,
3: Ayah
2: duh.
3: Ya.
2: Kanda Dinda, My Little Bolu Ketan gitu.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Enji sehat.
3: Mas Kiki sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar ya. Apalagi seperti yang tadi udah aku bilang, kalau denger suaranya pendengar Pro 1 itu langsung sehat, bugar, waras, jibar.
3: Loh, sama ya?
2: Gimana?
3: Temperatur
2: nenek kayak nguing-nguing banget, tapi nguing-nguing ya kok. Makanya tak sarankan besok-besok teleponnya di WhatsApp aja ya, boleh nanti biar enggak nguing-nguing. Sekarang masih nguing-nguing apa enggak nih?
3: Udah enggak
2: ya, alhamdulillah.
3: Masih
2: sehat ya Bu,
3: sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Ya.
2: Luar biasa, Allahu
3: Mama
2: Akbar.
3: Mama Ade juga sehat.
2: Mama Ade.
3: Alhamdulillah luar biasa ya.
2: Allahu
3: penyiar
2: Akbar.
3: Sama penggemar sama-sama sehat itu emang yang aku harapkan ya.
2: Ah benar, ya. Mama Ade betul.
3: Ya. Terutama sehat sih ya Mas Kiki.
2: Iya betul, terutama sehat. Dan yang kedua terutama lagi duitnya akeh kayak gue.
3: Aduh, duitnya wis karuan ya.
2: Sama-sama juga kayak gue ya Mama Ade ya.
3: Dalam?
2: Iya kayak sama-sama juga kayak gue yang duitnya akeh gitu ya Mbok.
3: Iya pantin ya.
2: Tapi yang jenenge duit iki ya langka antonge ya, sing jenenge menungsa langka puase iki mbok Mama Ade ya.
3: Iya. jenenge duit iya pancen. Pokoknya terutama sehat
2: saya kira. Amin. Mama Ade punten. Nih, ini kan lagi rame banget ya. Tadi saya berangkat saja dari Haji Barang tuh di wilayah pasar Karanglawas tuh mati listrik ya. Di Haji Barang juga mati listrik. Dengan jenengan mati listrik apa enggak nih tadi hari ini Mama Ade?
3: Alhamdulillah Mas Kiki, hari ini enggak mati listrik ya. Tapi waktu itu ya, tanggal berapa itu emang mati. Jam 6:30.
2: Tengah 6 sore.
3: Terus iya, nyala jam 8.
2: Loh ya lumayan ya, enggak bisa iya. Makan malam ya, itu.
3: Yang punya bocil kan kasihan.
2: Lah nggih betul.
3: Iya. Salamnya Mas Kiki ya.
2: Nggih, monggo salam-salamnya malam hari ini Mama Dek.
3: Salamnya terutama buat Mas Kiki dengan keluarganya Mas Kiki, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya Mas Kiki ya.
2: Amin, matur nuwun.
3: Itu enggak cuma sehat ya. Mudah-mudahan jadi beri umur yang panjang.
2: Amin ya Allah.
3: Diberi rezeki yang berkah barokah aja ya Mas Kiki ya.
2: Amin, amin, amin, amin, matur nuwun. Iya.
3: Tapi ngomong-ngomong, Mas Kiki udah punya istri belum sih?
2: Ya Allah ya Robi, banyak banget yang belum tanya-tanya ya? Kayak gini. Belum, nanti bentar lagi ya. Saya ya, masih muda lah itu. Bula, 2002 nanti ya nunggu ya.
3: Amin, amin, amin. Makanya itu, aku kalau mau nyalamin Mas Kiki tuh udah berkeluarga belum gitu loh.
2: Ya gak apa-apa.
3: Tapi
2: bareng...
3: gak ada salahnya ya Mas Kiki ya.
2: Iya gak apa-apa, bareng keluarga kan keluarganya juga banyak. Ada mami, ada papi gitu kan. Saya masih 2002 lah Bu, 2002 nanti lah masih
3: 2026.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan cepat dapat pendamping yang soleh ya.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Oke, ngarep bojo rasa sing ayu-ayu Mas Kiki.
2: Tapi sing apa?
3: Sing penting ayu atine.
2: Aduh. Iya, amin ya. Kalau
3: ayu bojo lanang ya milih sing ayu.
2: Anggi.
3: Ayu luar dalam. Jadi kejodohnya jangan cuma kakek-kakek, nenek-nenek, sampai dunia akhirat.
2: Iya, tiljanah gitu ya Bu. Amin, amin, amin, amin, matur nuwun.
3: Iya, maka nikahan ya. Mama Ade diundang gitu.
2: Siap
3: ya.
2: Nanti insya Allah kalau saya bagi-bagi undangan, saya gak usah bagi-bagi undangan ke rumah-rumah panjenengan, langsung tak umumin di radio saja.
3: Iya, betul itu.
2: Iklan
3: betul,
2: gratis betul, gitu.
3: Gratis.
2: siap.
3: Lanjut ya Mas Kiki.
2: Monggo, ini juga ada Mama Indes nih, Mbok mau ngobrol sama Mama Indes nanti jenengan jangan tutup dulu ya.
3: Emang Mama Indes di situ?
2: Enggak, dia telepon lewat WhatsApp jadi nanti bisa digabungin.
3: Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Iya, Mbok mau salam-salam dulu boleh Mama Indes, silakan ya, dirampungkan dulu.
3: Salamnya tadi udah ya buat Mas Kiki. Terus buat semuanya penyiar RRI ya, mudah-mudahan lagi diberi kesehatan selalu.
2: Amin.
3: Terutama Mas Trio ya, yang tugasnya udah lain juga sehat selalu Mas Trio.
2: Amin.
3: Terus ada Mama Ida, ada Mama Rusi, Mama Cantika, Mama Dede. Terus lah buat semuanya aja lah Mas Kiki.
2: Yes, semuanya saja.
3: Ketuin lah. Iya. Lagunya ikut aja ya Mas.
2: Lagunya ngikut aja boleh ya.
3: Mana Mama Indes?
2: Ini
3: mana?
2: ada Mama Indes nih. Mama Indes masuk lagi yuk. Tadi mau tak klik ini. Nah ini Mama Indes lah ke Sugeng Dalu Ruang Rindu Mama Indes.
4: Halo, selamat malam Mas Kiki.
2: Selamat malam Ruang Mama Rindu Ade. Passwordnya dulu.
4: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Asoy, Mama Ade kedengeran gak itu suaranya Mama Indes?
3: Dong.
2: Nah, Mama Indah sana
4: Bu Ade. Selamat malam Mas Kiki, selamat
2: Sugeng Dalu.
4: Malam Mama Ade.
2: Sugeng
3: ya,
2: Dalu
3: selamat
2: Mama Indah.
3: Malam Mama Indah. Gimana sehat Mama Indah?
4: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Kiki, Mama Ade sehat selalu ya.
2: Amin. Sekonduripun ya Mama Indah juga sehat terus.
3: Mama ini juga mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya.
2: Amin.
4: Amin.
3: Ini penyiar baik banget loh Mama.
2: Oh, halo.
4: Iya.
3: Masa digabungin Mama Ade digabungin gak sama
2: apa-apa.
3: Mama ini.
2: Biar marem ya, biar marem, iya. biar ada
4: jadi
2: ada baru
4: aku
2: gitu.
4: Bisa ada kenalan ya, langsung sama Mama Ade, Mas Kiki, makasih ya.
2: Terima kasih Inji, luar biasa. Ini tadi kan Mama Ade sudah salam-salam, lagunya juga ngikut. Mungkin Mama Indes boleh salam-salam, nanti Mama Ade lanjut dengerin via radio aja ya, Mama Ade ya. Iya. Ya, ya. Turun dulu. Terima kasih Mama Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mama Indes.
4: Oke. Saya mau bagi salam buat Mas Kiki, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Bersama keluarga dan sukses selalu Mas Kiki.
2: Amin, amin.
4: Ada Mama Ade, ada Mama Ida, Kiradun, Pak Dalang Suwati, Mas Ardiansa, Pak Gendro, Pak Ilham, ada Kibalo, ada Pak siapa ya? Banyak banget Mas
2: Banyak.
4: Kembang Asmara,
2: Mas Ardiansyah, ada
4: Mama Cantika, Mas Herdi, Teh Putri, ada Mama Darisa, Mama Cantika, Pak Darsun, Marusti. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya buat semuanya.
2: Semuanya saja ya. Ini ya, tadi Mr. Balo udah gabung pertama deh Wek Mama Indes.
4: Oh ya, anak dari tempat aku kan mati listrik. Mas
2: oh jenengan mati listrik?
4: Iya, baru cepret.
2: Baru nyala berarti, baru nyala apa baru mati?
4: Baru nyala, mati dari jam 3:30.
2: Duh Allah, suwe banget berarti
4: iya.
2: Ya.
4: Alhamdulillah udah nyala bisa gabung bersama Mas Kiki.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Pokoknya lagunya aja ya Mas Kiki.
2: Siap, nanti Mama Indes, Mama Ade semuanya saja lagunya tak siapin yang terbaik untuk Anda.
4: Oke. Terima kasih ya Mas Kiki.
2: Terima kasih juga Mama Mama Indes.
4: Sehat selalu.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga buat Mama Indes sekeluarga ya. Satu lagi kali ya dari teleponnya Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat
2: Ruang. Alhamdulillah luar biasa. Selamat malam. Gimana kabarnya Ibu malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Mati listrik gak Bu di rumah jenengan?
5: Enggak
2: ya Lu.
5: Sudah mati.
2: Oh, kemarin sudah mati. Ini tapi kayaknya itu emang lagi ada pemadaman bergilir ya. Jadi kayak untuk perbaikan atau mungkin apa gitu ya, Bu ya.
5: Ya kemarin pagi jam 9 sampai jam 3.
2: Loh, 9 pagi sampai 3 sore?
5: Iya.
2: Walah, ya tadi nyengget lah, tadi orang kelarangan ngetagihan listrik kayak.
5: Iya, tinggal
2: berdua. Masak nasi
5: di rumah.
2: Iya, masak segan sampe ceklek ya, urung umop acan wis mati listrik.
5: Iya, Pak, jadi pindah kompor.
2: Dilala kompornya gas entong, ning warung entong, ngadu nyuluh. Wis langka pawon.
5: Iya, enggak
2: ya. Oke, mungkin boleh salam-salam dulu malam hari ini boleh, atau mungkin mau cerita apa tipis-tipis boleh malam hari di Ruang Rindu.
5: Salam-salam ya. Buat Mbak Ines, Mbak Ines, Mama Hanum, Pak Katin, Pak Katrum, Radun, Pak Anto, terus Mama Luna, Aki Menit, terus buat Ibu Idah yang di Betasari. Itu
2: ide
5: yang di
2: Malaysia
5: di Sarmila.
2: Dan
5: semuanya
2: lagunya
5: apa sih Mas yang
2: lagunya ini lagi mancanegarahan Ibu, ada
5: Kate
2: Martin.
5: Enggak, ini enggak apa-apa.
2: Nanti ngikut aja ya spesial untuk Anda, nanti lagunya paling spesial deh malam hari ini.
5: Ini dari
2: Fatimah Harbertan
5: ya.
2: Jis, ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya. Seneng anggar misalnya kerungu ya sedulur yang pada ya. Yang dimanapun Anda berada lah ya. Yang pada malam hari ini Ibu lagi ngeruk naning dur kasur. Lagi ngeruk naning emperan kali. Lagi ngeruk naning pos ronda ya. Karo medang gedang kepok di rawun. Anasin nemben jepret lampu nek. Orang bapak ya, yang penting kita semuanya diberikan kesehatan, nanti insya Allah rezeki. Yang penting kita tetap berusaha ya, yang lagi bekerja juga terus bekerja, terus berusaha ya, tapi juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena apa ya? Karena ya bekerja tanpa doa ini adalah lumpuh, doa tanpa bekerja atau mungkin tanpa usaha ini adalah buta gitu ya. Jadi memang harus diseimbangkan antara usaha dan juga doa. Insya Allah kalau misalkan kita sudah berusaha yang terbaik, doa ya, jangan sampai lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin.
6: Look, why don't you play the song you played for me yesterday, man?
7: Oh, okay, yeah. That's because of you. Yeah, cool. Great song. This is a song called Because of You. Written because of you.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kali ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan kelenengan Arum Dalu dari Skagamas SMK Negeri 3 Banyumas untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Selamat malam Sugeng Dalu, selamat mendengarkan.

Piyarso Sutresno nembe kemawon kapiyarso kula wau nuningge ungeling gending genjong guling ketok kali kerep minggah ladrang genjong guling kelajengaken ketawang genjong guling laras pelok padet enem dumunten badhe kelajengaken pasugatan ungeling gending-gending Jawi ingkang badhe aturaken nuningge ungeling ladrang pariwisata kelajengaken ketawang sinom parijoto katerasaken lancaran doro muluk laras selindro patet songo miarso susno lujeng midhangetaken mugia karya suka renaning penggalih dun

Miar susu tresno ngancik gending ingkang pungkasan nuninggi nguling ketawang Gunung Sari Kali Baguran Laras Selindro Patet Manyuro. Semoga lujeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Masih di 93.1 Pro 1 FM Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Undang Rizky di Purwokerto malam ini. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi ya mendengar sampai dengan menjelang pukul 12 malam hari ini. Nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik yang ringan-ringan saja untuk menemani istirahat malam Anda. Dan tentunya mendengar, untuk Anda yang mungkin barangkali ada info-info terbaru atau mungkin hendak menyampaikan segala sesuatu, boleh di WhatsApp-nya Pro 1 0811 254 0911. Kali ini ada deretan lagu-lagu yang akan menemani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari dunia teknologi. Pasar smartphone globally dilaporkan kembali lesu ya pendengar, dengan mencatatkan penurunan penjualan selama 9 minggu berturut-turut pada tahun 2026 ini. Meski demikian, ada satu brand smartphone Apple dan juga Huawei ini berhasil melawan tren negatif tersebut dengan mencetak pertumbuhan 2 digit. Ini ketika dunia smartphone ini sedang lesu-lesunya, Apple dan Huawei ini malah meroket pendengar ya. Berdasarkan laporan terbaru dari Counterpoint Research, penjualan iPhone naik 10% secara year on year dalam periode 11 Mei hingga 17 Mei 2026. Di sisi lain, pendengar, keseluruhan pasar smartphone global ini malah justru sedang menyusut sebesar 8%. Melansir dari 9to5Mac, Huawei menjadi satunya merek lain yang juga ini ternyata mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan kenaikan penjualan sebesar 23% secara tahunan. Sementara itu, 4 merek besar lainnya seluruhnya mencatatkan angka penurunan. Samsung katakanlah ya, turun 1%, kemudian Oppo ini juga anjlok lumayan dalam ya di 10%, Xiaomi juga merosot di 17%, dan juga Vivo turun di 19%. Merek-merek lain secara kolektif juga mencatatkan penurunan sebesar 19%. Dimana ini pendengar, Counterpoint menyebut acara promosi di China dan juga India tidak mampu membangkitkan kembali permintaan. Kondisi ini terjadi imbas kelangkaan memori global yang memaksa para produsen melakukan penyesuaian berupa kenaikan harga, perubahan jadwal peluncuran produk, serta penghematan biaya secara agresif. Di mana Counterpoint ini juga menyebut kesenjangan signifikan antara Apple dan juga Huawei dengan merek-merek lainnya disebabkan oleh perbedaan stabilitas rantai pasokan dan kemampuan masing-masing dalam menetapkan harga nih pendengar. Di mana laporan ini terbit bersamaan dengan pernyataan CEO Apple, Tim Cook, yang mengonfirmasi akan adanya kenaikan harga pada produk-produk Apple akibat kelangkaan RAM ya tadi, penyimpanan. Tim Cook ini tidak merinci apakah kenaikan harga ini berlaku untuk perangkat yang sudah ada di pasaran atau hanya untuk produk-produk baru yang baru akan diluncurkan.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Ada Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Pendengar ya, masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Kali ini mendengar ada informasi, setelah tadi ada informasi dari dunia teknologi, persaingan harga HP ya di dunia. Kali ini ada info dari Kejaksaan Agung, Kejagung RI yang menyegel 2 gudang sepeda motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional di Sentul dan juga di Cikarang. Dari 2 gudang tersebut terdapat total 17.600 unit. Sekali lagi, ada 17.600 unit sepeda motor listrik yang diamankan oleh Kejagung. Semua motor ini mendengar statusnya bukan barang sitaan, melainkan hanya disegel untuk dilakukan pendataan. Wah gitu ya. Dan tentunya ini ada pernyataan gitu ya dari Dirdik Jampi Sus Kejagung Syarif Sulaiman. Ini bilang apakah ini dilakukan penyitaan semuanya? Tidak gitu ya. Jadi kami lakukan penyegelan ini adalah untuk mendata penggunaan motor itu dan mengamankan sepeda motor tersebut, atau mengamankan pergerakan sepeda motor tersebut nantinya akan kemana saja gitu ya. Kemudian dirinya juga bilang karena sepeda motor ini belum sampai di titik yang disampaikan oleh PGN gitu, ini masih di gudang-gudang milik penyedia. Ia juga menyebut mendengar penyedia tetap melakukan perawatan sebab motor tersebut belum secara resmi diserahkan serta digunakan untuk kebutuhan PGN gitu. Pada kesempatan yang sama, Kapus Penkum Kejagung Agung Supriyatna ini memastikan motor listrik tersebut nantinya akan digunakan oleh PGN dengan sepengetahuan penyidik. Namun demikian, ia tak mengurai gitu ya nasib motor listrik lainnya, mengingat pengadaan oleh PGN ini mencapai lebih dari 20.000 unit. PGN sebelumnya melakukan pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit. Di mana dikutip dari laman resmi Kejaksaan Agung, nilai total pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Uang tersebut ya ini kemudian dibayarkan ke PT YAT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendornya. Pada laman katalog Inaprok, PT YAT menyediakan 2 jenis motor listrik merek EMO untuk pesanan puluhan ribu motor listrik BGN ya. Pertama ada EMO JVX GT yang dibanderol dengan harga 49,95 juta dengan status pre-order selama 75 hari. Motor kedua adalah EMO GVH Max dengan harga 48,84 juta rupiah. Di mana pemesanan motor juga tertulis selama 75 hari. Kejagung menilai PT YAT tidak bisa menjadi vendor karena tak punya bengkel dan juga dealer. PT YAT juga disangkakan melakukan markup harga setiap unitnya hingga memenuhi 60 juta rupiah per unit sesuai dengan anggaran. Aduh. Ini semoga ya pendengar, uang lebih dari 1 triliun rupiah. Ini ya semoga nanti bisa di ini ya. Ya carilah ya ini kebenarannya seperti apa. Kalau misalkan memang benar untuk disalurkan kepada tiap ini ya, kepala SPBK katanya kan kayak gitu ya. Ini semoga ya tepat sasaran dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada kejanggalan lain sebagainya, semoga bisa segera ditangani. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sembari ditemenin lagu spesial dari Al Ghazali dengan lagu Galau ya pendengar. Tentunya ini sembari juga menutup perjumpaan dan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih banyak mendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Pro 1 Purwokerto bersama saya Undang Rizky. Terima kasih atas kebersamaannya, sorry banget. Mohon maaf atas kesalahan selama kita senang-senang di Pro 1 Purwokerto untuk edisi hari ini. Jangan lupa mendengar, nanti malam juga Pro 1 akan hadir membersamai Anda semua selama 24 jam full non-stop ya. Tentunya akan menghadirkan spesial gelaran Pesta Bola Dunia di Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Pro 1 RRI Purwokerto. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok lagi pendengar. Selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dadah.
1: Bilang aja, gak apa-apa kok.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI Prokerto yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati berbagai pemberian Allah yang sangat banyak dan gratis. Kita masih bisa menghirup udara dengan gratis, masih bisa menerima sinar matahari dengan gratis, masih bisa mandi menggunakan air dengan gratis, masih bisa merasakan enaknya makanan dengan nikmat, dan kita masih sehat. Mumpung masih sehat, marilah kita rajin beribadah dan beramal kebaikan untuk umat dan untuk akhirat nanti. Pendengar, bulan telah berganti. Kisah lama dapat dibuka kembali. Bulan Muharram mengingatkan kita tentang cerita persiapan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersama para sahabatnya menyebarluaskan Islam. Bulan Muharram merupakan pembuka bagi tahun Hijriyah. Kata Muharram memiliki arti dilarang. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia dengan berbagai peristiwa besar yang terjadi di bulan yang sama. Kisah-kisah besar yang terjadi di bulan Muharram antara lain, yang pertama, Allah menerima taubat Nabi Adam. Yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim selamat dari siksa Namrud. Yang keempat, bebasnya Nabi Yusuf dari penjara. Yang kelima, Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Kemudian yang keenam, Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Dan yang tujuh, Nabi Musa dan umatnya selamat dari Firaun. Pendengar RRI Prokerto yang dirahmati Allah, Allah menciptakan hari, menciptakan bulan, dan tahun dengan baik. Tidak ada yang buruk, apalagi membawa sial dan malapetaka. Sesungguhnya hal-hal buruk yang ada adalah takdir Allah yang tidak akan diketahui manusia kecuali saat telah terjadi. Semuanya atas kehendak Allah yang maha tahu. Meyakini hari atau bulan yang sial merupakan bentuk celaan kepada Allah sebagai pencipta masa. Rasulullah SAW bersabda, La tahsubud dahru fa'inallaha waddahru. Janganlah mencela masa atau waktu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pengatur masa atau waktu. Hadis riwayat Muslim. Allah adalah pencipta waktu. Mencela ciptaan Allah sama dengan mencela penciptanya. Rasulullah SAW bersabda, Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, qala Allahu Azza wa Jalla, yu'din ibnu Adama yasubbud dahru, wa ala dahru uqallibul layla wan naharo. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku, dia suka mencela masa. Padahal aku pencipta masa, akulah yang menggilir siang dan malam. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Prokerto yang dimuliakan Allah, mari kita berlomba-lomba meraih pahala di bulan yang dimuliakan ini, lalu bergegas berhijrah dari kebiasaan beribadah ala kadarnya menjadi jiwa yang berusaha memahami Islam yang sempurna. Tak ada jaminan perihal hari esok kita masih merasakan hidup di dunia atau tidak. Maka kesempatan yang berharga jangan sampai dibiarkan begitu saja. Semoga tahun baru Hijriah ini menjadi langkah kita untuk memenuhi kebaikan-kebaikan selanjutnya. Lalu kita akan berusaha untuk beribadah lebih baik lagi, lebih produktif, dan lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Pendengar RRI Prokerto yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangat

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang

Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah.

0: dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Kamera rolling, action!
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action!
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kat.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kat.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kat, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan, yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan

0: Ternyata Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
7: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
8: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
7: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
9: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
8: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
9: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
8: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
9: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
8: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
10: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
3: Untuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di awal hari yang masih ditemani udara dingin ini dan juga suasana yang tenang membuat hati Anda juga ikut terasa lebih ringan ya. Tentunya di hari Sabtu subuh ya, yang selalu punya suasana berbeda, belum terlalu ramai, belum terlalu sibuk juga ya, tentunya cocok sekali untuk menikmati waktu sejenak sebelum aktivitas dimulai. Dan pendengar di sini, saya Nka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi juga kami akan hadirkan dialog Mutiara Pagi dengan tema karakteristik agama Islam bagian 5 bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Nanti silahkan yang ingin bergabung ya bisa ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini ya. Tentunya untuk tema kesempatan pagi hari ini masih mengulik tentang yang sebelum-sebelumnya, karakteristik agama Islam bagian 5. Dan di edisi kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik agama Islam yang kamil atau sempurna begitu ya. Dan sudah hadir di studio kami Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya di 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Hendro terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Ini kita akan membahas mengenai karakteristik agama Islam yang kamil begitu ya Ustadz ya. Atau sempurna. Baik, silahkan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina al-karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, rabbi israh li sadri, wa yasir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini masih diberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan kemudahan untuk bisa bersama-sama belajar. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah bagian dari amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang dengan rahmat Allah kita semua akan bisa bertemu, berkumpul di surganya. Amin.
0: Amin.
1: Pagi hari ini insya Allah tema saya masih lanjutan tentang karakteristik agama Islam. Okay. Untuk menggambarkan bahwa Islam itu agama yang istimewa. Yes. Aturan yang istimewa yang kalau kita pakai akan mendatangkan keselamatan. Sebagaimana istilah Islam itu artinya selamat. Dan sudah saya sampaikan beberapa di bagian awal dulu. Kita lanjutkan bagian ini yaitu tentang Islam itu agama yang kamil. Kamil kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sempurna. Yang dimaksud adalah aturan-aturan Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, dikurangi. Nah, kalaupun ada perkara-perkara yang di era sekarang ini sudah muncul, tapi di era zaman dulu itu belum ada, maka para ulama pada dasarnya tidak membuat aturan baru, tapi menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Atau mungkin kalau terkesan ada aturan-aturan baru, itu mungkin melengkapi, atau menyelesaikan gitu ya beberapa persoalan yang di aturan lama itu ya seperti itu gitu ya. Kemudian di era sekarang ini karena ada beberapa perubahan-perubahan maka ada penyesuaian-penyesuaian baru. Apa yang dimaksud nanti coba saya jelaskan. Yes. Baik, yang pertama tentang Islam itu adalah agama yang kamil, yang sudah sempurna. Saya akan gambarkan dengan satu peristiwa begini. Ada sebuah penelitian di Hannover University di Jerman. Ada dua orang yang meneliti tentang penyembelihan hewan. Karena selama ini kita lihat hewan kalau disembelih, terutama hewan besar ya, kayak sapi gitu, itu kan ketika disembelih kan ya badannya kayak kesakitan begitu, kayak kesakitan gitu. Kakinya bergerak-gerak begitu ya dan sebagainya, kesannya itu kesakitan. Maka dibuatlah sebuah penelitian tentang rasa sakit yang ditimbulkan oleh sapi dengan cara dibandingkan antara sapi yang disembelih langsung dengan pisau yang sangat tajam, dan sapi yang dipukul dulu, dipingsankan, di stunning istilahnya gitu, dengan dipukul di kepalanya sampai pingsan dalam beberapa detik, begitu, dalam beberapa menit dia pingsan, dan dalam kondisi pingsan dia disembelih. Dan diteliti gelombang otaknya, rasa sakit yang muncul karena perlakuan itu. Pakai alat namanya EEG, elektrokardio, ya kayak di rumah sakit itu ya,
0: iya,
1: untuk mengecek gelombang otak seseorang kan ada sekarang itu. Nah, diadakan penelitian tentang hal itu. Kesimpulannya itu menarik bahwa sapi yang disembelih langsung itu rasa sakitnya itu lebih kecil, lebih sedikit dibanding sapi yang di-stunning, yang dipukul, dipingsankan dulu. Itu kan bagi saya menjadi, saya kan peternakan ya Mbak Inka ya.
0: Yeah.
1: Loh, kok iso ya begitu? Padahal maksud manusia memingsankan sapi, menghilangkan rasa sakitnya atau mengurangi rasa sakitnya. Tapi faktanya malah gak kayak begitu. Itu. Kenapa? Karena kalau sapi disembelih dengan pisau yang sangat tajam, katakanlah sekali nempel langsung putus semua saluran nafas, saluran darah, saluran pencernaan itu langsung putus. Rasa sakit dari tubuh itu sampai ke otak itu butuh waktu ternyata. Butuh waktu yang kalau kemudian pisaunya sangat tajam, otak tidak sempat merespon secara sempurna rasa sakit itu. Itu sehingga otak tidak sempat menginformasikan rasa sakit itu. Itu yang terjadi. Beda dengan yang dipingsankan, karena pada dasarnya otaknya kan masih hidup itu. Masih normal gitu, iya. Hanya kesadarannya saja gitu. Sehingga rasa sakit masih dirasakan oleh ternak itu. Gitu. Alah, cara malah bertambah kan. Dengan pingsan, orang pingsan kan pasti sakit ya kepalanya ya. Dipukul ada sakitnya kan,
0: iya.
1: Ada sakitnya gitu. Nah, itu bagi saya kemudian menjadi menarik. Oh, ternyata metode yang Allah tunjukkan kepada kita dengan penyembelihan itu jauh lebih berperi kehewanan gitu ya bahasanya ya, dibandingkan dengan metode yang dirancang oleh manusia yang dikira itu mengurangi rasa sakit, ternyata tidak. Nah, oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, ini yang kemudian bagi saya menjadi catatan menarik gitu, bahwa ternyata aturan Allah, ala kulli hal, kalau dikerjakan dengan baik, nanti akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Kalaupun selama ini kita lihat sapi itu bergerak-gerak, ini lanjutannya ya dari penelitian itu bukan karena sapi itu kesakitan, tapi itu refleks, bahasanya begitu ya, gerak refleks otot untuk memompa darah. Kenapa otot itu perlu memompa darah? Agar otot itu bersih dari darah. Sehingga ketika otot itu bersih dari darah, maka otot atau kita sebut dengan daging ya, itu menjadi higienis. Sedangkan binatang yang dagingnya tidak sempat keluar darahnya, itu menjadi tidak higienis. Itu dimana dinyatakan bahwa darah itu medium pembiakan pembiakan penyakit bakteri itu darah, tempatnya itu darah. Maka kalau darah itu keluar dari otot, maka kemudian dagingnya itu menjadi bersih. Makanya kalau disembelih yang dagingnya tidak sempat terkontaminasi dengan tanah, gitu ya, bersih banget itu,
0: yeah.
1: Itu nggak perlu dicuci, langsung disimpan di kulkas aman, begitu. Ya, tapi yang kadang-kadang kita ini kalau nyembelih di hewan kurban itu kadang-kadang jorok ya. Kalau di RPA itu bersih gitu ya, dan nempel tanah, nempel jeroan, kotoran segala macam kadang-kadang begitu. Sehingga kadang ada yang jadi tidak higienis gitu. Kalau yang bersih betul itu sebetulnya bagus. Jadi apa gerakan sapi katakanlah yang sedang disembelih itu bukan karena kesakitan yang muncul gitu. Nah ini menarik ya bagi saya untuk menggambarkan betapa sungguhnya perintah Allah, aturan Allah tentang kehidupan ini adalah sesuatu yang sudah sangat baik. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ini ayat yang paling banyak dijadikan referensi terkait dengan kesempurnaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sabu'u illa ma dzakaitum wama dzubiha 'alan nusubi wa antas taksimu bil azlam zalikum fisq al yauma yaisal ladina kafaru min dinikum fala tashauhum wa shaun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina faman itturra fi mahmasonatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Panjang ya ayatnya ya.
0: Yes, Ustaz.
1: Akan saya mulai dari bagian tengah yang sering dijadikan referensi rujukan ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, al yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan lakum, untuk kalian, dinakum, aturan agama kalian, watsmamtu, dan aku cukupkan alaikum atas kalian nikmati nikmatku, waraditu, dan aku ridhoi lakum untuk kalian al-islam, islam dinan, sebagai aturan, sebagai agama bagi kalian. Nah ini ya, jadi Allah menegaskan dalam ayat ini agama Islam itu sudah akmaltu, aku sempurnakan, sudah kamilah, sudah sempurna. Nah di bagian awal kita akan dapatkan satu penjelasan yang ini bisa terkait dengan hukum fikih ya, tentang binatang yang boleh dimakan. Tapi akan kita coba bahas secara ilmu peternakan yang pernah saya pelajari gitu. Diharamkan atas kalian al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul hinjir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan yang disembelih untuk selain Allah, wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik, wal mauqudatu, yang dipukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh sehingga mati, wan natihatu, dan yang ditanduk oleh binatang lain, wama akalas subungu, dan yang dimakan oleh binatang buas, illa madakaitum, kecuali kamu sempat sembelih, wama dubiha ala nusubi, yang disembelih untuk berhala, wa antas taksimu bil azlam, dan mengundi nasib, zalikum fisq, itu semua adalah rusak, fisq, barang-barang yang fasik. Nah, di ayat ini Allah menggambarkan kepada kita ada beberapa binatang yang dilarang dikonsumsi, yaitu bangkai, ditanduk begitu, dicekek, jatuh, kemudian yang adu kepala begitu sehingga apa mati gitu ya, kayak apa di Jawa Barat ya, kambing itu apa domba ya, diadu begitu ya, tiba-tiba adu-adu blek mati begitu. Itu semua adalah binatang yang mati tanpa sempat keluar darah. Gitu. Sempat keluar darah sehingga Kalau binatang-binatang itu tidak sempat keluar darahnya, tadi saya katakan bahwa itu menjadi tidak higienis. Karena darah, makanya wadamu, darah itu menjadi dilarang. Karena apa? Itu tidak sehat untuk manusia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu untuk mengkonsumsi barang-barang itu karena itu tidak higienis, tidak sehat. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita betapa sebetulnya aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diciptakan untuk manusia itu sudah sangat sempurna. Sehingga dalam aspek kehidupan yang lain hal itu juga berlaku, misalkan tentang aturan pergaulan antara laki-laki dan wanita. Itu kan sudah diatur sama Allah itu, detail begitu. Itu sudah sangat tepat untuk manusia. Kalau kemudian ada manusia yang membuat aturan yang melebihi itu, ya boleh jadi mungkin timbul masalah. Maaf ya kalau bahasa orang tua sekarang mungkin ya, atau zaman dulu saya nggak tahu ya. Ada yang mengatakan pacaran ora apa-apa, yang penting aja kebablasan. Lah kebablasan ukurannya apa? Begitu. Ya kan? Kadang-kadang ketika itu tidak terkendali, yang muncul kemudian masalah. Begitu. Karena kan namanya laki-laki perempuan itu kayak setrum begitu ya. Nempel itu ya nyetrum begitu. Ya. Itu kan bahaya begitu. Kalau tidak terkendali, maka Islam mengatur hal itu. Bahkan mungkin yang paling menjadi perdebatan kan tentang bersalaman laki-laki dan perempuan gitu, sampai di tingkat seperti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan manusia itu berada dalam kebaikan. Begitu. Demikian pula tentang dunia bisnis, dunia kerja, ada larangan untuk riba. Kenapa sih riba dilarang? Begitu. Hikmahnya itu semua karena Allah menginginkan manusia itu berada dalam kebaikan. Kalau menyandarkan sistem ekonomi pada riba, pada kapitalisme, nanti kehidupan manusia itu akan susah. Sebaliknya kalau ada larangan mutlak, orang nggak boleh punya harta kekayaan kayak sosialisme, komunisme begitu. Manusia juga tidak akan nyaman hidupnya. Yang nyaman itu adalah seperti kita. Kita boleh mencari rezeki yang halal, yang banyak. Kita nikmati. Pada saat yang sama ada hak-hak orang lain, ada perhatian, ada empati, ada kepedulian dengan bentuk sedekah. Tapi ada satu hal ini Mbak Inka, saya akan ngomong sesuatu yang kemarin saya dapatkan itu menarik gitu. Ada orang mengatakan sekarang seneng orang kan sedekah Jumat.
0: Yeah.
1: Sampai ada peristiwa orang itu tukang becak, bisa jangan paling banyak kesasaran kan itu. Itu dapat itu sampai 5, sampai 10. Oh, dia dapat itu dari orang-orang yang ngasih dia. Dia gak minta gitu, dikasih gitu kan. Itu sampai 5, sampai 10 lah. Wakil dewek mengisi jika bojone dok. Dapatnya segitu, sampai sore juga lebih kan.
0: Yes,
1: itu. Ya kalau dia punya tetangga yang lebih membutuhkan atau sama dengan dia. Kalau tangganya sugi kape. Besar benena tangga nih. Kan jadi aneh begitu. Makanya kata orang itu ketika ngobrol dengan saya, mungkin memang perlu dikembangkan sebuah pemahaman bahwa sedekah tidak harus hari Jumat. Kalau perlu diatur gitu ya. Senin ada, Selasa ada, sehingga masyarakat-masyarakat yang menjadi sasaran gitu ya, menjadi tujuan dari sedekah itu, nanti Senin ya ada yang ngasih, Selasa ada yang ngasih, Rabu ada yang ngasih, terus begitu kata dia gitu. Saya pikir iya juga ya. Hari Jumat berlebih sampai dibuang, mubadir ibaratnya. Hari-hari yang lain dia gak dapat. Ya, selama ini karena orang kebanyakan menyandarkan pada dalil sih ya.
0: Yes,
1: bahwa pahala paling banyak itu hari Jumat. Mestinya juga ada difahamkan ya bahwa pahala itu tergantung pada tingkat kebutuhan, tingkat masalah yang dihadapi. Sekarang zamannya perang, pahalanya lebih besar mana? Perang atau ngaji? Gitu ya. Ya perang begitu, tapi zaman damai pahalanya besar mana? Perang gitu ya, atau ngaji, yang ngaji. Jadi itu yang harus namanya apa ya dalam tinjauan agama itu, fikih aulawiyat, prioritas. Jadi amal itu diperhatikan prioritasnya gitu. Kalau orang itu belum mau melakukan ibadah, tapi masih maksiat, prioritasnya mana ini? Dihilangkan dulu maksiat atau disuruh ibadah? Itu menarik gitu. Kalau perlu dibahas itu.
0: Iya, Ustaz.
1: Tapi kayaknya belum ada ya pembahasan itu ya.
0: Belum.
1: Sepertinya. Bagaimana ini? Suruh ibadah dulu atau meninggalkan maksiat dulu? Orang biasanya lebih susah meninggalkan maksiat kan?
0: Iya.
1: Suruh ibadah dulu. Apa dasarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seseorang. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya begini begitu." Kata Rasulullah, "Mau buat maksiat ya?" "Boleh, tapi kamu jangan bohong." Gitu. Syarat Rasulullah itu jangan bohong. Itu kan suruh berbuat baik ya. Okay. Bukan sholat sih memang gitu. Suruh jangan bohong gitu. Ternyata dengan perintah berbuat baik itu membuat seseorang itu jadi tidak melakukan dosa. Gitu. Misalkan ada orang ya se mabok, se miras, se judi, se madon gitu ya. Tapi dia sholat gitu ya. Mungkin suatu kali kepikir, "Aduh ya Allah, nyong sholat tapi kok sih kayak gini ya?" Kayaknya itu mungkin ya. Jadi persoalan-persoalan yang ada memang perlu kita bahas, kadang-kadang diulik begitu ya bahasanya ya, sampai detail gitu agar agama ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Barangkali itu Mbak yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, sekaligus tadi ya ada tambahan ide gitu ya, agar tidak hanya Jumat berkah saja deh. Gitu. Monggo-monggo kalau ada yang mau komentar.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Pak Kiat.
0: Waalaikumsalam. Monggo silahkan Bapak.
2: Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanya gini, Ustaz, ya, ini mengenai sholat ya, Ustaz. Kita kan sebagai belajar ya, Ustaz. Baik menurut kita untuknya pada Allah belum tentunya, Ustaz. Dasarnya belajar banget. Di situ kita itu sedang bekerja ya, Ustaz. Tapi sudah tiba saatnya sholat. Nah, di situ kan saya kan apa namanya menawarkan ya pada orang, soalnya di situ sedang bekerja loh ya. Anu apa riban di situ apa anu mas ya. Anu agak kotor masar pemadam kuskalo kok kotor gitu loh. Maksudnya belum mandi, bukan kotor istilahnya, bukan najis sih, bukan gitu loh. Itu menurut orang tersebut ya, Ustaz ya. Bagi saya, wong saya siapnya pembelajar, lawang saya sedang bekerja kan kotor. Untuknya mandi ya nanti gitu loh. Bagi saya, tapi saya tidak akan menggurui orang itu loh. Nah itu untuk pilihan orang tersebut katanya itu harus mandi dulu gitu loh. Itu berarti kan kita masing-masing orang punya apa ya, istilahnya keyakinan itulah ya yang seperti itu. Itu menurut secara saya sendiri apa saya benar apa kurang benar atau gimana Ustaz? Pertimbangan Ustaz. Pertimbangan tersebut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo silakan Bapak.
3: Nggih, dari Faktur Selam Kanding sama gede. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan, dari dulu sampai sekarang kalau bulan Syura istilah Jawa, ini masih banyak orang yang mempercayai bahwa di laut itu ada sedekah laut, di Pulau Jawa ada
1: sedekah bumi
3: Turan dan sebagainya. Nah ini terkadang menyembelih hewan di laut, di larung dan sebagainya untuk menghormati atau mengapa itulah pada Nyi Roro Kidul. Kalau di Jawa terkadang ada yang menyembelih hewan untuk apa namanya yang menunggu lah di bumi ini. Ini bagaimana kalau kita ikut makan dagingnya begitu. Kalau menurut Al-Quran tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, ini termasuknya haram. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo silahkan Ustadz.
1: Langsung dua dulu ya. Baik, terima kasih dari Pak Giat. Enang, memang ini kadang-kadang persoalan yang muncul ya di masyarakat tentang penerapan fikih. Ada yang menggunakan fikih bahwa sholat di awal waktunya lebih utama. Ada yang menggunakan fikih bahwa sholat itu kalau bau kita itu mengganggu orang lain itu makruh. Gitu. Dengan alasan seperti itu, kadang-kadang ada orang yang menunda sholat dengan alasan biar tidak membuat makruh bagi orang lain. Nah, yang menjadi mungkin titik temu sebetulnya, satu, kalau dimungkinkan nek wis arep magrib mbok yo gawean diselesaikan begitu sehingga dia sempat mandi nanti siap sholat yang tidak mengganggu orang lain. Itu jalan tengah begitu. Tapi kalau kemudian menggunakan pilihan yang lain, ya monggo saja. Mungkin meskipun tidak mandi, selama orang itu

0: kesadaran, kesabaran, alias kalau tiba-tiba di sebelah kita ada orang yang bau badan, karena tadi kerja belum mandi, sudah sholat begitu, maka perlu ada kesabaran di sana. Jadi para pihak, katakanlah yang terlibat dalam hal seperti ini, menurut saya memang perlu memiliki sikap-sikap yang tepat. Begitu. Kalau masing-masing pihak itu memiliki sikap yang tepat, saling toleran, nanti enak. Kalau enggak, nanti orang yang enggak suka bau badan temannya, itu akan menggunakan dalil. Makruh kamu sholat di masjid. Dan orang jadi enggak sholat ke masjid kan? Oke. Jadi enggak sholat berjamaah kan? Karena milih tidak bau badan. Kan enggak tepat juga begitu. Nah, oleh karena itu masing-masing orang memang harus menempatkan diri. Dan selama orang itu masih menjalankan sholat, ya bagus sajalah begitu. Jangan saling dicela, jangan saling direndahkan, atau bahkan mungkin bahasanya apa ya, dibanding-bandingkan. Lebih bagusan saya ini, sholat kayak begini dibanding Anda. Maaf nun sewu, kalau ada orang suka membandingkan amalnya dengan amalnya orang lain, boleh jadi dia itu perlu validasi, perlu pengakuan, berarti yang dia cari adalah penilaian manusia. Kalau orang itu ikhlas, dia tidak perlu penilaian manusia. Selama dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya, orang lain mengerjakan dengan berbeda, selama itu adalah benar, kita tahu bahwa itu boleh dikerjakan, maka kita akan berdiam diri. Meskipun orang lain itu mengerjakan caranya berbeda ya, bukan masalah benar-salah, kalau benar-salah kan kita perbaiki. Salah kamu, begitu kan perbaiki ya, bukan membandingkan, tapi kalau sama-sama benar, tapi caranya yang berbeda, itu yang harus kita pahami dengan sikap toleransi. Jadi beda ya, karena kadang-kadang ada orang yang salah begitu ya, nyong arep ngaru-aruin kok dikira nyong membanding-bandingkan gitu, enggak, selama kesalahan, kita tahu bahwa itu salah, kita coba nasihati, itu bagus, tapi kalau kita tahu bahwa cara dia itu sama-sama baiknya, sama-sama benarnya, cuma beda metode, maka jangan kemudian dipertentangkan. Barangkali itu jawaban saya, Pak Kiat nih. Kemudian yang kedua, nah ini yang mungkin agak tajam ini ya pertanyaannya Pak Tuslam gitu. Ulama semuanya sepakat, yang saya pahami ya, bahwa daging makanan yang dipersembahkan untuk berhala, maka haram hukumnya. Pertanyaannya adalah, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, sedekah bumi, sedekah laut, apakah itu termasuk persembahan untuk berhala? Lah ini yang perlu dijawab gitu ya. Kalau kemudian disepakati oleh ulama Indonesia, katakanlah Majelis Ulama Indonesia kan rujukan kita itu adalah berhala, maka kemudian kita harus berani untuk menolak tidak makan. Istiwane priwe, bungkus ke Bali kasihkan ayam gitu ya, atau ikan atau yang lain begitu. Jangan dikasihkan tetangga gitu. Kasihkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Barangkali itu jawaban saya anjir, yang bisa saya sampaikan Pak Tuslam.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, bisa via WA ya di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan Bapak siapa ini?
2: Pak Muzakir di Cilacap.
0: Pak Muzakir,
1: monggo silakan Bapak.
2: Ini langsung pada pokok masalah. Saya tanyakan. Pertama, fungsi hukum fikih dalam kita menjalankan agama itu seperti apa? Sementara ini tidak banyak ustadz yang membahas masalah fikih. Yang dibahas biasanya masalah hadis dan Al-Qur'an. Sementara orang-orang itu banyak yang belum memahami ini peranan fikih sejauh mana dengan hukum-hukum yang lain. Yang pertama, yang kedua, ini kebetulan saya di musola dengan teman. Ini tadi ngomong-ngomong masalah bagaimana kalau ada orang yang menikahkan calon pengantin yang sudah hamil.

0: 예,
1: 대로 통합이니까 간에 그 다음 복음 이슬람
0: 양파. 네.
1: 그리고 한 가지가 yang terakhir.
0: 네.
1: Ini banyak dialami oleh para pedagang yang barangkali belum tahu masalah hukum Islam.
0: Ye.
1: Karena para pedagang itu butuh modal. Sementara banyak pedagang yang menggunakan jasa bank yang notabene itu adalah hukumnya riba.
0: Ye.
1: Itu diambil.
0: Ye.
1: Tetapi karena barangkali mereka pada awalnya belum tahu.
0: Ye.
1: Begitu dengan berjalannya waktu, di tengah-tengah mungkin dia sadar mengetahui hukumnya, haram dan sebagainya. Bagaimana kita cara bertobat seperti apa? Apa kita harus lunasi sampai dengan akhir? Sedangkan itu juga menghadapi dosa yang terus-menerus sampai dengan lunas. Dan bagaimana cara kita bertobat? Terus kemudian kalau kita mendengar keterangan Ustadz itu ada beberapa yang saya tangkap. Dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik.
0: Musyrik.
1: Nah, bagaimana dengan dosa riba itu? Demikian pertanyaan kami. Mudah-mudahan ada penjelasan yang bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Muzakir.
0: Satu aja dulu Pak Joko.
2: Boleh langsung dijawab Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Muzakir. Dan ini anu ya, suaranya jelas bening banget ya.
2: Dari WA Ustadz.
0: Oh dari WA. Kok suaranya bisa bagus banget kayak gini nih. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ini karena pertanyaannya berat-berat ini. Yang pertama terkait dengan masalah posisi fikih. Mari kita belajar sejarah dulu. Perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan muamalah, katakanlah hubungannya dengan fikih itu kebanyakan diperintahkan di Madinah. Pada saat keimanan masyarakat itu sudah sangat mapan. Maka dalam dakwah itu ada kaidah taklim qobla taklif. Orang itu diajari dulu sebelum dikasih beban. Nah kadang-kadang yang menjadi problem kan begini. Saya sudah paham. Saya menerapkan fikih.
2: Okay.
0: Nah saya ketemu orang, saya pengen dia menerapkan fikih dulu. Gitu. Sebagaimana saya tahu wajib hukumnya sholat. Saya suruh dia sholat. Tetapi proses takrifnya itu pemahamannya belum sampai. Yang muncul kemudian kadang-kadang penolakan gitu. Konsolat angel temen gitu. Beda ya dengan bagaimana sejarah menunjukkan kepada kita gitu bagaimana pembinaan keimanan sangat lama. Kalau para ahli sejarah Islam mengatakan membina akidah keimanan itu 13 tahun di periode Mekah itu. Sampai sahabat itu ibaratnya kon ngapa ben manut meskipun itu ibaratnya mustahil atau tidak masuk akal atau berat sekali. Kayak suruh perang Badar kan begitu. 300 lawan wong 1000 kan. Wah, ini nek secara nalar kan enggak mungkin bisa menang, tapi itu yang kemudian terjadi. Kenapa? Pembinaan keimanannya itu kuat. Oleh karena itu, kalau menggunakan metode yang seperti ini, memang kadang-kadang pembahasan tentang perlunya iman, takwa, ikhlas, sabar, syukur, macam-macam itu menjadi sangat dominan. Nah, memang pada saat yang sama perlu juga pembahasan-pembahasan fikih itu juga disampaikan. Tetapi mari kita mulai dengan pembahasan prioritas apa yang akan disampaikan gitu. Kemudian yang kedua, kajian-kajian fikih itu kan sangat luas. Perbedaan ulama, pendapat tentang hal itu sangat luas. Menurut yang saya pahami, lebih baik kalau pembahasan itu pada kajian-kajian yang sifatnya intensif. Misalnya gini nih, masjid di sebelah saya itu tiap malam Sabtu itu ada kajian fikih. Jamaah yusmunu wai, begitu. Itu intensif terus begitu. Mulai dari toharof, kemudian sholat, tata cara takbir, tangannya seberapa, segala macam itu semua dibahas detail di sana. Sedangkan kajian-kajian umum kayak katakanlah mutiara pagi ini, meskipun pendengarnya relatif stabil ya, okay. Itu karena apa berpindah-pindah ini cenderung saya sendiri gitu ya, lebih tertarik untuk membicarakan persoalan-persoalan yang lebih fundamental. Sedangkan mungkin ada dulu ya almarhum Ustaz Delami ya, berkaitan dengan hadis yang itu sebetulnya ya kadang-kadang bersentuhan dengan beberapa fikih gitu, cuma tidak secara khusus begitu ya dibicarakan. Tapi seandainya ini mau diusulkan gitu ya kepada RRI, katakanlah dibagi nih, ada ustadz yang bahas fikih tok begitu ya, tiap hari apa begitu, pokoknya mulai dari awal sampai akhir. Cuma persoalan yang ketiga ini juga muncul kadang-kadang, pendengar kita itu kan kayak orang jajan di warung, ada yang pelanggan tetap, ada yang keluar masuk begitu kan. Nah kalau yang pelanggan tetap gak masalah gitu, belajar dari awal gitu. Tapi yang keluar masuk ini kalau dapat potongan-potongan kan kadang-kadang orang nyambung begitu dengan pembahasan sebelumnya dan sebagainya. Ala kulihal itu kemungkinan yang bisa terjadi. Oleh karena itu menurut saya pembahasan fikih itu memang perlu dilakukan, tapi dalam lingkup pengajian yang lebih intensif begitu. Dan memang harus disampaikan agar tidak membuat orang itu melakukan amalan yang salah. Cuma perlu juga kita beri istilahnya dalam pembahasan fikih ini kadang-kadang orang itu terdorong, terjebak mengacu kepada kesempurnaan yang kadang-kadang jadi angel. Maka saya berharap kalau ada kajian fikih itu juga fikih yang menyampaikan keragaman pendapat para ulama terkait dengan masalah itu, sehingga tidak menjadi fanatisme atau tidak menjadi pembahasan fikih yang membuat orang itu jadi ya tadi susah ke masjid. Makro hukumnya orang itu bau ke masjid gitu ya. Itu yang menjadi gaungan gitu ya. Okay. Diutamakan sehingga ada orang yang nyungkausan, kemperingat, lah sholat nang umah bain. Lah kan sholat di masjid itu jauh lebih prioritas daripada sholat di rumah. Misalkan kayak begitu. Nah kalau pembahasannya itu lingkupnya itu menjadi luas kayak begini, mungkin akan ada solusi-solusi gitu. Agar fikih itu tidak menjadi semacam bahasa saya ya, kayak SOP yang harus dikerjakan kudu kayak gue begitu. Kalau enggak kayak begitu orang bener misalkan saklek begitu. Saklek ya, bahasanya gitu ya. Saklek begitu, tapi sesuatu yang memang Allah menciptakan fikih itu sebagai sarana orang untuk menjadi baik begitu. Allah perintah kita sholat dengan cara begini-begini agar orang itu baik. Intinya baik. Jangan sampai kemudian ada orang mengatakan, yang penting kan hatinya api, kurang sholat, kurang apa-apa. Itu juga gak benar kan, begitu. Sholat itu adalah metode yang Allah berikan kepada kita agar orang itu jadi baik karena selalu terhubung dengan Allah dengan berbagai macam detail, perintah, dan larangan di dalamnya. Begitu. Barangkali itu. Yang lain-lain, aduh ya Allah. Banyak waktu tadi yang saya sampaikan, saya sampai kehilangan memori, lupa. Mohon maaf mungkin Pak. Oke.
2: Untuk pertanyaan selanjutnya begitu Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang menikah?
0: Oh ya menikah ya.
2: Hamil duluan.
0: Ini para ulama ada yang berpendapat, satu, sebaiknya ditunggu sampai lahir dulu. Maksudnya biar nanti ketahuan siapa sih bapak anak ini, kan berarti bukan bapaknya yang dinikahi begitu, karena nanti akan dalam Islam itu nasab itu harus jelas, keturunan itu harus jelas gitu. Ada yang berpendapat selama menikah dengan orang yang menghamili dia, ya sudah nikah saja nggak apa-apa begitu, daripada membuat dosa atau menutup aib dan sebagainya. Itu pendapat yang pernah saya dengar terkait dengan masalah itu. Yang perlu kemudian kita fahami adalah ini yang juga di fikih masyarakat sering nggak dipakai ya. Kalau seseorang itu hamil sebelum nikah, maka anaknya, meskipun secara biologis itu bapaknya itu yang menikah, nanti anaknya walinya bukan bapaknya. Saya pernah menjumpai satu kasus, ada seseorang yang dia tahu bahwa dia hamil di luar nikah. Dia lahir di luar pernikahan karena sudah hamil dulu ibunya gitu. Tapi bapaknya mungkin karena pengen menutup malu atau gak tahu ya gitu, memaksa dia yang harus menikahkan begitu. Lah ya orang jadi lah.
2: Basah begitu ya Ustaz.
0: Kalau secara fikih sebagian ulama mengatakan itu menjadi tidak sah pernikahannya begitu. Harus legowo. Saya sampai bilang, mbok bapaknya dikasih tahu, sudah saya pasrahkan jenengan yang menikahkan saja KUA. Yang penting kan KUA yang menikahkan gitu. Tapi dia bersikeras gitu kan. Kasihan anaknya kemudian. Tapi saya bilang, coba jenengan konsultasi aja lah dengan KUA yang lebih tepat gitu. Kata KUA enggak masalah, ya sudahlah saya manut saja pendapat KUA. Karena pendapat saya berbeda gitu ya. Ini yang kadang-kadang terjadi. Jadi monggo kalau memang itu niatnya adalah untuk hal-hal buruk ya, gosip lah segala macam di masyarakat dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, sebagian orang berpendapat itu boleh gitu ya. Tetapi sebagian berpendapat agar ditunggu saja sampai dia lahir, ketahuan nasabnya jelas, baru kemudian dinikahkan meskipun dengan orang yang menghamili itu atau yang lain. Wallahualam bishawab.
2: Ya baik Ustaz, ini yang terakhir tadi tentang riba begitu Ustaz, bagaimana caranya bertaubat? Mungkin bisa singkat saja Ustaz.
0: Ya, riba itu termasuk dosa besar begitu. Dan sebesar apapun dosa pernah saya sampaikan, itu bisa diampuni oleh Allah. Bahkan dosa musyrik yang tidak diampuni itu adalah kalau mati masih musyrik gitu. Itu tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan kalau riba, masalahnya ini tidak hubungan personal dengan Allah, tapi juga dengan hubungan sesama manusia. Kalau kemudian tobatnya orang bayar utang, ya orang yang punya duit untuk mengutangi dia, itu kan jadi dizalimi. Maka ada sebagian orang yang menggunakan metode dengan rescheduling, begitu namanya. Jadi dibayar pokoknya saja, nanti bunganya enggak, begitu. Katakanlah kalau memang kita punya kemampuan seperti itu, kita terjerat riba, sudah tutup semua rescheduling begitu. Nek banknya ora gelem, itu urusan bank begitu. Kewajiban kita mau tobat sudah dilaksanakan. Yang kedua, kita perlu juga membantu orang kalau sedang terjerat kayak begitu dan mau tobat. Tapi kan yang ya butuh, semua orang butuh. Kalau kemudian ada orang punya hutang 10 juta, gitu ya, ada 10 saudara dia yang membantu, kan masing-masing 1 juta. Beres kan? Okay. Kita melepaskan seseorang dari dosa besar, itu pahalanya harusnya gede banget. Begitu. Tapi kan jarang orang yang kayak begitu ya. Sehingga sekarang ini kan ada klub-klub, ada kelompok-kelompok yang membebaskan orang itu dari jeratan riba, yang sudah siap melepaskan diri dari jeratan riba. Gitu. Jadi satu tentu berniat bertobat, yang kedua dibantulah dia untuk menyelesaikan tanggungannya. Barangkali itu jawaban saya, terima kasih.
2: Ya, baik Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz untuk closing statement pada pagi hari ini.
0: Oh Masya Allah. Baik pendengar rahimakumullah, di bagian yang kelima ini saya sampaikan tadi tentang Islam adalah agama yang kamil. Artinya aturan Islam itu sudah cukup. Gak perlu ada tambahan-tambahan lagi dari manusia. Sehingga para ulama sekarang ini sebetulnya tidak membuat aturan baru. Mereka hanya merujuk kepada aturan yang sudah ada. Barangkali itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah pemahaman kita begitu ya. Dan semakin bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk yang belum bisa tersampaikan pertanyaannya dan juga belum terjawab. Dan selepas ini pendengar akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Enka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengambil hak orang lain dalam hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni menjelaskan bahwasanya tidaklah halal mengambil hak harta orang muslim kecuali dengan kerelaan orang tersebut. Jika kita berani mengambil hak orang lain, bukankah itu hal yang sangat menakutkan? Pasalnya, tidak hanya akan mendapatkan siksa dunia saja, melainkan siksa akhirat yang sudah menanti. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka dan mengharamkan surga baginya. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal tersebut hal yang sangat sederhana, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, walaupun itu sebatang kayu siwa dari pohon arak.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, kebakaran melanda sebuah rumah kos di Jalan Kinibalu, Kecamatan Cilacap Tengah. Kemudian informasi selanjutnya, belum selesai 100% lapangan olahraga Dusun 1 Desa Kembangan telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan oleh warga. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi, edisi Sabtu 20 Juni 2026, dan kami juga akan sampaikan gema Piala Dunia dan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Pendengar, informasi yang pertama, kebakaran melanda sebuah rumah kos di Jalan Kinibalu, Kecamatan Cilacap Tengah. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu kamar dan menghanguskan 3 kamar di bagian belakang bangunan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Kebakaran terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Kinibalu, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah pada Kamis malam. Peristiwa yang diduga dipicu karena konsleting listrik pada kipas angin ini menghanguskan 3 kamar di bagian belakang bangunan dengan total kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 8:30 malam. Saat itu salah seorang penghuni kos melihat kepulan asap muncul dari kamar yang ditempatinya. Menyadari adanya potensi bahaya, penghuni tersebut segera mengingatkan penghuni lain untuk keluar dari bangunan agar terhindar dari kobaran api. Pemilik rumah kos bersama warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menghubungi pos pemadam kebakaran Cilacap untuk meminta bantuan. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dan tiba sekitar 5 menit kemudian. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman sekaligus pendinginan guna memastikan api tidak kembali menyala maupun merembet ke bangunan lain. Berdasarkan hasil pendataan awal, kebakaran diduga berasal dari konsleting arus listrik pada sebuah kipas angin yang berada di salah satu kamar kos. Percikan api kemudian membakar isi kamar dan merambat ke 2 kamar lainnya di bagian belakang bangunan.
2: Kronologinya sebagai berikut, teman-teman. Jadi pada 20.30 terjadi konsleting listrik dari kipas angin dari salah satu ruangan paling pojok sebelah kiri belakangnya. Kebetulan saya juga ikut melaksanakan operasi pemadaman kebakaran tadi malam. Kemudian pemilik kamar mengabari dan menyuruh keluar para teman-teman kontrakan karena melihat ada kepulan asap yang berada di belakang kamar kontrakan. Kemudian mereka secara mandiri memadamkan kebakaran dan tetap menelpon Cilacap. Pemadam kemudian meluncur kurang lebih 5 menit atau 6 menit sampai TKP. Kemudian api bisa dipadamkan kurang lebih ada 3 ruangan yang hangus. Kemudian kita menghabiskan air kurang lebih 3.000 liter.
1: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut karena seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Meski demikian, 3 kamar beserta berbagai barang milik penghuni yang berada di dalamnya mengalami kerusakan akibat terbakar. Total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar melakukan pendinginan, pendataan, serta memberikan himbauan kepada pemilik bangunan dan masyarakat sekitar agar waspada dalam meninggalkan alat listrik di dalam kamar maupun rumah, serta rutin memeriksa instalasi listrik maupun peralatan elektronik guna mencegah terjadinya kebakaran serupa di kemudian hari. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, lapangan olahraga Dusun 1 Desa Kembangan yang belum selesai 100% telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan oleh warga. Berikut laporan Fitri Hasana.
3: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40x80 meter kepada warga Dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Asmoro menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76 juta. 550 ribu lebih dalam 2 tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar 20 juta 200 ribu rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar 56 juta 350 ribu rupiah.
4: lapangan olahraga di Dusun Satu, ya, itu sudah didambah-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun Satu mulai tahun 2021. Tapi karena memang berbagai faktor, perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023, awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun Satu. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
3: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar 200 juta rupiah. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tegal melakukan pemantauan ke sejumlah apotek guna memastikan keamanan, legalitas, serta masa kadaluarsa obat-obatan yang beredar di masyarakat. Meski menemukan beberapa produk yang belum lengkap perizinannya, pemerintah daerah masih memberikan toleransi bagi pihak pengelola untuk segera mengurus legalitas formal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
5: Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah organik dari rumah melalui gerakan No for Climate. Program tersebut menitikberatkan pada edukasi pemilahan sampah rumah tangga serta penerapan komposting mandiri guna mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ketua Asopsi Kota Tegal, Santoso, mengatakan gerakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap perubahan iklim sekaligus menjawab persoalan pengelolaan sampah organik yang selama ini belum tertangani secara optimal. Menurutnya, masyarakat perlu memahami cara memilah sampah organik dan anorganik agar dapat dimanfaatkan secara lebih baik.
6: Untuk tahun ini kita kan mengambil tema No for Clean ya. Jadi nanti kita mulai dari rumah ya, dari pemilahan sampah anorganik dan organik. Banyak teman-teman kita yang benar-benar tidak tahu cara memilah sampah itu seperti apa. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Kota Tegal. Ini bagaimana cara memilahnya supaya bisa bermanfaat.
5: Menurut Santoso, pengelolaan sampah organik dari rumah tangga menjadi kunci dalam mengurangi beban TPA. Apabila seluruh masyarakat Kota Tegal menerapkan pemilahan dan komposting mandiri, volume sampah yang dibuang ke TPA diperkirakan dapat berkurang hingga 65%. Oleh karena itu, Asopsi Kota Tegal mengembangkan inovasi komposting skala rumah tangga melalui metode takakura dan ember tumpuk. Metode tersebut memungkinkan sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran dan bahan makanan difermentasi menjadi kompos premium yang aman dan baik untuk tanaman.
6: Kita akan menerapkan komposting skala rumah tangga, yaitu takakura dan ember tumpuk. Sistemnya bagaimana? Nah, setiap rumah harus ada kompos ember tumpuk. Ya, satu takakura yang ada di dapur. Nah, itu gunanya apa? Setiap ibu rumah tangga masak, itu tidak keluar sampahnya ke rumah. Sudah diolah dari rumah.
5: Asopsi Kota Tegal berharap pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dapat menjadi budaya baru di masyarakat. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memilah serta mengolah sampah organik menjadi faktor penting untuk mengurangi timbunan sampah, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Tegal. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Ratusan kader PKK di 3 desa yang ada di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, mengikuti edukasi seputar pencegahan stunting. Berikut laporan Yanuar Adi.
7: Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, digelar kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional. Dengan tema Ayo Cegah Stunting di Gedung Serbaguna Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemranjen Ika Supriyatin, serta Kepala Puskesmas Kemranjen 2 Dr. Kuntoro. Sementara peserta datang dari 3 desa, yakni Desa Kebarongan, Sidamulia, dan Pager Alang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengatakan, stunting saat ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melalui media tradisional dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.
8: Hari ini kita mau mengambil tema tentang ayo cegah stunting gitu loh. Ini kaitannya kita melihat bahwasannya stunting ini kan sekarang bukan hanya program daerah ya, tapi sudah menjadi problem nasional. Nah, apalagi kaitannya ini stunting ini kan tidak berdimensi kesehatan saja ya, tapi ini menyangkut persoalan-persoalan bagaimana masa depan bangsa ini kan begitu loh. Nah, sehingga harapan kita bahwa pada saat Indonesia Emas tahun 2045 memang kita tidak hanya sekedar mendapatkan bonus demografi dalam arti kuantitas, tapi secara kualitas juga akan terpenuhi, yaitu generasi yang benar-benar mumpuni lah.
7: Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Jawa Tengah terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk melalui fungsi penganggaran apabila diperlukan dukungan program yang menyentuh langsung masyarakat. Meski demikian, dia menilai keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, layanan kesehatan jiwa di Banyumas kian mudah diakses, stigma masyarakat masih jadi tantangan. Laporan selengkapnya disampaikan Vinta Nur Fauzia.
9: Akses layanan kesehatan jiwa di wilayah Banyumas Raya terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah dinilai semakin memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan mental, ditandai dengan bertambahnya fasilitas layanan kesehatan jiwa di berbagai rumah sakit umum daerah, khususnya di wilayah Barling Mas Cakep. Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas Agus Riyadi mengatakan bahwa perkembangan layanan kesehatan jiwa di Banyumas mengalami peningkatan signifikan terutama dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, jika dahulu layanan kesehatan jiwa masih sangat terbatas hanya tersedia di beberapa fasilitas kesehatan tertentu, kini hampir seluruh rumah sakit pemerintah di kawasan Banyumas Raya telah membuka layanan serupa. Ia juga menjelaskan bahwa selain di RSUD Banyumas, layanan kesehatan jiwa kini juga tersedia di sejumlah rumah sakit lain seperti RSUD Aji Barang, RSUP Profesor Dr. Margono Soekarjo, serta rumah sakit swasta di wilayah Banyumas. Bahkan rumah sakit di Banjarnegara dan Purbalingga sendiri juga telah menyediakan layanan serupa.
10: Dan 10 tahun terakhir ini luar biasa memang perhatian dari pemerintah daerah khususnya Banyumas untuk layanan kesehatan jiwa. Dibuktikan dengan sekarang makin menjamurnya pusat layanan untuk kesehatan jiwa. Kalau dulu kan hanya di tempat saya ya, di Banyumas gitu. Tapi sekarang sudah banyak sekali ya di rumah sakit yang membuka layanan jiwa. Seperti di Aji Barang, RSUD, kemudian di Margono juga. Yang punya negeri yang swasta juga sudah banyak. Di Sega Medica, kemudian di Buntu Medica. Kalau di Banjarnegara juga sudah ada ya, di RSUD Banjar, RSUD Purbalingga. Jadi hampir semua RSUD di wilayah Barling Mas Cakep itu sudah melayani kesehatan jiwa gitu. Jadi memang sudah perkembangannya sudah sangat cepat gitulah. Dan keterjangkauan itu juga akan meningkatkan masyarakat biar lebih tercover begitu. Sampai masyarakat yang paling mungkin terpencil gitu.
9: Agus menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa di Banyumas sendiri dapat diakses oleh seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Hal ini karena persoalan kesehatan mental kini tidak lagi hanya dialami orang dewasa, melainkan juga mulai banyak ditumbuhkan pada kelompok usia muda maupun lansia. Meskipun akses layanan semakin luas, Agus mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan jiwa. Salah satu persoalan terbesar adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap gangguan mental. Ia menilai sebagian masyarakat masih memandang gangguan jiwa sebagai persoalan yang memalukan atau dianggap sepele, sehingga keluarga kerap terlambat membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Agus berharap penanganan kesehatan jiwa di Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, aparat keamanan, hingga juga masyarakat. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
11: Dari seluruh penjuru dunia, Akhirnya, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Timnas Brazil akan menghadapi Timnas Haiti pada laga kedua babak penyisihan Grup C Piala Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026. Brazil perlu menang untuk mengembalikan harga diri mereka setelah pertandingan pembuka yang menuai banyak kritik. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Ananda Rizky.

0: Internasional Brazil akan menghadapi Haiti pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Seleção untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak gugur. Brazil datang ke turnamen dengan status sebagai salah satu favorit juara berkat kualitas skuad yang merata di semua lini. Tim Samba juga tengah membangun momentum kebangkitan setelah menunjukkan performa yang semakin solid di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti. Kekuatan utama Brazil berada pada kreativitas lini tengah dan ketajaman lini depan yang dihuni sejumlah pemain bintang. Mereka diperkirakan tetap mengandalkan Vinicius Junior, Rodrigo, dan Rafinha sebagai motor serangan untuk membongkar pertahanan Haiti. Selain itu, Brazil juga memiliki pemain berpengalaman seperti Mark Winhouse dan Alisson Becker yang menjadi pilar penting di lini belakang. Kehadiran para pemain yang berlaga di kompetisi elit Eropa membuat Seleção memiliki kedalaman skuad yang sulit ditandingi lawan-lawannya. Di kubu lawan, Haiti datang ke Piala Dunia 2026 dengan semangat besar setelah mencatat sejarah sebagai salah satu wakil kawasan CONCACAF di putaran final. Tim berjuluk Les Grenadiers tersebut bertekad memberikan perlawanan terbaik meski berstatus sebagai tim yang tidak diunggulkan. Haiti mengandalkan kolektivitas permainan serta kecepatan saat melakukan serangan balik. Nama-nama seperti Dakan Snazen, Franzi Pirot, dan Denly Chance Jacques diprediksi menjadi pemain kunci yang dapat merepotkan pertahanan Brazil. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Brazil kemungkinan menurunkan Alisson Becker di bawah mister gawang dengan Mark Winhouse sebagai pemimpin lini belakang. Sementara Vinicius Junior, Rodrigo, dan Rafinha diperkirakan menjadi andalan di sektor penyerangan sejak menit awal. Di sisi lain, Haiti diprediksi memainkan Johnny Playset sebagai penjaga gawang utama dan Dakan Snazen sebagai ujung tombak serangan. Franzi Pirot dan sejumlah pemain berpengalaman lainnya juga diperkirakan akan tampil untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Secara historis, Brazil memiliki rekam jejak yang jauh lebih mentereng dibandingkan Haiti di panggung sepak bola dunia. Seleção merupakan pemegang 5 gelar Piala Dunia dan menjadi tim tersukses dalam sejarah turnamen. Sementara Haiti masih berupaya menciptakan kejutan dan mengukir sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
2: Pendengar, akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas terus diperluas agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan hingga pembentukan posyandu jiwa. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Layanan kesehatan mental kini tidak hanya tersedia di rumah sakit, tetapi juga mulai diperkuat hingga tingkat puskesmas dan masyarakat. Salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah peluncuran posyandu jiwa yang bertujuan mendekatkan layanan kesehatan mental kepada warga, khususnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sekaligus memperkuat deteksi dini di lingkungan masyarakat. Program seperti ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa tidak lagi dipandang sebagai urusan rumah sakit semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama di tingkat komunitas. Selain itu, Rumah Sakit Daerah RSUD Banyumas juga telah lama menyediakan layanan kesehatan jiwa, baik rawat jalan maupun rawat inap. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan pun terus dilakukan melalui berbagai pelatihan dan kerjasama jejaring pelayanan kesehatan jiwa. Meski demikian, tantangan masih ada. Stigma terhadap gangguan kesehatan mental masih cukup kuat. Tidak sedikit orang yang enggan mencari bantuan karena takut dicap negatif atau dianggap memiliki masalah kejiwaan yang berat. Padahal konsultasi kesehatan mental sama pentingnya dengan memeriksakan kesehatan fisik. Karena itu, selain memperkuat layanan, edukasi kepada masyarakat juga perlu terus ditingkatkan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa, semakin besar peluang masalah psikologis dapat ditangani sejak dini. Secara umum, Banyumas sudah berada di jalur yang tepat dalam memperluas akses layanan kesehatan jiwa. Namun penguatan layanan, pemerataan kualitas pelayanan, dan pengurangan stigma perlu terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh bantuan yang dibutuhkan secara cepat, mudah, dan tanpa rasa malu. Pada akhirnya, keberhasilan layanan kesehatan jiwa tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas baru atau program yang tersedia, tetapi dari seberapa mudah masyarakat mendapatkan bantuan ketika membutuhkannya. Ketika warga merasa nyaman untuk berkonsultasi, mendapatkan pendampingan yang memadai, dan tidak lagi takut terhadap stigma, maka tujuan utama pelayanan kesehatan jiwa akan semakin mendekati kenyataan. Banyumas telah memulai langkah yang baik, dan upaya tersebut perlu terus diperkuat agar kesehatan jiwa benar-benar menjadi bagian dari layanan kesehatan yang dekat, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Inka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja beraktivitas ya di pagi hari ini. Semoga lancar ya. Hari Sabtu itu enak sekali untuk kita berolahraga ya. Ini saya melihat banyak sekali yang sudah berolahraga pagi hari ini. Kebanyakan jogging ya. Mungkin ada yang mau jogging juga ya, atau mungkin jalan santai saja tidak apa-apa ya. Biasanya kalau hari Sabtu

Di taman belakang ya, di taman belakang RRI, Taman Pangripta Kranji itu sudah ramai sekali ya yang berolahraga. Tentunya olahraga akan sangat bermanfaat ya untuk tubuh kita, minimal 15 hingga 30 menit saja itu sudah membantu kebugaran tubuh kita ya. Jadi tentunya selamat menjalankan aktivitas Anda, apapun aktivitasnya semoga berjalan dengan lancar. Dan pendengar, Timnas Brazil ini nanti akan bertanding melawan Haiti pada matchday kedua grup C Piala Dunia 2026 ya. Di Stadion Philadelphia, pertandingannya akan kick off nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya pada laga pembuka, Brazil ini kan sempat gagal memenuhi ekspektasi ya setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Maroko. Dan juga kalau Haiti ini menelan kekalahan 0-1 atas Skotlandia di laga pembuka juga ya. Jadi nanti kita akan ikuti bersama untuk siaran langsungnya Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Apakah Brazil jagoan Anda atau Haiti jagoan Anda ya? Tentu nanti kita akan simak bagaimana hasilnya. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, kita akan update informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini sudah terhubung dengan Mas Aziz. Halo, selamat pagi Mas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, baik, silahkan untuk laporannya pagi hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih, saya Aziz Maulana, RKI Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang mungkin pada hari Sabtu ini untuk pagi hari ini belum terlalu ramai, jadi mungkin saya akan banyakkan sampaikan beberapa aja yang bisa saya lihat lebih ramai gitu untuk simpang-simpang di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama saya mulai dari simpang Kursatria ya. Simpang Kursatria ini simpang yang mungkin paling ramai lah untuk di kota pada pagi hari ini. Untuk di simpang Kursatria atau di simpang Aston, ini dari keempat kaki simpang ini sama ramainya sepeda motor, pribadi yang melintas. Tapi belum ada kemacetan, belum ada antrian sama sekali ya di simpang Kursatria. Tapi ini udah kategori yang termasuk ramai untuk di kota di simpang Kursatria ini. Bagian dari arah timur, dari arah utara, selatan, dari arah barat ini udah lumayan ramai. Tapi ini bukan ramai panjang atau padat, bukan. Tapi lumayan lah untuk pagi hari di simpang Kursatria. Terus yang ramai lagi ya, yang saya mungkin kalau ramai seperti biasa di simpang Karang Lewas ya. Karang Lewas ini dekat pasar, untuk pagi hari pasti ramai, apalagi ditambah untuk keramaian pasar ya, tambah keramaian pasar, tambah lalu lintasnya ini lumayan jadi yang terlihat ya, dari terutama yang di ruas arah barat ya, di simpang Karang Lewas. Tapi ini masih lancar, ini juga tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Karang Lewas pada pagi hari ini. Untuk keramaian, walaupun banyak kendaraan barang ya, tapi ini masih lancar banget, masih lancar untuk di simpang Karang Lewas. Terus seperti yang lain mungkin, simpang Sawangan ini masih lancar, dari arah Tanjung, dari arah Alun-Alun, dari arah Underpass, juga Museum Bari ya, ini lancar sekali. Sepeda motor aja gak terlalu banyak untuk di simpang pusat kota ini, jadi masih lancar banget yang mau melewati simpang pusat kota di Alun-Alun, di Sawangan, dan di Museum Bari. Terus bergeser mungkin saya ke simpang Patikraja ya, saya lagi sering mantau simpang Patikraja karena memang ramai ya. Untuk keramaian di Patikraja ini berefek dari ditutupnya jembatan Serayu ya. Untuk pagi hari ini belum ramai banget, belum, ini masih lancar sekali dari arah Basen, Kaliori, Tanjung, dari arah Rawalo, Basen tadi ya, ini lancar semua untuk di simpang Patikraja. Belum ada antrian, belum ada kemacetan, ini lancar, masih aman banget. Walaupun ada sedikit keramaian pasar Patikraja ya, ini masih lancar. Terus, ada lagi di simpang Kalibagor ini, simpang yang biasanya ramai ya, ini ramai untuk dilewati kendaraan barang, terus sepeda motor, barang lah, terutama barang, terus dan bus ya. Tapi semenjak jembatan ditutup, ini berkurang ya, sedikit berkurang, hampir ya jelas lah, jelas sekali pada sore hari yang biasanya ramai, ini udah cenderung menurun jauh ya untuk di simpang Kalibagor, dan malam hari sepi sekali, ini apalagi pagi hari juga, ini sepi dari arah Banyumas, dari arah Sokaraja. Ini sepi ya kendaraan, walaupun ya mungkin ini masih ada kelihatan kendaraan barang, mungkin kendaraan barang lokal ya, untuk truk biasa, terus pak biasa, mobil pak biasa ya. Kalau udah yang gede, yang biasa yang besar, ini ya tidak terlihat untuk sisi Mangkali Bogor. Tapi ini lancar, walaupun yang melihat sisi Mangkali Bogor pasti muter ya, untuk yang menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil pribadi. Jadi ini sepi banget untuk di simpang Kali Bogor. Mungkin ini sepi semua ya, untuk belum ramai semua untuk di simpang-simpang di perkotaan Purwokerto. Mungkin kalau pagi hari nanti sore hari mungkin saya akan memberikan info yang lebih jelas lagi. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.